Kita bersatu dalam doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Senungutra serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan di-Kau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, riakan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menanti harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku berikan kepada-Mu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.

Umatku terkasih, Tuhan bersabda, marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan ia hapus, maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: Penawar untuk 50 musuh adalah seorang sahabat.
1: Persahabatan yang sejati membawa kerinduan yang abadi.
2: Sahabat mereka yang membantu kita bangkit untuk percaya diri.
3: Sahabat yang baik itu adalah sahabat yang berani berterus
4: terang. Sahabat terbaik itu tidak pernah menjatuhkan, bahkan meremehkan sekalipun.
5: Sahabat sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak persamaan, tetapi mereka yang memiliki pemahaman tentang setiap perbedaan.
6: Hari itu, Jumat, 28 September 2018, terjadi gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter, diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi, Indonesia, pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut kota Palu dengan kedalaman 10 km. Saya terlempar dengan kaca-kaca. Seorang muezzin di Masjid Apung Palu, Muhammad Rahman, menyaksikan dan merasakan langsung detik-detik gempa.

0: volume air laut itu sangat besar. Berdoa, saya minta, saya bilang, ya Allah, jika memang saya bilang hari ini pemisah diri saya dengan dunia dalam keadaan seperti ini, saya serahkan diri saya, Allah, saya ikhlas, ambil saya. Saya baca ayat kursi, kemudian saya lihat air semakin dekat, saya tutup dengan la ilaha illallah, dipukullah masjid ini dengan air laut, saya terlempar dengan kaca-kaca sehingga ini
1: Muhammad Rahman kala itu masih sadar saat berada di dalam lautan. Tubuhnya tergulung ombak disertai besi-besi beton dari masjid.
0: Besi-besi dengan beton-beton masjid. Tapi saya tidak pingsan. Saya tetap amalkan la ilaha illallah di dalam air walaupun saya sudah dilipat-lipat oleh air, digulung oleh air. Cuma saya amalkan la ilaha illallah. Ketika napas saya sudah mulai habis, saya tertelan banyak pasir dan lumpur. Saya ingat orang tua saya. Saya bilang, ya Allah, saya pingin kalau memang kau ambil saya, jasad saya jangan dijauhkan dari dari tempat ini. Tiba-tiba saya berada di sana. Air itu dia tenang. Di bagian sini dia berputar, tetap berputar, mengambil semua beton-beton ini. Dia tidak mau ambil saya. Jadi di situ saya muncul dari dalam air kedalaman sampai leher. Posisi nggak ada semua orang. Orang sudah pada lari, sudah mau gelap memang. Saya lari dari dalam air. Saya posisi saya enggak pakai sarung lagi ya. Cuman di enggak tahu bagaimana tiba-tiba di bagian itu ada satu baju. Saya lihat juga itu baju seperti dikasih begitu. Jadi saya ambil, saya tarik, saya tutup kemaluan saya. Di sini saya katakan kepada jamaah, semua kalian semua mati syahid. Saya lari. Ya, posisi di sebelah situ, saya lihat air itu sudah mau surut lagi. Dia ya lumayan tinggi lah, berbusa-busa. Kemudian saya lari sampai di bagian Unisa, ikutlah air laut, merobohkan semua bangunan-bangunan lagi.

0: pesan saya, Allah tidak akan menurunkan suatu bencana di dalam sebuah wilayah atau perkampungan apabila tidak ada apa hubungannya dengan perbuatan manusia. Jadi yang apa pesan saya, marilah kita semua mengintrospeksi diri masing-masing. Kita yang Allah berikan keselamatan, jangan kita sia-siakan lagi. Kita harus memperbaiki diri kita lebih baik lagi dari hari-hari yang kemarin. Kita bersyukur karena semua saudara-saudara kita sudah diambil oleh air laut yang ditelan bumi atau yang apa. Jadi kita hanya bisa mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita, semoga mereka dalam keadaan mati syahid. Dan kita yang ada sekarang, semoga lebih memperbaiki diri lagi, memperdekat diri kita kepada Allah dengan beribadah, bersedekah, dan lain sebagainya.
1: Kisah nyata seorang muazin di Masjid Apung Palu yang selamat dari gempa dan tsunami Palu.

0: Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinya.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
2: Hey, what's up? It's Buki from Virgin Radio Hot Hits dan gua mau curhat tentang papah gua. Beberapa bulan yang lalu, papa gua kena stroke karena jatuh di kamar mandi dan juga karena dia darah tinggi. Thank God sekarang sudah dalam tahap recovery, tapi biayanya luar biasa. We could have prevented things from being this bad if we treated this way sooner. Makanya gue mau menghimbau lo untuk kalau ada kenapa-kenapa, gak ada salahnya kok ke dokter and do a medical checkup. Cukup bapak gue aja yang kayak gini. So make sure to check up before you check out.
3: Virgin Radio 94,5 FM Pro 2 RR Ritual. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam. Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.

0: bersih juga halamannya. Cuci tangan dulu ah.
1: Biasakan hidup sehat dengan mencuci tangan pakai

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Setiap tahun Dal atau 8 tahun sekali, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara Adang atau menanak nasi di Pawon Gondorasan. Dalam upacara ini, Keraton Surakarta akan menggunakan dandang, yakni peralatan dapur untuk menanak nasi, bernama Kiai Dudo yang usianya lebih dari 500 tahun. Dandang ini terbuat dari logam. Konon, dandang Kiai Dudo inilah yang dipakai Nawang Wulan, istri Joko Tarub, untuk menanak nasi. Dan ajaibnya, Nawang Wulan hanya membutuhkan setangkai padi untuk memenuhi dandang tersebut. Air yang dipergunakan memasak nasi pun adalah air pilihan yang berasal dari beberapa wilayah, yaitu Pengging, Mungop, Conowelang, dan Jolotundo. Kayu bakar juga berasal dari beberapa wilayah, dan berasnya pun dimasak pada hari Minggu malam, kemudian dibagikan kepada para abdi dalem, sentono dalem, kerabat keraton, dan tamu undangan.

0: hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
1: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
2: Oh, oke.
3: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
1: Oke, mantap.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan back Lewis Kelly Miles. The Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballard dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal, Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah, kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali, dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
1: Proud and disappointed.
0: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun, dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat brace Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joao Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definil de hoy como un partido de 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificultad de presionar que el partido iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Games and match for Rybakina.
4: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
5: It feels amazing, guys.
4: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
5: Secara
4: keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Digi Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Roll to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum Tepi Yachida menggandakan skor pada menit ke-45 plus 2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90 plus 1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan hari ini. dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Nago Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore ini di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura, tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halesik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya untuk agar tidak poin tersebut tinggal di Pare-Pare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut, musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut, Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Tuhan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik dan juga informasi menarik yang akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Ada rekan saya Adi Kurnia yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Adi.
4: Iya baik, terima kasih Safira. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait update pencarian kapal penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan hilang kontak. Kapal Virgo Transport 8 yang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut membawa lebih dari 240 orang dan sebelumnya dilaporkan menghadapi kondisi cuaca yang buruk. Tim SAR telah dikerahkan menuju perkiraan lokasi terakhir kapal dan terus melakukan pencarian hingga saat ini. Bagaimana perkembangan terbaru pencarian Virgo Transport 8? Seperti apa upaya tim SAR dalam menemukan kapal dan memastikan keselamatan seluruh penumpang serta awak kapal? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber terkait. Kemudian selanjutnya, kami juga akan membahas terkait update pencarian 8 jurnalis yang memasuki hari ke-6. 8 orang yang terdiri dari 5 jurnalis, 2 awak kapal, dan seorang pemandu dilaporkan hilang kontak saat menuju kawasan Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian hingga hari ini dengan menyisir sejumlah wilayah yang diperkirakan menjadi lokasi keberadaan rombongan tersebut. Bagaimana perkembangan pencariannya hingga masuki hari ke-6? Apa saja upaya yang terus dilakukan tim SAR untuk menemukan keberadaan 8 orang tersebut? Pembahasannya nanti akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Kemudian seperti biasa di hari Minggu pukul 14.10 nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Jelajah Wisata Nusantara. Dan pada pukul 14.45 nanti juga akan kami hadirkan dialog tentang ragam kuliner Nusantara. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan dialog tentang cerita pendengar mengenai RRI. RRI hadir menemani masyarakat melalui berbagai informasi, hiburan, dan program yang dekat dengan kehidupan pendengar. Setiap pendengar tentu memiliki cerita dan pengalaman tersendiri bersama RRI, mulai dari program yang menemani aktivitas sehari-hari hingga informasi yang memberikan manfaat dan kesannya tersendiri. Dalam rangka momentum ulang tahun ke-81 RRI ini, seperti apa cerita dan pengalaman pendengar? Nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pembahasannya. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
3: Terima kasih Adi yang sudah menyampaikan informasi apa saja yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Kami mulai video potensi daerah hari ini pendengar. Di tengah perkembangan Sidoarjo, Candi Sumur menyimpan potensi yang belum banyak dilirik. Bukan sekedar peninggalan sejarah, situs ini menawarkan wisata budaya, cerita lokal dan peluang ekonomi masyarakat jika dikelola berkelanjutan. Selengkapnya bersama dengan Beni Hermawan dari RRI Surabaya.
5: Sidoarjo tidak hanya dikenal sebagai kota udang, namun di tempat ini ada sebuah candi yang layak untuk dikunjungi. Candi Sumur. Sejauh mana peliputannya? Ikuti perjalanan kami.

0: Di sebuah sudut sunyi di Sidoarjo, terdapat sebuah bangunan yang disebut Candi Sumur, dan sejak lama air di dalamnya telah hilang. Pagi di kawasan Porong dan sekitarnya terasa biasa, namun beberapa meter dari jalur utama, suasana berubah. Lebih sepi, lebih redup, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Di balik pepohonan dan tanah yang lembab, berdiri sebuah struktur kecil yang tidak langsung menarik perhatian. Bangunannya tidak utuh, dindingnya tidak lengkap, dan bagian yang dulu menjadi pusatnya kini hanya menyisakan kedalaman sekitar 2,5 meter. Ini adalah Candi Sumur. Candi ini menghadap ke barat dengan susunan anak tangga yang curam. Namun, yang terlihat hari ini bukanlah bentuk yang sempurna. Tersisa bagian dinding di sisi timur dan selatan. Struktur lainnya telah runtuh oleh waktu. Candi ini pernah dipugar 2 kali, pada tahun 1999 dan 2003. Namun pemugaran tidak selalu berarti pemulihan yang sempurna. Beberapa bagian telah hilang.
1: Sebagai petugas, saya ingin anak-anak mungkin seusia dini, ya mungkin kalau PAUD, TK itu hanya perkenalan, kalau sudah di atas itu, supaya mereka bisa bangga dengan peninggalan nenek moyangnya yang sudah susah payah mungkin ngasih peninggalan yang seperti ini, karena kita anak-anak muda terutama itu lagi dijajah dengan kebudayaan asing. Jadi saya alhamdulillah sudah bertugas di sini 32 tahun itu jarang ada pengunjung lokal itu yang mengagumi ini. Kebanyakan pengunjung-pengunjung dari luar negeri. Mungkin karena saya menyadari mereka berkunjung ke sini itu jenuh karena nggak ada fasilitas penambang. Mungkin tepat.
0: Samin penjaga candi tidak berbicara seperti seorang ahli. Ia tidak mengutip tahun atau teori. Namun dari caranya menjaga terlihat bahwa ia memahami satu hal penting, bahwa yang tersisa hari ini adalah yang harus dirawat untuk esok.
2: Sebagai warga Sidoarjo, ini kali pertama saya di sini.
3: Oke. Tahu dari mana soal candi ini, Kak?
2: Dulu sih taunya dari mulut ke mulut ya, terus makin kesini taunya tentu saja dari sosial media.
3: Wah, keren ya, Kak ya. Terus kesan dan pesannya soal candi ini gimana, Kak?
2: Untuk kesan pertamanya tentu saja takjub, soalnya nggak nyangka di Sidoarjo ada cagar budaya seperti ini. Untuk pesannya mungkin lebih gencar lagi ya untuk promosinya agar semua orang tahu kalau di Sidoarjo ada bangunan seperti ini.
0: Apa yang disampaikan Rika, tidak semua pengunjung datang dengan pengetahuan. Namun sebagian pulang dengan kesadaran baru bahwa warisan tidak selalu hadir dalam bentuk megah. Kadang ia hadir dalam kesunyian. Di banyak tempat pembangunan bergerak cepat. Namun di sini yang bergerak adalah waktu. Candi Sumur berdiri di antara 2 realitas masa lalu yang jauh dan masa kini yang terus melupakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bukan hanya apa yang tersisa, tetapi juga apakah kita masih peduli. Candi Sumur mungkin kehilangan airnya, namun selama masih ada yang menjaga, ia tidak kehilangan maknanya. Di antara dinding yang tersisa dan ruangan yang kosong, ingatan masih bertahan.
4: Demikian potensi daerah hari ini, saya Bener Mawan.

0: Kebakaran hutan dan lahan di Desa Sungai Aur Muaro Jambi diperkirakan mencapai 20 hektar. Tim gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah titik api kembali muncul. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Video potensi daerah lainnya, pendengar, pasar tradisional Cihapit Bandung yang lebih dari sekedar pasar biasa, tapi juga menjadi sentra kuliner yang digemari kaula muda Bandung. Kita simak laporan Bilal Wibisono.
3: Pendengar dan pemirsa dari episode potensi daerah RRI kali ini, dari Kota Bandung di tengah hiruk pikuk kota dan suasana cuaca yang kelabu di musim hujan. Saat ini bersama saya Bilal sedang berada di wilayah Jalan Cihapit.

0: dan berusia sangat tua, yaitu kopi toko Jawa. Bukan hanya bagian luar saja, bagian dalam pasar juga disulap menjadi kios yang menawarkan beragam jenis makanan yang bisa Anda coba. Tak hanya menarik bagi warga kota Bandung, tapi juga turis dari luar kota yang umumnya menghabiskan akhir pekan di jalan ini. Abot, seorang pedagang roti isi panggang di Capit, mengaku bahagia berdagang di lokasi tersebut karena sangat sering dagangannya diserbu habis para pembeli, apalagi di akhir pekan.
1: Namanya Abot. Dagang di sini dari kapan, nak? Dan dagangan apa?
2: Dagang floppy bot dari tahun kemarin, akhir tahun kemarin.
1: Oh, udah lama ya. Terus animo pembeli di sini gimana selama dagang hampir setahun lebih ini?
2: So far, alhamdulillah lumayan,
1: nak. Lumayan ya. Bagi kalau weekend ya mungkin, nak?
2: Weekend ya, kalau weekend
1: ya. Oh, rame kalau weekend, nak? Banyak dari luar kota juga ya biasanya?
2: Ya, weekday juga udah ada.
1: Weekday udah ada ya. Biasa habis berapa porsi ya sehari ya? Kalau weekday sama weekend bedanya gitu?
2: Rugi. Kalau weekend mah 50, kalau weekday 30-an.
1: Oh, lebih.
0: Sementara itu, Ayu, seorang siswa sekolah di sekitar Capit, juga sering sekali jajan di lokasi tersebut. Menurutnya, makanan dan minuman yang bervariasi membuat Capit jadi tempat kuliner yang tidak membosankan.
1: Kita lagi jajan apa di sini?
3: Ini aku beli Americano-nya Tok Jau.
1: Oh, kopi Tok Jau ya. Itu emang ya, legendnya di sini ya mungkin ya?
3: Iya sih, menurut aku.
1: Apa aja sih teh jajanan yang paling banyak dicari orang-orang di sini?
3: Di Capit ya? Mm-hmm. Kalau di Capit sih, sebenarnya kalau di kios-kiosnya mungkin ada drum maker juga, kayak di pasarnya juga banyak sih, di pasar
1: di dalamnya banyak ya. Bakmi juga mungkin ya, bakmi.
3: Iya, bakmi po kayak gitu.
1: Oh, gitu. Ini biasanya kalau weekend ramai banget ya teh, ya dari luar kota banyak ya.
3: Iya, ramai banget.
1: Macet ya, sampai macet
3: ya. Iya, pasti ya.
1: Sering tapi teh ke sini teh.
3: Lumayan sering sih.
1: Lumayan sering ya. Sambil jalan-jalan juga ya.
3: Iya.
0: Bandung memang dikenal dengan wisata kulinernya. Dan Japit adalah salah satu jantung kuliner, dari mulai kuliner yang terbaru hingga yang tua dan melegenda. Dari Japit, Kota Bandung, dia lebih seru terus mengudara untuk Indonesia.
4: Video potensi daerah lainnya, pendengar, industri pembuatan parang merupakan bagian dari warisan budaya dan kegiatan ekonomi tradisional yang masih bertahan hingga kini, terutama di perbatasan. Parang tidak hanya berfungsi sebagai alat kerja untuk bertani, berkebun, dan keperluan rumah tangga, tetapi juga bagi Jeffrey Kiki, pandai besi di Sekayam, parang memiliki nilai historis dan simbolik. Kita simak selengkapnya bersama Dewi Mulyani dari RRI Antikong.
5: Sekayam, salah satu kecamatan di Kabupaten Sanggau ini, memiliki industri yang digeluti masyarakatnya sejak beberapa dekade yang lalu, seperti yang digeluti masyarakat di Desa Balai Karangan 4, Kecamatan Sekayam. Warga yang menjadi pandai besi di desa ini, salah satunya adalah Jeffrey. Sudah bertahun-tahun, dirinya menjajal industri di tempat pembuatan parang yang disebut oleh warga setempat ini Rapun.
6: Pendengar dan pemirsa RRI ini, seperti inilah kondisi Rapun atau tempat pembuatan parang serta industri senjata tajam di Kecamatan Sekayam, tepatnya di Desa Balai Karangan 4. Di tempat ini, Jeffrey dan rekan-rekannya dalam sehari memproduksi berbagai jenis senjata tajam untuk dijual kembali kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Seperti apa proses pembuatan parang dan senjata hias dari wilayah Kecamatan Sekayam ini? Mari ikuti liputan saya berikut ini.
5: Rapun ini adalah warisan turun-temurun pendahulu desa yang dikelola secara swadaya. Telah berdiri sejak masa pendudukan Belanda, siapapun bisa membuat atau sekedar belajar melunakkan besi di Rapun ini.
7: Sejak tahun 2017. Jadi untuk bahan bakunya, kami mengandalkan pemulung di sini. Kita mengandalkan barang bekas, menggunakan spring, Barsinso dan lain-lain. Kita belilah yang pastinya. Yang pasti kebanyakan kalau di sini spring banyak. Besi spring. Kita satu minggu sekali, dua minggu sekali biasa beli bahannya. Kalau untuk parang kebun, mau setengah hari lah satunya. Parang kebun. Kalau souvenir sejenis mandau atau keris, itu mau satu minggu baru selesai. Adanya tempat ini, kalau tidak salah dengar dari paman-paman saya, zaman Belanda sini udah ada pandai besi ini. Dijualnya di pasaran di kecamatan sini lah. Kecamatan Balai Kerangan ini, Kecamatan Entekong, jadi Kecamatan Noyan. Jadi kita

0: 5 kecamatan kurang lebih. Karena kita kan tergantung pesanan. Jadi kalau yang pesanan dari luar, dari Malaysia, kita bikinkan gitu, Bang. Kalau 1 bulan tidak bisa dipastikan. Yang pastinya kalau musim ada, kemungkinan mau 3 jutaan gitulah.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, seperti inilah mandau yang diproduksi Bang Jeffrey di Rapun di Desa Balai Karangan 4 di Kecamatan Sekayam. Seperti yang disampaikan tadi bahwa pembeli atau pengunjung tempat ini bukan hanya dari wilayah Indonesia, tapi juga wilayah Malaysia. Dari Sekayam, Kabupaten Sanggau, Dewi Mulyani, Flu 3, RRI.
2: Pacu ketahanan pangan, warga tani Dusun Werai Henek sukses mengembangkan koplat. Bersama Christian Limau dari RRI Atambua.
3: Pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Dusun Werai Henek di salah satu petani Arnol Naiusu, di mana Bapak Arnol ini berhasil mengolah lahan mati sekitar 2-3 hektar untuk diolah menjadi pertanian produktif. Nah, saat ini saya telah bersama dengan Bapak Arnol, di mana beliau ini berhasil mengolah lahan mati yang sebelumnya itu tidak digunakan menjadi pertanian produktif dengan mengembangkan kol plat. Baik Bapak, mungkin bisa disampaikan nih, untuk luas lahan untuk mengolah kol plat sendiri berapa banyak?
4: Kalau luas lahan untuk mengolah kol plat ini hanya 15 atau 16 aris.
3: Nah, kalau untuk bibit yang disediakan itu berapa banyak sebelumnya?
4: Ini bibit yang disediakan ada 2 bungkus, tetapi karena curah hujannya tinggi, mungkin separuhnya mati atau busuk, makanya ditanam hanya kurang lebih ada 3.000 pohon.
3: Nah, kalau untuk sementara ini tanam 3.000 pohon, nah, ini sudah melakukan penjualan atau belum, Pak?
4: Ini lagi 2 minggu sudah mulai penjualan.
3: Nah, kalau untuk target pasarnya sendiri, Pak?
4: Kalau di kita Kota Tembo masih punya minat sekali untuk ini apa? Belum penuhi untuk pasar di pasar Tembo. Kalau kita mau kirim ke daerah luar berarti belum mencukupi karena permintaan di kita punya pasar masih sangat terlalu tinggi.
3: Nah, kalau begitu Pak, dengan seperti ini kira-kira itu jualnya harganya berapa?
4: Kalau yang besar, baru 2 hari lalu saya pergi cek harganya di pasar, yang besar yang sekitar 1-2 kilo itu harganya 1 pohon 5.000. Kalau yang tidak sampai setengah kilo ke bawah itu 3.000, 4.000.
3: Sejauh ini apakah sudah ada ini pengepulan coba datang untuk bangun koordinasi dengan Bapak Arnol untuk membeli ini nih Pak?
4: Sejauh ini saya sudah melalui media, sudah melalui WhatsApp, Facebook, dari situ mereka sudah menawarkan bahwa ini lagi 1-2 minggu mereka akan datang untuk melihat langsung kalau sudah layak untuk potong berarti sudah.
3: Dengan hasil yang ada nih, dengan target penjualan yang ada nih, nanti kira-kira nih ajakan untuk anak-anak untuk bagaimana mereka bisa bertani atau menghidupkan sektor pertanian sendiri Pak, bagaimana?
4: Kalau dengan tanamannya modal begini, saya mengajak para mahasiswa atau para anak-anak yang muda sekarang, marilah kita berkebun atau marilah kita bertani. Bertani itu sangat penting sekali. Karena kita sebuah kepemerintahan atau satu buah wadah besar yang kita hidup ini berasalnya dari tani. Kalau tanpa petani, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
3: Terus Pak, sejauh ini dukungan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan produktivitas di wilayah Bapak itu apa? Mungkin ada pendorongan apa? Terus sejauh ini bagaimana Pak?
4: Kalau dari dukungan dari pemerintah, mereka datang sosialisasi tentang tingkat pemahaman kita dan mereka mendukung kami dengan pupuk-pupuk kimia, macam ke subsidi, dengan mungkin ada dengan organik sebagian sedikit-sedikit dukungan dari pemerintah.
3: Baik Pak Arnol, dari total keseluruhan nih pertanian yang dikembangkan di wilayah Bapak ini, kan selain ada kol, ada tomat, ada lombok, ada terong. Nah, mungkin dari hasil cabai ini Bapak telah melakukan untuk membeli apa-apa Pak?
4: Kalau dari hasil pertanian beragam, bermacam-macam ragam ini, dari hasil pertanian itu kami bisa menyekolahkan anak, bisa apa, membeli motor, bahkan bisa membeli mobil.
3: Baik, pendengar sekian wawancara singkat bersama dengan salah satu pegiat pertanian di Desa Kabuna, motor penggerak pertanian yang menjadi contoh teladan di Desa Kabuna sendiri. Sekian edisi kali ini, sampai jumpa di edisi berikutnya.
2: Pendengar, informasi dari Atambua menutup rangkaian video potensi daerah hari ini. Selanjutnya kita akan jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Tim SAR gabungan memfokuskan pencarian kapal cepat Aru Padatu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda pada hari ke-6 operasi di Sektor X, wilayah perairan sebelah selatan Gunung Anak Rakatau. Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Basarnas Banten, Rizky Dwianto, mengatakan sebanyak 8 kapal dikerahkan untuk melakukan penyisiran di Sektor X dengan luas area pencarian sekitar 681 nautical mile persegi. Rizky menjelaskan area pencarian pada hari ke-6 secara keseluruhan mencapai 6.024 nautical mile persegi yang dibagi menjadi 6 sektor, yakni 5 sektor pencarian melalui jalur laut dan 1 sektor udara. Dalam operasi pencarian hari ke-6, total unsur yang dikerahkan mencapai 15 kapal dan 1 helikopter dengan dukungan sekitar 300 personel gabungan. Berita dalam negeri lainnya, kepolisian daerah Polda Kalimantan Selatan menyiagakan Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk membantu penanganan korban kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa. Kabit Humas Polda Kalsel Kombes Pol Nur Hamid mengatakan, layanan rumah sakit akan disiapkan sesuai dengan kebutuhan bagi para korban yang nantinya ditemukan. Saat ini tim Bidokes Polda Kalsel masih terus berkoordinasi dengan unsur terkait perihal penanganan para korban. Ia juga memastikan saat ini Polda Kalsel fokus dalam upaya membantu proses evakuasi para korban di tengah laut yang dikoordinir Basarnas Banjarmasin. Beralih ke berita mancanegara, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan Tiongkok siap untuk mengambil alih kepemimpinan organisasi BRICS serta membuat agenda yang mendukung pembangunan negara-negara selatan global atau Global South. Pemimpin Tiongkok itu menyebut 2026 merupakan tanda peringatan 20 tahun kerjasama BRICS dan menjadi wadah kerjasama paling berpengaruh bagi negara-negara berkembang. Selama 20 tahun keberadaan BRICS, Xi mengklaim kelompok tersebut sudah memperoleh banyak hasil, termasuk dalam menghadapi krisis keuangan internasional, pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan berbagai tantangan lainnya. Informasi dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyebut Indonesia antusias menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Salah satunya dengan penyelenggaraan Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di Jakarta. Parade yang menjadikan bagian rangkaian penyambutan turnamen tersebut berlangsung bersamaan dengan Car Free Day Jakarta yang awalnya dimulai dari pintu 6 Gelora Bung Karno atau GBK menuju panggung utama di Bundaran HI. Erick menilai parade tersebut menjadi momentum untuk membangun antusiasme publik sekaligus memperkuat kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Kegiatan itu juga menjadi ruang perjumpaan penyelenggara, legenda tim nasional, komunitas olahraga, dan masyarakat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat hingga ke berbagai pelosok tanah air. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dunia informasi yang begitu cepat, kami berharap RRI terus bertumbuh menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2040. Kami juga mendoakan agar seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat dalam menjalankan tugas serta pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun pada Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara menjadi suara Indonesia, perekat keberagaman dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Salam Indonesia Emas.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Minggu pagi. Letusan tersebut menghasilkan kolom abu yang teramati mencapai sekitar 700 meter di atas puncak Gunung Semeru. Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jawo Priyono meminta sekolah rakyat dikawal dari hulu hingga hilir sebagai program strategis nasional. Pengawasan dan evaluasi harus berjalan simultan untuk memastikan program memberi manfaat nyata bagi anak keluarga prasejahtera. Badan Pangan Nasional Bapanas akan menindaklanjuti laporan dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan pangan beras. Bapanas menegaskan bantuan harus diterima keluarga penerima manfaat secara utuh tanpa potongan apapun. Tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih menyimak informasi kami dalam Indonesia Menyapa Siang, dan kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang.
5: Warta Nusantara.
6: Musim kemarau memicu tingginya kasus kebakaran lahan di Brebes. Hingga awal September 2026, Damkar Brebes mencatat adanya 145 kejadian kebakaran yang mayoritas melanda lahan kering. Laporan disampaikan Damara Sakti. Damara.
7: Ya, baik pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Brebes ini mencatat telah menangani 145 kejadian kebakaran hingga awal September 2026. Sebagian besar kejadian ini merupakan kebakaran lahan yang terjadi selama musim kemarau. Kepala Bidang Linmas dan Damkar Brebes, Rafiuddin Musa, mengatakan kasus kebakaran paling banyak terjadi pada bulan Juli dan Agustus ini. Kondisi lahan yang kering serta angin kencang membuat api mudah merambat dan sulit dikendalikan.
8: Per hari ini kebakaran tuh sudah ada, yang kami tangani ada 145. Kebanyakan kebakaran lahan. Terbanyak bulan Juli, Agustus itu paling banyak. Paling banyak lagi dari Sabtu kemarin, Mas, sampai 7 lokasi.
7: Dan kebakaran ini tidak hanya terjadi pada lahan, tetapi juga melanda bangunan dan kendaraan. Di antaranya kebakaran sekolah, rumah, serta mobil. Sementara kejadian lainnya merupakan kebakaran lahan. Dan menurut Rafiuddin, kebakaran lahan hampir terjadi setiap hari selama kondisi kemarau. Sebagian kejadian diduga dipicu aktivitas masyarakat yang membakar sampah, kemudian meninggalkan lokasi sebelum api benar-benar padam. Dan api yang semula dianggap sudah mati dapat kembali menyala ketika tertiup angin. Kondisi tersebut semakin berisiko apabila di sekitar lokasi terdapat rumput ilalang atau pepohonan kering. Rafiuddin mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, terutama di sekitar lahan kering dan material yang mudah terbakar. Jika pembakaran tetap dilakukan, masyarakat diminta memastikan api benar-benar padam dan tidak menyisakan bara maupun asap sebelum meninggalkan lokasi. Dan Damkar Brebes juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Pencegahan dinilai lebih penting karena sebagian besar kebakaran lahan dapat meluas akibat kondisi lingkungan yang kering dan angin yang cukup kencang. Dan demikian laporan dari Kabupaten Brebes, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
6: Basarnas Banjarmasin merilis data terbaru evakuasi korban kapal Virgo Transport 8 tujuan Surabaya Banjarmasin yang hilang kontak di perairan Laut Jawa. Laporan Lukmanul Hakim. Lukman.
9: Baik, pendengar, saat ini saya berada di pelabuhan Trisakti Banjarmasin, di mana pada siang hari ini masih terus dilakukan proses pencarian oleh kantor SAR Banjarmasin yang juga berada membangun posko di pelabuhan Trisakti saat ini. Dan informasi terakhir yang kami terima sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, data terakhir yang berhasil dievakuasi saat ini ada total 103 orang yang berhasil dievakuasi dan dikonfirmasi satu di antaranya meninggal dunia. Dan selain itu informasi yang kami dapatkan juga sejumlah armada laut sudah diturunkan untuk proses evakuasi pada siang hari ini. Lebih tepatnya proses pencarian dimulai sejak pukul 4.30 waktu Indonesia bagian tengah oleh kantor SAR Banjarmasin, kemudian terus dilakukan update secara berkala. Dan armada yang diturunkan pertama kali ini ada KN SAR Laksamana 241, kemudian juga disusul oleh KN SAR 249 Permadi, KRI Nala, dan juga KN Kunyit, serta sejumlah kapal dari gas swasta lainnya. Kemudian selain itu juga diterbangkan tadi helikopter Dauphin AF-365 dari Sukadron 400 Lanudal Juanda yang mencoba memantau kondisi dari udara. Dan data terakhir tadi dari 103 orang tadi sudah dikonfirmasi satu orang meninggal dunia, dan sehingga saat ini di Pelabuhan Trisakti sejumlah keluarga korban masih terus menunggu kabar terbaru dari update informasi evakuasi. Dan saat ini juga sejumlah petugas dari SAR masih terus mempersiapkan posko di dan juga ruang-ruang khusus keluarga untuk nantinya menjadi ruang bagi keluarga menunggu proses evakuasi yang hingga saat ini masih terus berjalan. Dan proses evakuasi ini memang sejak dini hari tadi masih terus dilakukan, berjalan, dan terus diupdate dari kantor SAR Banjarmasin. Kondisi terkini, selain juga dari kantor SAR, sejumlah personil dari kepolisian, juga TNI Angkatan Laut juga masih bersiaga di lokasi untuk bisa memberikan update terbaru terkait kondisi evakuasi. Dan diketahui posisi terakhir kapal Virgo Transport 8 ini berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September 2026 pukul 10.13 GMT, dan posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa dengan jarak sekitar 800 mil laut dari dermaga SAR Basiri Banjarmasin. Demikian informasi awal yang bisa kami sampaikan dari kawasan pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Lukman Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sementara itu pendengar, Kepolisian Daerah atau Polda Kalimantan Selatan menyiagakan Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk membantu penanganan korban kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa. Kabit Humas Polda Kalsel, Kombespol Nur Hamid menjelaskan, layanan rumah sakit disiapkan sesuai kebutuhan bagi para korban yang nantinya ditemukan. Saat ini, tim Bidokes Polda Kalsel terus berkoordinasi dengan unsur terkait perihal penanganan para korban. Ia pun memastikan saat ini Polda Kalsel fokus dalam upaya membantu proses evakuasi para korban di tengah laut yang dikoordinir oleh Basarnas Banjarmasin. Dan informasi lainnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Kita ke informasi lainnya pendengar, BPBD Waikanan mengimbau warga untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk mengantisipasi paparan sisa abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berpotensi mengganggu kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Bayu Satria. Bayu?
10: Baik Satria dan pendengar, wilayah Kabupaten Waikanan dan sekitarnya saat ini sudah tidak terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebelumnya, hujan abu vulkanik sempat terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Waikanan. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, meminta masyarakat tetap menggunakan masker saat beraktivitas karena penggunaan masker diperlukan untuk melindungi diri dari sisa abu vulkanik yang masih berpotensi bertebaran. Dan menurutnya, sisa abu vulkanik masih dapat tertiup angin dan mempengaruhi kualitas udara. Kondisi tersebut juga perlu diantisipasi masyarakat, meskipun hujan abu sudah tidak terjadi.
11: Menginformasikan bahwa untuk saat ini kondisi Waikanan aman dari dampak debu vulkanik letusan anak gunung Krakatau. Alhamdulillah debu tidak lagi mengarah ke wilayah kita. Namun demikian kami tetap menghimbau untuk masyarakat tetap menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Tetap memperbanyak minum air putih karena cuaca masih panas, dan kita juga menghimbau untuk masyarakat Kabupaten Waikanan tidak melakukan pembakaran sembarangan.
10: Dan ia juga mengatakan kondisi kemarau dan kekeringan di sejumlah wilayah di Kabupaten Waikanan turut memperburuk situasi saat ini. Sisa abu yang menempel di atap rumah dan pepohonan berpotensi kembali berterbangan karena belum terguyur hujan dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Dan menurutnya, kondisi kemarau membuat risiko kebakaran lahan juga perlu diwaspadai. Karena itu, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu maupun memperburuk kualitas udara. Dirinya mengimbau masyarakat tetap mengikuti informasi dan arahan terkait kondisi lingkungan, serta kewaspadaan perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi dampak sisa abu vulkanik maupun potensi kebakaran selama musim kemarau.
12: Dari Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung, Bayu Satria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Warta Nusantara.
6: Sebanyak 144 peserta mengikuti cabang tilawat golongan anak dan remaja MTQ Nasional ke-31 yang diselenggarakan di Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT Kota Semarang. Selengkapnya dilaporkan Rahma Purwanto. Rahma.
14: Ya, Safira dan pendengar Musabaqoh, cabang seni baca Al-Quran atau tilawah golongan anak dan remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ tingkat nasional ke-31 Provinsi Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-30 cabang tilawah golongan anak dan remaja, Agus Makasin, mengatakan pada hari pertama, babak penyisian diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang setiap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisian dilakukan mulai hari ini hingga Kamis mendatang, yang di mana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja. Sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Sedangkan untuk final akan digelar pada Jumat mendatang. Selain itu aku juga mendapatkan bahwa untuk Dewan Hakim yang dilibatkan untuk cabang tilawah golongan anak dan remaja, yakni ada 12 orang dari berbagai provinsi.
15: Masjid Jawa Tengah adalah itu tilawah anak dan remaja di Jepri saat di Selasa Rabu kami, ini adalah beberapa penelitian di setiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja pagi hari sampai jam 8 sampai subuh jam 12 yang dibawakan 14 anak putra putri di masing-masing 7 putra dan 7 putri. Jadi setelah subuh jam 1 dengan 2 akan dimulai yang remaja sudah 14 anak 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri.
14: Ia lebih lanjut mengungkapkan bahwa perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan ataupun masyarakat umum yang ingin menyaksikannya. Namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dalam berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam kegiatan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Dari Semarang, Rama Puanto melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Disnaker Trans Cianjur terus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya meminimalisir pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal. Laporan Yan Sofian dari Bandung. Yan. Ian, silakan laporan Anda.
16: Baik, pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketan Kabupaten Cianjur saat ini sudah mendata pekerja migran Indonesia atau PMI dari Cianjur yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur. Selain itu, untuk meminimalisir adanya PMI ilegal, menurut Kepala Bidang Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja di Senaketan Cianjur, Heru Laksono, terus melakukan sosialisasi pada masyarakat.
17: Sosialisasi tahun 2026 ini yang menurutkan ya, ada sekitar 2-4 kali lah ada sosialisasi kita kecamatan-kecamatan yang memang nanti kita harus disampaikan ya ke masyarakat yang terlihat sangat penting ya, jadi kita selain melalui medsos kita datang juga ke kecamatan
16: ya. Ya, pendengar, dengan masih adanya pekerja migran Indonesia atau PMI yang ilegal asal Cianjur yang diberangkatkan secara perorangan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senakan Cianjur, Denny Lesmana, menegaskan PMI tersebut merupakan PMI unprocedural atau ilegal. Sedangkan PMI asal Cianjur yang tercatat pemberangkatannya atau legal ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, baik ke Timur Tengah maupun Asia. Dari Cianjur, Jawa Barat, Yan Sopian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan Pemulkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Hello, RRI listeners. I'm Jamie Ravitt, spokesperson for the U.S. Embassy in Jakarta. I'd like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary. May RRI continue to serve as a trusted media source for the nation, and may its presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Radio Republic Indonesia, Sekali Diodara, Tetap Diodara.
4: Banyak amat paketnya, borong nih.
5: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
4: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
5: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
4: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
5: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
4: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
5: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
4: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
5: Oke deh.
0: Warta Nusantara.
6: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buleleng mendorong pelajar menjadi pemilih kritis dengan membekali mereka pemahaman demokrasi, pentingnya mengecek rekam jejak calon, serta memverifikasi informasi sebelum menentukan pilihan. Laporan Sukasa Bratawinangun dari RRI Singaraja. Sukasa.
7: Ya, pendengar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng memberikan pendidikan demokrasi kepada ratusan siswa SMK. Kegiatan ini membekali pelajar dengan pemahaman tentang pentingnya pemilu serta mendorong mereka menjadi pemilih kritis di tengah derasnya arus informasi digital. Pelajar diajak memahami bahwa menentukan pilihan tidak cukup hanya berdasarkan nama atau wajah calon, tetapi juga perlu mempertimbangkan rekam jejak, gagasan, integritas, dan kapasitas calon pemimpin. KPU Buleleng juga mengingatkan pentingnya menyaring dan menverifikasi informasi sebelum mempercayai maupun membagikannya. Melalui sosialisasi tersebut, KPU Buleleng berharap pemahaman demokrasi dapat ditanamkan sejak dini sehingga generasi muda mampu menggunakan hak pilih secara bijaksana serta ikut berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan berkualitas. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng Putu Arya Suwarnato menjelaskan pendidikan politik sangat penting bagi pemilih pemula agar generasi muda memiliki pemahaman yang benar tentang demokrasi, hak suara, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi keliru.
8: Peran generasi muda ini sangat penting. Karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan, mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi, tentunya kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang.
7: Melalui materi kenapa harus pemilu, KPU Buleleng menjelaskan pentingnya pemilu sebagai sarana pergantian kepemimpinan secara damai sekaligus menjaga kedaulatan rakyat. Pelajar juga dikenalkan dengan peran KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, siswa diajak lebih kritis menghadapi informasi di media sosial dengan memeriksa sumber, melakukan verifikasi fakta, serta tidak mudah terpengaruh hoax dan konten provokatif. KPU Buleleng juga mendorong pelajar mempersiapkan diri untuk terlibat dalam penyelenggaraan demokrasi di masa depan. Dari Buleleng, Bali, saya Suasa Brata Winangun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mencatat adanya peningkatan laporan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang dipicu oleh abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diminta menggunakan masker dan terus menerapkan protokol kesehatan. Bergabung bersama kami, Robi Yudestika dari Bandar Lampung. Robi.
1: Baik, Tafira. Pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Muhtadi Arsyad Temenggung menjelaskan, berdasarkan data sistem kewaspadaan dini dan respon pada 4 hingga 7 September 2026, terjadi peningkatan laporan kasus ISPA. Pada 4 September, kasus ISPA tercatat 527 kasus, dari total kunjungan ke puskesmas mencapai 3.380 kunjungan. Tanggal 5 September meningkat menjadi 632 kasus, dan 7 September menjadi 716 kasus. Peningkatan kasus tersebut terjadi di sejumlah kecamatan. Lonjakan kasus terbesar terpantau di Kecamatan Sukarame, Kedamaian, Teluk Betung Timur, Raja Basa, Teluk Betung Selatan, dan Tanjung Karang Pusat. Dia menambahkan, meningkatnya kasus ISPA ini bertepatan dengan periode erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun berdasarkan data jangka pendek, belum bisa menyatakan secara definitif debu vulkanik menjadi penyebab langsung. Meski demikian, langkah antisipasi dan meminimalkan kasus ISPA, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung ini meminta kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan agar menggunakan masker dan terus menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, pihaknya selalu melakukan penguatan surveillance untuk mengetahui dampak real di lapangan secara menyeluruh, sehingga data yang terhimpun akurat. Kesemuanya ini dilakukan untuk memperoleh perkembangan kasus sekaligus mendeteksi sedini mungkin jika terjadi perubahan pada pola penyakit di masyarakat.
2: Dalam upaya menekan kasus kejadian ISPA di masyarakat, ya, terutama akibat dampak abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau, yaitu yang kita sampaikan ke masyarakat, terutama masyarakat yang melakukan aktivitas di luar, itu menggunakan masker. Kalau dia pengendara, ya, itu pengendara-pengendara yang roda dua, utamanya selain masker juga menggunakan penutup mata, baik itu.
1: Sementara berdasarkan sampling di 148 titik di sejumlah wilayah, kualitas udara di Kota Bandar Lampung dalam kategori normal dan stabil. Dari Bandar Lampung, Robi Destika, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Puskesmas di Lombok Timur NTB masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan. Meski demikian, peningkatan kemampuan para tenaga medis tetap dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal. Selengkapnya dilaporkan Yunia Herawati.
1: Terus kami berproses dengan meningkatkan baik itu dari sisi kualitas maupun kuantitas.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur mengakui masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas yang melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Lalu Aris Fahrozi mengatakan pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh puskesmas secara bertahap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemenuhan tersebut mengacu pada peraturan yang ada dengan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas mencakup 14 jenis tenaga kesehatan. Saat ini baru terdapat 9 jenis tenaga kesehatan yang tersedia di puskesmas di Lombok Timur. Kedepan jumlah tersebut ditargetkan dapat dipenuhi menjadi 14 jenis tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan Lombok Timur juga menargetkan pemenuhan standar tenaga kesehatan dan kebutuhan pendukung pelayanan tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2027.
3: Kita masih mengacu kepada Permenkes 19/2024 saat ini terkait dengan jumlah dan jenis. Kita masih mengacu pada 9 jenis tenaga kesehatan saat ini. Sambil kita akan lengkapi sesuai dengan Permenkes yang terbaru. Jadi kita punya apa namanya standar untuk minimal jumlah tenaga kesehatan baik dari sisi jenis maupun dari sisi jumlah.
2: Penjabat Klaster 5 Puskesmas Sakra Haji Lalu Haryanto Sutrisno mengatakan, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas petugas tetap rutin dilakukan, salah satunya melalui kegiatan in-house training. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terutama yang bertugas di instalasi gawat darurat atau IGD, ruang rawat inap, serta sejumlah unit pelayanan lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini mengingat Puskesmas Sakra memiliki tingkat kunjungan pasien yang cukup tinggi, mencapai lebih dari 200 pasien setiap hari. Dengan peningkatan kemampuan petugas kesehatan, dinilai sangat penting di tengah keterbatasan jumlah petugas kesehatan yang ada.
4: Perawat yang di IGD, kemudian dirawat inap bersama beberapa unit yang langsung bersentuhan sama masyarakat. Kita ingin bahwa mereka itu memiliki kapasitas, karena Puskesmas Sakra ini seperti diketahui adalah menjadi jumlah kunjungan terbesar. Nah, jadi kita rata-rata baik di poli maupun di IGD itu bisa sampai rata-rata 200 per hari. Sementara angka rujukan kita hasil dari penilaian BPJS yang terakhir, kita ini nomor 2 di Kabupaten Lombok Timur.
2: Peningkatan kompetensi petugas juga diharapkan Haryanto dapat mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang profesional, cepat, dan tepat. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki puncak musim kemarau, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko meningkatnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Laporan Anda Kusuma dari RRI SP Kediri.
1: Memasuki puncak musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Kediri tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko meningkatnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri telah mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2026 terdapat 62.613 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat 5.645 kasus atau sekitar 9,9% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 56.968 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, menyampaikan jumlah kasus dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tren penurunan dari 11.461 kasus pada bulan Mei menjadi 6.328 kasus pada Juli dan kembali turun menjadi 5.172 kasus pada bulan Agustus 2026.
2: Kabupaten Kediri fluktuatif sih betulnya dari bulan ke bulan, saya pikir bisa di kisaran antara 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 begitu dalam satu kabupaten sih. Kita ada 26 puskesmas, ada 26 kecamatan, 37 puskesmas. Kalau rata-rata laporan dari puskesmas yang kita dapatkan sekitar mungkin 5-10 pasien per hari. Belum yang periksa di tempat lain ya. Jadi kita tahu memang ini cuacanya, kalau kondisi tubuh kita tidak bagus, pasti akan mudah terserang ISPA.
1: Sementara itu, Dokter Umum UPTD Puskesmas Pari, Dr. Raras Olivia Cindy, menyebut bahwa sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa bulan terakhir masih didominasi oleh penderita ISPA. Kelompok anak menjadi salah satu pasien yang perlu mendapat perhatian khusus karena saluran pernapasan yang lebih kecil dan juga kondisi daya tahan tubuh yang berbeda dengan orang dewasa.
3: Kalau pada anak-anak, selain ISPA itu bisa cepat banget kena pneumonia atau pneumonia. Kenapa? Dan tubuh tadi saya bilang udah kena asap di rumah, lingkungannya kering, terus diajak keluar-keluar kan jadi sering ya, lebih parah lagi jadinya. Ditambah di rumah ada rokok. Jadi makin parah. Kalau pada anak-anak kena lendir sedikit kan dia udah grok-grok, beda sama kita yang saluran nafas sudah besar, beda sama anak kayak.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri saat ini juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan gejala ISPA dan segera memeriksakan diri apabila keluhan semakin berat atau disertai gangguan pernapasan. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akademisi Universitas Udayana Bali mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial untuk mencegah perundungan siber. Pengguna diimbau menjaga privasi akun dan menghargai orang lain saat berinteraksi di media sosial. Laporan Septiani Kinasih dari RRI Denpasar.
4: Di antara pelaku gadget itu untuk tidaklah melakukan perundungan melalui media.
5: Perundungan cyber atau cyberbullying masih menjadi persoalan dalam interaksi di media sosial. Kondisi ini cenderung sulit ditangani karena pelaku dapat menggunakan akun anonim sehingga identitasnya tidak mudah diketahui. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana Dr. Nimaderas Amanda Gelgel mengatakan, untuk mencegah menjadi korban perundungan, pengguna media sosial dapat melindungi diri dengan mengatur siapa saja yang dapat berinteraksi, termasuk memilih pengaturan publik atau private sesuai kebutuhan. Pengaturan tersebut membantu pengguna membatasi interaksi dan menghindari komentar maupun tindakan yang tidak diinginkan.
6: Jadi sebenarnya, mari kita seperti melindungi sendiri, diri kita sendiri dengan mengatur siapa saja teman-teman kita. Jadi siapa yang berteman dengan kita adalah orang-orang yang memang kita ketahui. Jadi apakah kemudian akunnya kita private, apakah kita public, karena itu sendiri sudah memiliki resikonya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita sudah terima atau kita sudah siap, kalau misalnya apapun komentarnya jangan dimasukkan ke hati atau bagaimanapun tuh, maka nggak apa-apa kalau publik. Kalau merasa bahwa media sosial digunakan hanya untuk saya dan teman-teman saya, tidak masalah gunakan untuk private, karena disitulah kita dapat melindungi diri kita sendiri, mental health ya kalau kata anak-anak muda.
5: Sementara pengamat pendidikan dan akademisi Universitas Udayana Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawansa lain menegaskan, perundungan di media sosial tidak hanya menyasar kondisi fisik tetapi dapat berkaitan dengan karir dan prestasi seseorang. Ia mengajak pengguna media sosial untuk saling menghargai menghargai dan memberikan dukungan, bukan menjatuhkan atau mempermalukan.
4: Perundungan itu bukan soalnya fisik aja ya, tapi soal kadang-kadang karir, kadang-kadang juga prestasi dan yang lain-lainnya, mungkin saling sindir. Jadi kembali lagi, menurut saya kita perlu bangkitkan rasa di antara masyarakat atau di antara pelaku gadget itu untuk tidaklah melakukan perundungan melalui media itu dan lain-lainnya.
5: Pengguna media sosial diharapkan mampu menjaga privasi dan membangun komunikasi yang saling menghargai. Kesadaran tersebut penting untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bebas dari perundungan. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita.
8: Kementerian Sosial menyatakan pemutakhiran data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN bagian dari penyempurnaan penentuan desil. Pemutakhiran diperlukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat berubah dan terdapat ketidaksesuaian data di lapangan. Tenaga ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andi Kurniawan mengatakan, data harus terus diperbaharui mengikuti perubahan kondisi masyarakat. Pemerintah juga merespon berbagai temuan dan masukan sebagai bagian dari proses pemutakhiran. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Come on.
9: Ini baru enak.
10: Mulai yang semalam ini dia
11: ada di New York. Luar biasa.
12: Aku baru aja di Pro 2.
13: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
14: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Laporan Januar Fahmi. Ya, mohon maaf pendengar, ada kendala teknis terkait pemutaran laporan dari Januar Fahmi. Kita akan beralih ke informasi lainnya.

0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong peningkatan sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung pembinaan dan pengembangan prestasi atlet. Laporan Dipo Dwi Perkasa dari Tahuna.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong peningkatan sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung pembinaan dan pengembangan prestasi atlet di daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernest Hobel Unas, mengatakan secara keseluruhan fasilitas olahraga di Sangihe masih belum sepenuhnya tersedia dan perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
2: Memang secara keseluruhan belum ya, ada-ada yang sarana olahraga yang masih belum ada, misalnya kolam renang yang tentatif, tapi sebagian besarnya juga sudah ada seperti gor ya, sehingga memang rencana pemerintah daerah kalaupun itu ya akan mudah-mudahan akan di 2009 bisa dilaksanakan di daerah kepulauan.
1: Sementara itu, Wakil Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Trenov Ponto, mengatakan KONI berkomitmen mendukung pembinaan atlet melalui berbagai program kerja, termasuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan olahraga.
3: Tentunya KONI itu sendiri berkomitmen untuk kiranya dapat memfasilitasi melalui program kerja KONI itu sendiri untuk melakukan berbagai hal termasuk pembinaan atlet dari cabang-cabang olahraga tertentu difasilitasi untuk dapat dilakukan intervensi baik dari sisi penganggaran untuk melakukan kolaborasi kerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga. Kami intens melalui program kerja untuk melakukan pendampingan terhadap cabang olahraga yang dibawahi KONI khusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Menurut Ernest Hobel Unas, peningkatan fasilitas olahraga juga berkaitan dengan rencana Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi tuan rumah kejuaraan tingkat provinsi pada tahun 2029. Pemerintah daerah bersama KOMI diharapkan terus melakukan persiapan dan peningkatan fasilitas secara bertahap sehingga mampu mendukung pembinaan atlet sekaligus kesiapan Sangihe sebagai tuan rumah kejuaraan tingkat provinsi. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Podium Perkasa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan pada Sabtu 12 September 2026 kemarin terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan pada Minggu 13 September 2026 hari ini. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang di sekitar bandara.
4: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Nah, ini dampaknya juga bagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10 di tanggal 13 tidak terbang.
5: Sementara itu kabut asap akibat karutla di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga Kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan terutama ketika jarak pandang

0: menurun. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
1: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar, apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga, masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti. Kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
0: Indeks kualitas udara atau air quality index IQ di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Januar Fahmi dari Surabaya melaporkan.
3: DPR RI dan Kemenperin mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Hal itu disampaikan dalam program pelatihan bersama Kementerian Perindustrian yang diikuti sekitar 520 peserta. Kapoksi Komisi 7 DPR RI Bambang Harus Kartono menegaskan, pelaku usaha dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan dari bank daerah untuk mengembangkan usaha. Kemudahan penerbitan NIB juga dinilai mempercepat masyarakat memulai usaha secara formal.
4: Naik kelas. Nah, ini kesempatan pada saat Pak Prabowo sangat perhatian terhadap UMKM yang di mana KUR diberikan ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun dengan 100 juta tanpa agunan. Terus ditambah lagi dari Bank Delta Arta yang juga hadir di sini juga mensupport dengan bunga antara 2-4% ini penting.
3: Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo atau Disperindak, Eni Rustianingsi menegaskan pengembangan wirausaha diharapkan memperkuat UMKM sekaligus membuka lapangan kerja. Keberhasilan program diukur dari kemampuan peserta membangun dan mengembangkan usaha mereka.
5: Yang mana untuk membangkitkan Sidoarjo memang sudah terkenal ya dalam kota UMKM. Harapan kami untuk menambah dari juga mengurangi pengangguran di Sidoarjo. Nah, Sidoarjo agak lumayan juga. Nah, nanti dengan pola-pola seperti ini, pelatihan-pelatihan untuk membangun ya, istilahnya pengusaha baru, bukan mencari kerja tapi mengembangkan pekerjaan untuk dirinya maupun orang sekitar.
3: Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak wirausaha baru sekaligus meningkatkan skala usaha pelaku industri kecil di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
1: Kur diberikan, ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun.
2: Dari berita, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan kapasitas pengolahan limbah PCB sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia bebas PCB pada 2028. Komisi 7 DPR RI mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan kapasitas pengolahan limbah PCB sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia bebas PCB pada 2028. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Seperti kita ketahui, kita kan punya target untuk zero PCB.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengapresiasi fasilitas pengelolaan limbah B3 PT Prasada Pamunah Limbah Industri PPLI yang menurutnya menjadi faktor penting dalam mengejar target Indonesia bebas polikloride bipenils atau PCB pada 2028. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan PPLI telah memiliki fasilitas dan teknologi untuk menangani limbah PCB. Hal tersebut disampaikan Dias saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas PPLI di Bogor, Jawa Barat. Dias menjelaskan fasilitas PPLI memiliki sejumlah metode pengelolaan limbah PCB. Karena itu, pemerintah mendorong agar kapasitas fasilitas pengolahan limbah yang tersedia dapat terus ditingkatkan.
1: KLH di sini sudah pasti juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan dukungan kepada PPLI supaya PPLI pun juga bisa mendapatkan supply yang cukup, terutama untuk PCB-nya, dan juga bagaimana caranya PPLI bisa meningkatkan kapasitas. Dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
2: Sementara itu, Direktur Sales Customer Service Industrial PPLI, Jurnalis Del, mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah mencapai target Indonesia bebas PCB yang telah ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Dan saat ini, pihaknya telah mendapatkan komitmen kuat dari pemerintah.
3: Dan hari ini kita mendapat komitmen lagi dan lebih kuat dari pemerintah terhadap dukungan Indonesia bebas PCB 2028. Kita di sisi industri, namanya PPLI, sudah sangat siap dari infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, untuk melakukan pengolahan PCB sebagaimana seharusnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan kebijakan bagi fasilitas pengolahan PCB, termasuk menerbitkan surat dukungan terkait pemusnahan limbah tersebut. Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan industri dan lembaga internasional agar target penghapusan PCB dapat dicapai. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan yang kami lakukan sekarang adalah memang bekerja sama dengan KLH sebagai regulator.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Berikut Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
4: DPR RI dan Kemenperin mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Hal itu disampaikan dalam program pelatihan bersama Kementerian Perindustrian yang diikuti sekitar 520 peserta. Kapoksi Komisi 7 DPR RI Bambang Harus Kartono menegaskan, pelaku usaha dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan dari bank daerah untuk mengembangkan usaha. Kemudahan penerbitan NIB juga dinilai mempercepat masyarakat memulai usaha secara formal.
5: Naik kelas. Nah, ini kesempatan pada saat Pak Prabowo sangat perhatian terhadap UMKM yang di mana KUR diberikan ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun dengan 100 juta tanpa agunan. Terus ditambah lagi dari Bank Delta Arta yang juga hadir di sini juga mensupport dengan bunga antara 2-4%.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo atau Disperindak, Eni Rustianingsih, menegaskan pengembangan wirausaha diharapkan memperkuat UMKM sekaligus membuka lapangan kerja. Keberhasilan program diukur dari kemampuan peserta membangun dan mengembangkan usaha mereka.
6: Yang mana untuk membangkitkan Sidoarjo memang terkenal ya dalam kota UMKM. Harapan kami untuk menambah dari juga mengurangi pengangguran di Sidoarjo. Karena Sidoarjo agak lumayan juga. Nah, nanti dengan pola-pola seperti ini, pelatihan untuk membangun ya, istilahnya pengusaha baru, bukan mencari kerja tapi mengembangkan pekerjaan untuk dirinya maupun orang sekitar.
4: Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak wirausaha baru sekaligus meningkatkan skala usaha pelaku industri kecil di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
7: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa
8: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Halim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Kusnunia mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
7: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
8: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
9: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
8: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar rupiah untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru.
11: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memastikan tidak akan memulai pembangunan proyek infrastruktur fisik baru pada tahun anggaran 2027. PLT Direktur Jenderal Cipta Karya Kemenpu Meike Kencana Wulan Marta Wijaya mengatakan, pagu anggaran Ditjen Cipta Karya 2027 ditetapkan sebesar Rp12,15 triliun. Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menghentikan alokasi untuk kegiatan konstruksi baru. Adapun anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk menyelesaikan proyek prioritas yang mendesak, kontrak tahun jamak, serta program padat karya.
10: Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran, untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru pada tahun 2027. Untuk itu, pagu anggaran akan difokuskan pada kegiatan prioritas dan mendesak, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
11: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 tetap merata. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai wilayah. Ridwan menegaskan, pemerataan anggaran bukan berarti setiap daerah memperoleh alokasi yang sama. Alokasi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
12: Kita lihat perimbangan ini ada per wilayah, satu wilayah sampai 44%, 44,63%. Makin ke timur saya lihat makin hilang. Ada yang tinggal 2,14%, ada yang 3,29%, ada yang 3,6% dan seterusnya gitu. Ini memang keberimbangan anggaran juga hampir tidak ada ini saya lihat. Di sisi lain daerah-daerah yang Ibu berikan sampai 44% ini adalah daerah-daerah sudah matang, pembangunannya sudah mulai maju, kemudian sumber-sumber air sudah sangat bagus.
11: Sebagai tindak lanjut, Komisi 5 DPR RI bersama Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU sepakat untuk mengagendakan kembali rapat dengar pendapat atau RDP. Rapat lanjutan tersebut akan membahas sinkronisasi program dan kegiatan dalam RAPBN 2027. Komisi 5 DPR RI juga memastikan masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya. Berikut Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
13: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
14: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
13: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
15: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
13: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Berikut Edis Rosso dari Palangkaraya melaporkan.
16: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
17: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
16: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
18: Oke, saat ini sudah meluas ya?
16: Sudah meluas.
18: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
16: Sulit dan dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Karena apa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat. merambat akhirnya meluas.
17: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
19: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan.
17: Terus?
19: Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah
17: turun hujan,
19: mungkin ini enggak.
17: Ya. Itu tidak mampu ya petugasnya ya.
19: Itu mungkin ada mampu juga. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu aja. Yang di kan airnya.
17: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Berikut Santi Unas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
20: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
21: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
20: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
22: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
20: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Negara-negara BRICS berterima kasih kepada Rusia karena telah menjadi tuan rumah pertemuan Bank Pembangunan Baru atau NDB BRICS di Moskow pada Mei 2026. Demikian isi deklarasi bersama KTT yang diterbitkan Sabtu sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Sehubungan dengan hal itu, para pemimpin BRICS menekankan meningkatnya peran NDB sebagai lembaga pembangunan dan modernisasi yang tangguh dan strategis di seluruh negara pemegang saham serta negara-negara Global South. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya NDB dalam memajukan prioritas pembangunan dan memenuhi kebutuhan infrastruktur negara-negara pasar berkembang dan negara berkembang. BRICS merupakan organisasi antar pemerintah yang dibentuk pada 2006 oleh Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok, dengan Afrika Selatan bergabung pada 2011. Sejumlah negara lain bergabung dengan BRICS sejak 2024. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC membidik poin saat menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan kompetisi Super League FC di Stadion BJ Habibie Parepare sore nanti. Laporan William Nathan.
1: Arema FC membidik poin saat menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan kompetisi Super League 2026-2027 yang akan digelar pada Minggu 13 September 2026. Pelatih kepala Arema FC Marco Santos mengingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai permainan transisi cepat yang menjadi salah satu kekuatan tuan rumah. Marcos mengatakan telah mempelajari permainan dari PSM, termasuk dari pertandingan yang telah dijalani tim Juku Eja, julukan PSM sebelumnya, saat kalah 1-3 dari Persib Bandung. Menurut dia, PSM memiliki sejumlah pemain yang mampu bergerak cepat saat transisi. Karena itu, Arema harus mempersiapkan pertandingan dengan baik untuk meredam kekuatan lawan, sekaligus membuka peluang mencuri poin dari Makassar. Marcos juga menilai PSM tampil lebih kuat dibandingkan musim lalu. Menurutnya, tim asal Makassar itu mampu mempertahankan sejumlah pemain dari musim sebelumnya, sekaligus mendatangkan pemain baru dengan karakter yang sesuai kebutuhan kompetisi.
2: Dia diawan nggak bisa kasih tahu mungkin kekuatan spesifik dari Makassar, tapi dia bisa kasih ide general. Ya mereka tim kuat dengan kualitas mereka. Masih ada banyak pemain dari musim kemarin, itu bantu untuk prosesnya adaptasi. Mereka rekrutan pemain bagus sekali untuk musim ini juga. Mereka ada pelatih yang sudah tahu bagaimana liga ini, dan untuk dia melihat sekarang PS Makassar lebih kuat daripada musim kemarin.
1: Pemain Arema FC Diego Landis optimistis timnya mampu membawa pulang poin saat menghadapi PSM Makassar dalam laga tandang. Diego mengakui PSM merupakan lawan yang memiliki kualitas. Kekalahan yang dialami tim tuan rumah PSM pada pertandingan sebelumnya tidak mengubah penilaian Arema FC terhadap kekuatan PSM. Namun pemain asal Brasil tersebut menegaskan Arema juga datang ke Makassar dengan kepercayaan terhadap kualitas tim sendiri.
3: Sabemos que vai ser jogo difícil. Apesar de eles terem perdido o primeiro jogo, eles estão com um bom time, mas a gente também temos um excelente time, vai ser um grande jogo e vamos fazer de tudo para ser a equipe vitoriosa.
2: Eu pedi coach Marquinhos Bilandulo, para ter uma pessoa sólida, com a América Team 4, América Team de banha para mais qualidades, para dar a América calar. Pertandingan pertama mereka masih kuat, mereka masih dengan banyak pemain yang ada kualitas. Kita harus persiapan baik untuk menghadapi mereka besok, dan semoga dari sini kita bisa bawa pulang poin.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku, agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Kementerian Sosial mendukung perluasan uji coba perlindungan sosial digital ke 258 kabupaten dan kota. Digitalisasi tersebut disiapkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Basarnas menemukan satu unit jerigen minyak berwarna biru pada hari kelima operasi pencarian korban hilang. Meski demikian, Basarnas belum dapat memastikan benda tersebut memiliki hubungan dengan speedboat yang membawa rombongan wartawan tersebut. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia hari ini. Peringatan tersebut terutama ditujukan untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara atau Sumut yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Siang di hari Minggu 13 September 2026. Sejumlah informasi dan juga perbincangan masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kami juga akan mengupdate pendengar tentang kapal Virgo Transport 8 yang mengangkut 243 orang dilaporkan hilang kontak dan kabarnya terbalik setelah diterjang cuaca buruk di perairan Laut Jawa Provinsi Kalimantan Selatan. Kami akan hadirkan konferensi pers bersama dengan Basarnas terkait dengan kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa bersama dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana.
1: Kami dari tim SAR gabungan, saya selaku SMC didampingi oleh Pak Dan Lanau dari Pak Petrus Pari. Siang hari ini kami memberikan update terkait operasi SAR kapal Virgo Transport 8 yang mengalami lost contact di perairan Laut Jawa. Update sampai dengan pukul 12.00 dari semua unsur yang terlibat, dari Basarnas dengan KNS Laksmana, dari TNI Angkatan Laut dengan KRI Nala, kemudian dari KSOP, dari Distrik Navigasi dengan KN Kunyit, kemudian dari Pelindo yang telah menyiapkan dermaga dan fasilitas di sini, kemudian dari potensi-potensi SAR yang terlibat. Sampai dengan pukul 12.00 upaya pencarian korban upaya pencarian korban telah kami laksanakan dengan maksimal. Ada penumpang-penumpang yang sampai dengan pukul 12.00 sudah berhasil evakuasi oleh unsur yang ada di lokasi. Dapat kami informasikan bahwa total penumpang yang terevakuasi itu berjumlah 103 orang dengan rincian TB Mangho 9 mengevakuasi 6 orang, 19 orang selamat, 1 orang meninggal. Sesuai informasi yang kami dapatkan dari nakoda KNSAR Wasana di Lamongan bahwa TB Mangho 9 ini akan menuju ke Pelabuhan Tuban di Jawa Timur. Jadi yang dilakukan ini akan membawa ke Tuban. Kemudian TB TJP mengevakuasi 38 orang, semuanya dalam keadaan selamat. Kemudian MP Haida mengevakuasi 49 orang dalam keadaan selamat. Jadi total yang sudah dievakuasi sebanyak 100 3 orang. Unsur yang terlibat di lapangan saat ini ada TB Mahal, TB TCP, kemudian PNP Haida, PNSA Laksmana, KRI Nala, KN Kunyit, dan satu kuali tekstor dari Basarnas yang tadi berangkat dari Surabaya langsung melaksanakan searching ya, pencarian dari udara. Saat ini pukul 12.30 tadi sudah landing di Bandara Soekarno-Hatta untuk review, dan segera akan melaksanakan pencarian melalui udara lagi. Nah, kemudian untuk penumpang-penumpang yang dievakuasi oleh TCP, TB TCP 38 orang dan MP Haida, itu rencana kami akan evakuasi menuju ke Trisakti Bandara. Demikian April yang terkini per program kosong sampai jumlah penumpang. Kemudian kami ambil juga terkait dengan kondisi di lapangan. Kami langsung mendapatkan laporan dari Nakoda Kaisar Laksmana bahwa tinggi gelombang di masuk kejadian antara 2 sampai 2 cm. Jadi sangat-sangat berisiko dan sangat riskan untuk kapal-kapal seperti kapal kami yang di Basarnas yang ukurannya 4 meter, itu sudah sangat berisiko. Ya. Kemudian kapal-kapal lain yang ukurannya lebih besar akan lebih kami prioritaskan untuk upaya pencarian di lapangan. Ya, jadi kami upayakan semaksimal mungkin apapun akan kami laksanakan untuk melanjutkan operasi. Ada penguatan dari pimpinan kami, dari Bapak Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas, rencana hari ini akan hadir di sini untuk memberikan penguatan sekaligus memberikan arahan-arahan kepada kita semua yang ada di Banjarmasin ini. Mungkin itu Abdul per jam 12. Terima kasih.
2: Kaboto. Tadi udah sempat beredar video di media sosial yang temuan beberapa jenazah. Itu korban MP juga kan?
1: Terkait dengan video yang beredar, belum bisa kami pastikan karena kami harus dalami, kami harus validasi. Yang jelas informasi yang kami dapatkan terkait dengan jumlah korban itu tidak kami validasi. Totalnya adalah 103 orang. Jadi saya harapkan teman-teman wartawan jangan mengatakan video-video yang memang sumbernya belum bisa kita verifikasi, belum bisa kita validasi, dan dengan suatu pastikan sehingga itu nanti akan membuat kebingungan atau keresahan di masyarakat.
3: Itu yang
1: yang kami dapatkan sementara, Bang. Ini sedikit sementara karena ini dinamisnya masih cukup.
0: Baru saja kita dengarkan pendengar pernyataan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, tentang update kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa. Basarnas melaporkan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 103 orang dari total 243 penumpang kapal Virgo Transport 8 dengan 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, selaku SAR Mission Coordinator, mengatakan bahwa 103 orang tersebut dievakuasi menggunakan 3 kapal yang dikerahkan dalam pencarian kapal Virgo Transport 8 yang sebelumnya sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa. Rinciannya adalah TB Mohawk 9 mengevakuasi 16 orang, terdiri atas 15 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Sedangkan TB TCP mengevakuasi 38 orang dalam kondisi selamat seluruhnya. Sementara itu MV Haida mengevakuasi 49 orang dalam kondisi selamat, sehingga total penumpang yang telah berhasil dievakuasi dari kapal Virgo Transport 8 mencapai 103 orang hingga pembaruan operasi SAR pada siang ini. Adapun operasi SAR melibatkan unsur gabungan yakni TB Mohok 9, TB TCP, MV Haida, KN SAR Laksamana, KRI Nala, dan KM Kunyit untuk mendukung pencarian serta penanganan penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan membawa 243 orang pada Sabtu kemarin. Dan menindaklanjuti pendengar dari adanya hilang kontak kapal pada pukul 4.10 WITA dari General Manager PT Virgo Yorihi setelah kapal diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu kemarin pukul 10.13. Kemudian menindaklanjuti laporan kantor SAR Banjarmasin pada pukul 4.30 WITA memberangkatkan 6 personel menggunakan rescue car menuju ke Dermaga SAR Basirih untuk selanjutnya melanjutkan pencarian ke lokasi perkiraan posisi terakhir kapal menggunakan KN SAR Laksmana 241. Putu mengatakan pihaknya juga terus mengoptimalkan pengerahan personel dan sarana pencarian karena kapal tersebut membawa penumpang yang maksud kami penumpang dan juga awak dalam jumlah yang cukup besar dan keselamatannya menjadi prioritas oleh tim SAR. Kantor SAR sendiri juga mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses pencarian dan memastikan keselamatan seluruh penumpang serta awak kapal. Sementara kondisi cuaca di wilayah pencarian juga terus dipantau. Kami akan terus perbarui pendengar informasi ini tentang hilang kontaknya ya. Kapal penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan hilang kontak di Laut Jawa.
3: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: PT Pertamina Patraniaga melalui kapal tanker MT Mauhau mengevakuasi korban KMP Virgo Transport 08 yang dilaporkan tenggelam di perairan Laut Jawa. MT Mauhau yang tengah berlayar dari Banjarmasin menuju Tuban menerima informasi mengenai kecelakaan tersebut melalui radio VHF. Hingga laporan terakhir, sebanyak 16 orang berhasil dievakuasi ke atas MT Mauhau, termasuk nahkoda KMP Virgo Transport 08. Salah satu korban mengalami luka pada bagian kaki dan mendapat penanganan awal dari awak kapal MT Mauhau. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar, kami akan mengupdate kondisi terkini terkait dengan evakuasi korban KM Virgo Transport, di mana Basarnas mencatat ada 5 orang yang dilaporkan meninggal dunia. Selengkapnya dilaporkan Lukmanul Hakim. Lukman, silakan laporan Anda.
3: Baik, saudara dan pendengar, saat ini saya masih berada di posko penanganan evakuasi KM Virgo Transport 8 yang berada di Pelabuhan Trisakti. Kondisi terkini, petugas juga masih melakukan update data, di mana pada pukul 14.00 WITA tadi, data terakhir yang kami terima, banyak 125 orang berhasil dievakuasi dengan rincian di mana sebanyak 15 orang maksud kami berhasil dievakuasi oleh TB Mauhau 9, di mana satu di antaranya meninggal dunia, dan juga 38 dievakuasi oleh TB TCP, kemudian 49 orang dievakuasi oleh MV Haida, dan 22 orang lainnya dievakuasi oleh KM Cahaya Bahari. Dan data sementara untuk yang belum dikonfirmasi ini masih ada 118 orang. Namun baru saja kami juga mendapatkan update terbaru, di mana di data manual yang didapatkan oleh petugas di posko sebanyak 5 orang yang berhasil dievakuasi oleh TB TCP dilaporkan meninggal dunia. Kemudian totalnya saat ini yang terpantau ada 6 korban dari

0: apakah di dermaga untuk dari evakuasi korban di sana, Lukman?
1: Ya, saat ini saya berada di lobi di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, di mana saat ini puluhan keluarga juga masih terus menanti kabar dari keluarga mereka. Memang sempat ada beberapa keluarga yang akhirnya mendapat kabar dari petugas, dikonfirmasi bahwa keluarganya yang berada dalam kapal tersebut selamat, namun berdasarkan informasi dari petugas juga masih terus dilakukan update data.
0: Bisa Anda gambarkan situasi di posko saat ini seperti apa? Apakah keluarga korban juga masih banyak yang berada di sana untuk mencari tahu keberadaan dari keluarga mereka?
1: Baik, memang masih banyak puluhan keluarga ya yang berada di Pelabuhan Trisakti maupun di lokasi lobi dan juga di posko, karena ini berada terpisah. Dan di posko memang tadi juga kami lihat banyak keluarga yang masih terus memperhatikan papan update dari Basarnas yang terus diupdate oleh petugas, di mana mereka mencari nama-nama keluarga mereka yang berhasil dievakuasi, karena memang ada sejumlah armada ya, yang membantu evakuasi, baik itu dari petugas dan juga kapal-kapal swasta. Dan di lobi saat ini juga masih banyak keluarga yang mencoba menghubungi keluarga-keluarganya yang berada di dalam kapal. Ada juga yang mengabarkan sempat berkomunikasi terkait dengan kondisi terakhir di atas kapal, di mana mayoritas informasi yang kami dapat dari keluarga korban memang keluarga yang berada di dalam kapal ini mengonfirmasi bahwa cuaca sedang buruk, dan informasi dari para korban juga dikabarkan bahwa memang karena kondisi cuaca buruk menyebabkan jaringan hilang sehingga komunikasi mereka terputus.
0: Kondisi cuaca ya, ini juga cukup mempengaruhi bagaimana kejadian ini berlangsung. Kemudian apakah Anda melihat adanya ambulans, kemudian mobil-mobil dari petugas yang disiagakan di sana untuk kemudian membawa korban-korban dari peristiwa ini, Lukman?
1: Betul, memang sudah ada beberapa mobil ambulans ya yang siaga di sekitar kawasan Pelabuhan Trisakti, yang mana ini dari informasi yang kami terima juga memang ada sebagian besar korban yang nantinya dievakuasi akan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dan juga RS Bayangkara Banjarmasin. Namun saat ini berdasarkan konfirmasi kami kepada petugas, memang masih belum diketahui kapan target korban yang berhasil dievakuasi bisa sampai ke Pelabuhan Trisakti sebagai lokasi utama. Dan kami kabarkan juga bahwa memang ada dari TB Mauhau 9 ini yang dikabarkan akan bersandar yang di Pelabuhan Tuban, Jawa Timur, mengingat karena kondisi menuju ke Trisakti ini tadi cukup terkendala oleh cuaca sehingga diputuskan untuk dibawa ke Pelabuhan Tuban, Jawa Timur, di mana di kapal itu tadi ada satu orang meninggal dunia.
0: Baik. Nah, ada estimasi dari petugas yang menyampaikan kapan mereka akan tiba di dermaga?
1: Dari informasi terakhir yang kami terima, diestimasikan pada sore hari ini sekitar pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah, diestimasikan korban yang berhasil dievakuasi nantinya akan dibawa ke Pelabuhan Trisakti. Namun kami hingga saat ini masih terus mengonfirmasi karena memang berkali-kali kami tanyakan terkait cuaca ini yang menjadi tantangan petugas di lapangan dalam proses evakuasi.
0: Baik, tapi untuk jarak ya dari titik untuk evakuasi korban kemudian ke dermaga ini kira-kira membutuhkan berapa lama?
1: Berdasarkan data terakhir ini jarak dari dermaga Sar Banjarmasin menuju titik yang diketahui sebagai lokasi terakhir ya kapal KM Virgo Transport 8 ini diketahui berada sekitar 80 mil laut dari dermaga Sar Banjarmasin. Kalau berinformasi yang kami terima berdasarkan perhitungan Google Earth, ini juga diperkirakan estimasinya 5 jam menuju lokasi evakuasi pelabuhan ini.
0: Anda gambarkan bisa mungkin kondisi cuaca saat ini seperti apa? Apakah terkendala juga dari adanya cuaca di sana untuk proses evakuasi?
1: Kalau di pelabuhan sendiri memang cuaca saat ini angin berembus cukup kencang, meskipun tidak dalam kondisi awan hujan ya, namun memang cuaca angin cukup deras sehingga mungkin ini juga yang mempengaruhi arus deras di laut, khususnya di sekitar lokasi evakuasi KM Transport 8.
0: Baik, bagaimana kemudian keluarga yang berada di sana? Kembali lagi ke keluarga, apakah ada pendataan ya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait juga?

0: Lukman.
1: Ya, betul. Tadi sempat juga sudah ada pendataan untuk memastikan keluarga-keluarga korban, khususnya mengetahui apakah keluarga korban yang berada di dalam kapal tersebut, baik itu sebagai penumpang maupun ABK, kondisinya seperti apa. Karena memang tadi seperti yang kami sampaikan bahwa ada sejumlah armada ya yang diturunkan, baik itu dari petugas dan juga swasta yang membantu proses penanganan di lapangan. Hingga saat ini petugas juga terus mengupdate data-data per kapal seperti tadi yang saya sampaikan di Mauhau 9, kemudian Mafaida dan lain sebagainya, itu terus diupdate beserta nama-nama korban yang berhasil dikonfirmasi oleh petugas di sana. Dan saat ini juga berdasarkan laporan dari petugas di posko, tadi kami terima bahwa memang salah satu kendala lainnya adalah komunikasi yang memang juga terkendala ya karena kondisi cuaca tadi.
0: Baik, adakah upaya lainnya selain melalui jalur laut, Lukman? Mungkin melalui udara yang sudah diupayakan oleh petugas?
1: Ya, jadi dari yang kami ketahui, yang sempat informasi disampaikan oleh Basarnas Banjarmasin, sempat ada pantauan udara yang dilakukan oleh Lanud Juanda. Ada satu unit helikopter yang diterbangkan untuk memantau kondisi laut, khususnya di area evakuasi dari pantauan udara.
0: Baik, jadi nantinya ketika para korban dibawa ke dermaga, nantinya akan dibawa ke rumah sakit terdekat ya. Di mana saja, ada berapa, Lukman?
1: Ada dua titik yang kami dapat informasi tadi, di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dan juga di RS Bayangkara Banjarmasin. Namun kami masih terus mengonfirmasi, tadi juga sempat ada Direktur RS Ulin yang memantau langsung seperti apa. Karena juga tadi di sekitar lobi itu memang disediakan ruang khusus bagi keluarga korban, ruang trauma healing ya, untuk keluarga-keluarga korban yang mungkin mendapat kabar terkait kondisi keluarganya yang berada di KM Virgo 8 Transport.
0: Baik, terima kasih banyak Lukman. Tentu ini masih dinamis ya data yang disampaikan, dan kami masih nantikan perkembangan terkini dari Anda. Terima kasih, selamat kembali bertugas Lukman.
1: Baik.
0: Demikian pendengar, update kondisi terkini ya evakuasi korban KM Virgo Transport di Banjarmasin, di mana Basarnas mencatat ada beberapa korban meninggal dunia. Namun kami masih menunggu data terbaru ataupun data resmi dari Basarnas, karena saat ini sangat fleksibel ya, untuk data sangat dinamis.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Basarnas mengerahkan satu helikopter untuk memperkuat pencarian korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa. Helikopter itu akan diberangkatkan dari Surabaya untuk langsung melaksanakan pencarian di lokasi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator, Iputu Sudayana mengatakan, pengerahan unsur udara menjadi bagian dari upaya tim SAR gabungan dalam mengoptimalkan pencarian terhadap kapal dan penumpang yang masih dalam penanganan operasi. Ia mengatakan operasi pencarian ini melibatkan seluruh unsur SAR gabungan termasuk KN SAR Laksamana dan KRI Nala yang bergerak bersama sejumlah kapal untuk memperluas upaya pencarian dan pertolongan terhadap kapal Virgo Transport 8. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Kehutanan telah menetapkan 3 tersangka terkait penjualan satwa liar dilindungi setelah mengungkap perdagangan daring melalui media sosial di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kepala Balai Penegakan Hukum Wilayah Maluku dan Papua Kemenhut, Frederick Engelbert Tumbel menjelaskan, ketiga tersangka ditetapkan setelah pihaknya mendeteksi kegiatan transaksi jual beli satwa liar dilindungi melalui media sosial dan kemudian melakukan penggerebekan pada 3 September 2026. Ia menambahkan penangkapan ini merupakan pengungkapan kedua di wilayah kerja Seksi Wilayah 3 Jayapura terkait perdagangan satwa dilindungi melalui media sosial. Pola ini menunjukkan bahwa pelaku terus mencari celah di ruang digital. Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sirowski mengusulkan agar NATO menggelar latihan militer yang lebih intensif di dekat wilayah Kaliningrad, Rusia. Menurut laporan media Ukraina European Pravda, sang menteri menjelaskan bahwa latihan militer yang ia maksud adalah menggelar latihan di dekat perbatasan Rusia dengan cara yang memaksa negara tersebut mengerahkan kembali pasukan tambahan ke wilayah itu karena ketidakpastian langkah aliansi. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia mencatat aktivitas NATO yang belum pernah terjadi sebelumnya di dekat perbatasan baratnya. Aliansi tersebut memperluas berbagai inisiatifnya dengan menyebutnya sebagai upaya untuk mencegah agresi Rusia.

Berita olahraga, juara dunia kelas welter 66,7 kg World Boxing Council WBC Ryan Garcia memenangkan technical knockout atau TKO atas Conor Benn dan berhasil mempertahankan sabuk juaranya di T-Mobile Arena Las Vegas, Amerika Serikat. Dengan kemenangan tersebut, petinju berusia 28 tahun itu berhasil mempertahankan gelar juara dunia kelas welter WBC sekaligus memperkuat rekor profesionalnya menjadi 26 kemenangan, termasuk 21 kemenangan melalui KO, TKO, dan 2 kekalahan. Sementara itu, Ben harus mengubur ambisinya untuk merebut sabuk juara dunia milik Garcia. Dari kekalahan itu, membuat rekor profesional petinju Inggris tersebut berubah menjadi 25 kemenangan, termasuk 14 melalui KO dan 2 kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Paganusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau nggak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri PPPA Arifa Fauzi mendorong perempuan desa mengembangkan keterampilan menjadi usaha produktif dan berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai dapat memperkuat kemandirian ekonomi perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kementerian Sosial mendukung perluasan uji coba perlindungan sosial digital ke 258 kabupaten dan kota. Digitalisasi tersebut disiapkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Badan Gizi Nasional BGN memprioritaskan program makan bergizi gratis MBG untuk sekolah-sekolah di daerah dengan kebutuhan paling tinggi. Fokus diarahkan ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T, termasuk daerah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Pendengar, seperti biasa di hari Minggu kami akan ajak Anda untuk jalan-jalan ya dalam jelajah wisata Nusantara. Hari ini kembali hadir untuk mengajak Anda menelusuri ragam destinasi menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Ada wisata edukasi, alam, bahkan wisata berbasis kreativitas di masyarakat. Kami hadirkan dalam jelajah wisata Nusantara.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Pendengar, salah satu wisata yang kini mungkin semakin diminati adalah wisata edukasi berbasis pertanian modern. Tidak hanya menawarkan pengalaman rekreasi, tapi juga memberikan pengetahuan langsung kepada pengunjung tentang proses budidaya tanaman secara inovatif dan juga berkelanjutan. Salah satunya, siang ini kami juga akan ajak Anda untuk mengetahui ya, bagaimana untuk budidaya kebun melon hidroponik ya di Asram Edu Park bersama dengan pengelola kebun melon hidroponik Asram Edu Park, Pak Syarif Sagran, yang sudah tersambung bersama kami. Selamat siang, Pak Syarif.
1: Ya, siang, Bu.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di akhir pekan nih, bagaimana Asram Edu Park terutama di kebun melon hidroponiknya, apakah ramai dikunjungi oleh masyarakat?
1: Iya, alhamdulillah ini kita minggu ini memang sedang pas waktunya panen ini, jadi baru aja selesai dari kebun ini tadi barusan pada panen.
0: Wah, tapi sebelum cerita panennya boleh cerita dulu awal mula hadirnya kebun melon hidroponik di Asram Edu Park seperti apa nih?
1: Iya, baik Bu. Jadi kami perkenalkan terlebih dahulu. Jadi memang di Asram Edu Park ini tidak hanya kebun melon, Ibu. Jadi di sini itu kami memang menghadirkan kawasan, satu kawasan yang memberikan edukasi secara full, baik di pertanian maupun di bidang lainnya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu berkunjung atau wisata ke kebun melon Asram Edu Park, di satu kawasan itu nanti ada juga lab alam, ada juga nanti driving range atau golf, ada juga nanti restonya juga ada. Jadi kita memang memberikan satu paket yang di satu kawasan itu Bapak Ibu bisa mendapatkan pengalaman yang full package gitu. Jadi lengkap lah, kalau makan di restonya bisa, kalau mau main golf juga bisa, kalau mau petik melon langsung juga bisa, seperti itu.
0: Menarik ya, jadi berbagai kegiatan bisa dilakukan ya di Asram Edu Park. Jadi lokasinya betul. Di Yogyakarta, betul Pak Syarif?
1: Betul, kita lokasinya di Yogyakarta. Mudahnya itu kita dekat di Mall Sleman City Hall, jadi gak jauh dari situ. Kalau di map itu kita namanya Asram Edu Park.
0: Oke, baik. Tapi kenapa akhirnya memilih melon nih Pak yang dihadirkan dalam Asram Edu Park? Dari sekian banyak buah-buahan lainnya ataupun tanaman lainnya juga?
1: Iya, jadi begini Bu, yang kita hadirkan itu melon yang ada di dalam greenhouse. Gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu datang, semua melon itu ada dalam greenhouse. Kenapa kita memilih melon? Karena untuk melon di dalam greenhouse ini kita bisa panen setiap waktu. Jadi artinya kita tidak melihat cuaca ya Bu ya. Jadi satu kali, dalam satu tahun itu bisa kurang lebih 4-5 kali panen. Karena dia masa patut sekali panen itu sekitar 2-2,5 bulan. Seperti itu.
0: Oke.
1: Karena melihat potensi yang kita bisa berkelanjutan itu, maka kita membudayakan budidaya melon seperti itu.
0: Baik, menarik sekali ya untuk mengetahui lebih jauh tentang budidaya melon. Tapi Pak Syarif, kita ada jeda terlebih dahulu ya. Perbincangannya akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini.
2: Catatan Peristiwa.
3: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengesahkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat pada 13 September 2007. Draft deklarasi ini dirujuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Deklarasi ini menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat, serta hak mereka atas budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan masalah lainnya. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan masalah global seperti pembangunan demokrasi multikultural dan desentralisasi. Chairul Saleh Datuk Paduko Rajo lahir pada 13 September 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Chairul Saleh adalah salah satu tokoh penting yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia termasuk dalam golongan muda yang mengupayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan tanpa menunggu Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Chairul Saleh beberapa kali menjabat sebagai menteri. Namun setelah peristiwa G30S, ia masuk daftar hitam pemerintah karena dicurigai terlibat dalam upaya kudeta yang gagal tersebut. Chairul Saleh meninggal pada 1967 ketika masih berstatus sebagai tahanan yang tidak pernah mendapat penjelasan resmi mengenai alasan penahanannya.
0: Kami lanjutkan kembali pendengar perbincangan dalam Jelajah Wisata Nusantara bersama dengan pengelola kebun melon hidroponik Asram Edu Park, Pak Syarif Sagran. Pak Syarif, untuk luas area kebun melonnya berapa, Pak, di sana?
1: Iya, Ibu. Khusus untuk kebun melonnya aja kita total ada sekitar kurang lebih 3.000 meter ya. Kalau untuk sama pasumnya kurang lebih ada sekitar 7.000 meter. Jadi kita ada 7 greenhouse yang saat ini beroperasi. Setiap 2 minggu insya Allah kita panen.
0: Nah, dalam sekali panen bisa berapa banyak nih melon yang dihasilkan?
1: Kita dalam satu greenhouse itu kan bervariasi. Jadi estimasi besarannya atau jumlah tanamannya itu dalam satu greenhouse dari 700 sampai 1000 tanaman. Gitu. Baik. Jadi kalau menghitung tonase mungkin bisa sekitar 1 sampai 1 ton sekali panen ya, satu kali masa panen.
0: Oke, jadi kalau masyarakat yang berkunjung ke sana bisa langsung ini ya, menikmati petik melon secara langsung kemudian dinikmati di sana ya, Pak Syarif.
1: Betul, bisa sekali. Jadi kita untuk masuknya itu free, jadi nggak ada bayar sama sekali. Bahkan nanti kita kasih tester juga, jadi bisa mencicipi. Nanti di dalam itu kalau mau suka seneng foto-foto, mau selfie-selfie, kemudian nanti udah terakhir mau timbang, baru bayar. Kalau misalkan nggak mau bayar, misalkan cuma mau selfie-selfie, tunggu aja nggak apa-apa, datang ke tempat kami.
0: Boleh ya, tapi itu tetap dapat testernya juga ya, Pak Syarif ya?
1: Tetap, iya, kita tetap kasih tester. Gitu. Jadi biar masyarakat bisa nyicipin, seperti itu.
0: Sejauh ini bagaimana kunjungan di sana? Apakah mayoritas ada dari anak muda, kemudian dari anak-anak, ataupun dari keluarga yang berkunjung ke sana?
1: Iya, masih ini ya, maksudnya masih seragam ya yang berkunjung ya. Kebetulan kalau tadi ini, kebetulan siang ini itu, yang berkunjung itu bahkan banyaknya keluarga. Jadi orang tua dengan anaknya membawa apa bersama keluarga, karena memang kan anak senang kan melihat buah, foto-foto gitu. Kebanyakan memang seperti itu. Keluarga, jadi ya? Nanti jadi kalau misalkan mau ke tempat kami, nanti mungkin bisa dicek Instagram kami, namanya Asram Edu Park. Di situ nanti komplit. Jadi kalau misalkan memang mau mau petik melon ada, penginapan kita juga ada, gitu. Wow. Jadi memang satu kawasan yang komplit. Jadi, insya Allah lengkap seperti itu.
0: Tapi kalau untuk tiket masuk ke Asram Edu Parknya ini berapa biayanya?
1: Tiket masuknya free. Sampai sekarang kita masih open free, jadi tidak berbayar. Okay. Betul. Misalkan Ibu cuma mau masuk melihat-lihat, jadi kita kan satu kawasan ya Bu ya, gitu. Yeah. Jadi mau lihat-lihat aja, atau misalkan mau ke restonya saja monggo, mau langsung ke kebun melon monggo, atau mau langsung menginap di situ monggo. Jadi satu kawasan itu kita memang saat ini kita belum kenakan tarif, jadi masih benar-benar free. Kita masih istilahnya memberikan monggo, silakan misalkan ada yang mau berkunjung melihat-lihat.
0: Gitu. Yeah. Tapi sejauh ini bagaimana respon dari pengunjung yang datang ke sana ya? Sudah free, kemudian bisa foto-foto, dapat tester. Ini gimana nih?
1: Ya, alhamdulillah responnya cukup positif. Gitu ya. Saat ini responnya cukup positif karena memang kita kan sebenarnya melon ini selain kita buka untuk wisata petik juga, kita juga ada ke beberapa channel juga kita, istilahnya kita melakukan kerjasama. Jadi memang kita prioritas pertama memang kita buka untuk umum untuk wisata petik terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan memang di akhir masih ada sisa sedikit, kita karena masih satu yayasan dengan Al-Azhar, kita masih kerjasama dengan cateringnya, biasa kita salurkan ke catering seperti itu.
0: Jadi dipasarkan juga ya ke tempat-tempat lain juga dari hasil kebun melon hidroponik di sana?
1: Iya, kalau misalkan nanti masih ada sisa, biasa kita ke catering dulu, nanti kalau misalkan memang ada permintaan dari luar, kita bisa berikan juga keluar.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Syarif atas ceritanya siang ini.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu ya Pak Syarif ya. Selamat siang.
1: Siap, sama-sama. Ditunggu kehadirannya.
0: Terima kasih. Demikian pendengar pengelola kebun melon hidroponik Asram Edu Park ya di Jogja. Wisata edukasi berbasis hidroponik di wilayah Jogja. Ya, selain wisata edukasi hidroponik, saya juga akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke wisata lainnya ya. Kali ini ada wisata Pantai Gaseng di Tanjung Pinang. Kita akan berbincang bersama dengan pengelola Pantai Gaseng Tanjung Pinang, Pak Hamdan. Selamat siang.
4: Pedio.
0: Halo Pak Hamdan, selamat siang.
4: Ya, selamat siang Mbak Pira.
0: Iya, bagaimana kabarnya siang ini?
4: Alhamdulillah, sehat Kak.
0: Sehat ya, semoga sehat semua. Boleh cerita nih, Pantai Gaseng ini tepatnya ada di mana? Kemudian lokasinya ada apa saja di sana yang bisa dinikmati oleh masyarakat kalau berkunjung ke sana?
4: Pantai Gaseng, kami berada di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Ya, tepatnya itu berada di Kelurahan Dompak. Jadi bagi warga ingin berkunjung, kami merupakan sebuah wisata pantai yang menyajikan view laut di depannya pulau-pulau dan juga bisa menikmati hidangan makanan seafood, tempat lesehan untuk bersantai berupa gazebo dan arena bermain keluarga itu.
0: Oh, ada banyak fasilitas ya yang ditawarkan di sana.
4: Alhamdulillah fasilitas lumayan Kak.
0: Oke. Kalau kunjungan dari wisatawan sendiri ini bagaimana? Apakah ada yang dari luar kota atau bahkan dari luar negeri ya, Pak?
4: Kalau luar kota, alhamdulillah memang merupakan boleh dikatakan kegiatan rutin mereka lah Kak, pada akhir pekan Sabtu dan Ahad.
0: Ya.
4: Kalau dalam baru ini, kami minggu kemarin baru dikunjungi oleh artis legend daripada Singapura.
0: Waduh,
4: mereka tu artis legend mereka, nama spanduknya tu. Gak yeah. Sempat kenalan juga.
0: Oh, sudah. Tapi dan ada dari luar negeri ya?
4: Ada. Kelihatan hari ini ada agak dari Singapura juga ada kunjungan hari ini.
0: Menarik sekali. Tapi biasanya paling ramai kapan nih kunjungan di Pantai Gaseng?
4: Hari Ahad Kak, hari Minggu paling ramai itu.
0: Minggu ya, berarti hari ini ya, seperti hari ini ya. Biasanya berapa
4: hari
0: banyak
4: ininya,
0: yang datang ke sana?
4: Hari ini kami sudah jumlah pondok kan 40. Cuman kalau dilihat hari ini sudah putarannya sampai 40 Kak.
0: Kira-kira berapa tuh, berapa orang yang ada di sana?
4: 40, yang datang ke sana? Berarti kalau dilihat jumlah pengunjung nih, kami memang tak memiliki data, tapi bisa kami taksirkan sekitar 200-an hari ini sudah Kak.
0: Oke. Kalau di waktu-waktu yang ramai seperti sekarang, ada tidak kegiatan ataupun fasilitas lainnya yang ditambah ketika akhir pekan seperti sekarang ini Pak Hamdan?
4: Kami untuk saat ini memang fasilitas kami baru yang sudah ada seperti kano. Kemudian teman dalam bulan-bulan ini kami baru menyediakan juga fasilitas terbaru yaitu berupa pentas kegiatan Kak. Setiap pengunjung yang ingin melaksanakan kegiatan obon pamget, kami telah sediakan dua pentas.
0: Baik, jadi ada outbound-nya, ada kegiatan untuk water sport-nya ya tadi sempat disampaikan.
4: Water sport untuk saat ini baru satu kami, kano.
0: Kano, nah animonya seperti apa tuh dari pengunjung yang datang ke sana?
4: Kalau untuk water sport khusus kano, alhamdulillah lah Kak. Cuman sekarang kanonya malum kena pengunjungnya mainnya luar biasa sampai bolong-bolong kano kita.
0: Saking serunya ya.
4: Lagi proses juga mendatangkan kano lagi biar satu macet satu bisa digunakan. Kalau untuk pentas alhamdulillah setiap Ahad itu selalu terisi Kak.
0: Ya, baik. Kalau kita berkunjung ke sana harus merogoh kocek berapa nih Pak?
4: Nah, ini dia. Kalau masalah ini sebenarnya kami juga merupakan sesuai dengan tujuan kami lah Kak. Jadi Pantai Gaseng ini merupakan kami siapkan sebagai pantai alternatif. Maksudnya alternatif itu walaupun uang ada tak seberapa, Tapi cukup uang 50.000, 40.000 sudah bisa ke pantai.
0: Oh.
4: Karena okay. Jaraknya dekat dengan kota. Mm-hmm. Kemudian masuk pun kami gratis. Kemudian selanjutnya jika mau terkendala dengan dana, kami bisa berunding secara kekeluargaan, secara sahabat, secara keluarga.
0: Oke. Okay. Jadi 50.000 itu untuk biaya apa tadi?
4: Itu khusus 50.000 itu kami untuk sewa pondok, kami 150.000 kan.
0: Udah, satu pondok udah. Bisa berapa orang itu di sana?
4: Untuk saat ini 8 orang masuk enggak?
0: Bisa untuk keluarga ya?
4: Bisa untuk satu keluarga.
0: Oke, okay, baik. Kalau pantai itu kan terkadang situasinya tidak menentu ya, kadang surut, kadang pasang. Ini bagaimana di Pantai Gaseng?
4: Iya, iya. Kalau kondisi alam memang rata-rata semua pantai di kami sini Tanjung Pinang dan Bintan sama. Cuman kalau untuk wilayah kami menghadap ke arah selatan. Jadi kalau angin selatan ini memang posisi airnya berangin. Nanti posisi airnya yang pas itu pada bulan November sampai Februari kak, itu angin utara. Pantai Gaseng airnya tenang, dalam sampai ke bibir pantai paling akhir. Itu pas posisinya untuk para pengunjung datang lah bulan itu.
0: Waktu-waktu terbaiknya di bulan-bulan itu ya, Pak Hamdan.
4: Bulan-bulan itu kak.
0: Baik. Nah, dengan adanya kunjungan wisatawan, bagaimana dampak ya terhadap perekonomian masyarakat di sekitar? Adakah UMKM-UMKM juga yang dilibatkan ya untuk menjajakan jualannya seperti makanan, minuman, ataupun souvenir di sana, Pak Hamdan?
4: Alhamdulillah kak, dengan kami memulai usaha ini untuk khususnya warga sekitar, memang kami tidak terikat banyak dengan mereka, tapi kami luar biasa menganjurkan kepada mereka untuk berkreatif dalam perekonomian. Okay. Sehingga pada saat sekarang ini sudah banyak warga khususnya ini Tanjung Ciambang atau Kelurahan Dompak ini mereka berjualan masuk ke pantai. Misalnya jual otak-otak, ada yang berjual bakwan, juga ada berjual air bersih. Kemudian makanan-makanan laut. Dan kami juga melakukan kerjasama dengan pemuda setempat untuk sebagai peningkatan perekonomian. Itu penyewaan tenda mereka, kursi mereka, sampai-sampai sound system dimiliki oleh pemuda juga kami gunakan sebagai fasilitas penunjang.
0: Itu ya, berdampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar ya, Pak Hamdan.
4: Iya, betul kak. Alhamdulillah. Tapi, lah. Iya.
0: Kalau dukungan dari pemerintah daerah ini bagaimana?
4: Pemerintah daerah alhamdulillah untuk saat ini support pada kami. Mungkin kena kebakaran ini anggaran memang sedang defisit. Tapi sebelumnya khususnya Pemko mereka mengadakan pelatihan-pelatihan lah bagi kami kak. Sempat dahulu memang kami ini diadakan pelatihan khusus pariwisata sebagai penunjang. Alhamdulillah untuk dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota, mereka pun ada juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pump gate dan outbound di Pantai Gaseng sini kak.
0: Wah, luar biasa sekali. Jadi kalau misalnya ada yang berkunjung nih ke Pantai Gaseng, jauh tidak dari kota ya, pusat kota Tanjung Pinang?
4: Kalau untuk jarak kak, antara pusat kota dengan lokasi Pantai Gaseng, kalau ditempuh sekitar 10 menit sudah sampai di lokasi kak.
0: Dekat ya?
4: Sangat dekat.
0: Pusat kota.
4: Dekat sekali.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya silakan Pak Hamdan mau dilanjutkan.
4: Oke, siap. Dengan modal setengah botol bensin aja lah kak, sudah sampai di lokasi.
0: Oh, itu maksudnya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Hamdan atas ceritanya siang ini. Semoga semakin banyak yang berkunjung ya. Masyarakat di sana juga semakin merasakan dampak ekonomi dari adanya wisata Pantai Gaseng. Selamat siang Pak Hamdan, terima kasih.
4: Ya, selamat siang, terima kasih.
0: Baru saja kami berbincang ya tentang Pantai Gaseng di Tanjung Pinang yang cukup banyak ditawarkan ya. Tadi ada wisata air, kemudian ada pentas-pentas seni yang dihadirkan, dan juga masyarakat bisa menikmati kuliner ya di sekitar Pantai Gasing.
2: Memori kolektif bangsa.
5: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
6: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
7: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Masih dalam jelajah wisata Nusantara, pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Kabut asap yang masih terjadi serta ancaman kekeringan berdampak pada objek wisata kebun produktif Pok Darwis Muara Kantu di Kabupaten Sanggau yang mengalami penurunan jumlah pengunjung. Kita simak selengkapnya dilaporkan Rohma Wulandari. Rohma.
1: Baik, kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Sanggau turut mempengaruhi kunjungan ke kebun produktif Pok Darwis Muara Kantu. Berdasarkan hasil pemantauan, saat ini indeks standar pencemaran udara di Sanggau masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Hal ini menyebabkan berbagai kegiatan publik ditunda atau ditiadakan, salah satunya yakni kegiatan Car Free Day. Adanya peniadaan kegiatan Car Free Day ini juga berdampak terhadap penjualan hasil kebun yang selama ini banyak dibeli pengunjung CFD di area kebun produktif Pok Darwis Muara Kantu. Ketua Pok Darwis Muara Kantu, Yunita Muslima, mengatakan meski CFD ditiadakan, penjualan sayuran dari kebun masih berjalan. Warga sekitar dan pelanggan tetap masih datang membeli hasil panen. Yunita juga menjelaskan bahwa saat ini CFD ketika digelar, hasil panen sayuran biasanya langsung habis pada hari yang sama. Namun semenjak CFD ditiadakan, penjualan yang bergantung pada kunjungan warga dan pelanggan hanya bergantung pada hari biasanya saja.
2: Kalau untuk kebun, semenjak kebun ini sedikit banyak mempengaruhi ya, karena biasanya pengunjung CFD ini langsung berbelanja. Tapi di sini juga warga sekitar juga udah tahu dengan kebun kita, jadi tetap ada warga sekitar dan pelanggan-pelanggan tetap berbelanja. Kalau selesai CFD itu, sayuran tuh panen langsung habis. Tapi kalau CFD nggak ada, itu tetap sore itu ada yang belanja. Tetap jadi kalau ada CFD, kira-kira seperempat habis di hari yang itu. Tapi kalau nggak ada CFD, jadi kita menunggu datang di hari biasa di sore hari.
1: Selain kunjungan, pengelola juga menghadapi kendala ketersediaan air untuk perawatan tanaman di tengah musim kemarau. Meski demikian, dukungan dari masyarakat melalui pinjaman mesin pompa untuk menyedot air sungai dan menampungnya di bak penampungan membantu memenuhi kebutuhan penyiraman kebun Pok Darwis. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sanggau kita ke Singkil ya. Air terjun SKPC di Subulu Salam menjadi tempat melepas penat lelah di waktu liburan. Kita simak bersama dengan Juprianto dari RRI SP Singkil. Juprianto.
3: Baik, pendengar di Republik Indonesia di mana pusat ini berada. Bagi masyarakat yang ingin melepas penat dari padatnya rutinitas harian, pemandian air terjun SKPC di Desa Peruntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulu Salam Aceh menjadi salah satu pilihan destinasi wisata alam yang patut dikunjungi. Kawasan wisata ini menawarkan suasana yang asri dan sejuk dengan panorama alam yang masih terjaga kelestariannya. Akses menuju lokasi pemandian ini pun terbilang sangat mudah dan bersahabat bagi para pelancong. Berjarak cukup dekat dengan pusat Kota Subulu Salam, pengunjung hanya membutuhkan waktu berkendara sekitar 10 hingga 15 menit. Selain lokasi yang strategis, destinasi ini juga sangat ramah di kantong. Pengunjung cukup membayar retribusi parkir kendaraan sebesar Rp10.000 untuk kendaraan roda 4 dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 2. Setibanya di lokasi, wisatawan juga langsung disuguhkan paduan aliran sungai jernih dan hempasan air terjun yang mengalir di balik rimbunnya pepohonan hijau. Daya tarik dan kesegaran air terjun SKPC pun diakui oleh para wisatawan yang berkunjung ke lokasi. Salah seorang pengunjung, Junaidi, mengaku sengaja memboyong anggota keluarganya untuk mengisi waktu liburan bersama di tempat ini.
4: Air terjun di SKPC ini bagus ya. Kita sering mandi ataupun berkunjung ke SKPC ini. Ada beberapa air terjun tempat pemandian yang biasa dikunjungi di SKPC ini. Selain daripada alamnya yang masih asri, bagus. Jadi hal itu menarik simpati daripada atau peminat ya, atau peminat wisata luar lokal atau non lokal sudah disarankan untuk selalu berkunjung ke SKPC ini. Keistimewaan SKPC ini itu daerahnya dekat dari perkotaan dan airnya alami, ya sehingga setiap hari selalu ramai dikunjungi, terutama dari siang sampai sore. Hembusan udara segar serta dinginnya air pegunungan di kawasan air terjun SKPC ini dijamin membuat siapa saja betah berlama-lama dan tidak untuk beranjak pulang. Keunikan lain dari destinasi ini terletak pada beberapa titik air terjun yang terhubung langsung dengan aliran sungai di sekitarnya. Perpaduan landscape alami tersebut menciptakan banyak sudut dan foto-foto yang estetika, menjadikannya bagai surga kecil bagi para pecinta fotografi maupun penikmat pemandangan alam. Dengan perpaduan keindahan alam, akses yang mudah, biaya yang terjangkau, serta suasana yang ramah keluarga, pemandian air terjun SKPC terus menjadi magnet wisata favorit di Kota Bukalap. Bagi Anda penikmat wisata alam, destinasi ini wajib masuk dalam daftar kunjungan liburan Anda. Demikian literasi dari Kota Bukalap, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian mendengar informasi yang kami hadirkan dalam Jelajah Wisata Nusantara pada hari Minggu ini. Dan sesaat lagi kami juga akan hadirkan ragam kuliner Nusantara, ya. Kuliner apa? Jadi nantikan setelah jeda berikut ini.
5: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
6: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
5: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
6: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu gak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
5: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
7: Kilas Berita.
8: Badan Gizi Nasional mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap ribuan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Dari 27.022 SPPG yang memperoleh surat penetapan penerima manfaat sementara tahap pertama, hanya 13.761 yang dinyatakan lolos validasi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Di hari Minggu kembali kami hadirkan pendengar ragam kuliner Nusantara.
9: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
10: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
9: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
10: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
9: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

ya, Indonesia cukup kaya ya akan warisan kuliner yang tidak hanya lezat tapi juga unik-unik ya. Mulai dari yang punya namanya leneh, kemudian menggunakan proses fermentasi, bahkan kuliner yang ekstrim ya. Ada beberapa kuliner yang mungkin bisa Anda ketahui di Indonesia. Dan Anda mungkin punya rekomendasi ya seputar kuliner yang ada di wilayah Anda. Silakan hubungi kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Mungkin Anda pernah mendengar ya, ampiang dadiah. Ini adalah makanan khas Sumatera Barat, salah satu makanan unik yang bisa ditemukan di Indonesia. Kuliner unik khas Indonesia ini terdiri dari ampiang dan dadih ya. Ampiang sendiri merupakan pangan yang terbuat dari beras, kemudian beras ketan ya, kemudian ditumbuk. Sedangkan dadih adalah susu kerbau yang difermentasi. Dadi ini diolah dengan cara tradisional khas Minangkabau, yakni disimpan dalam potongan bambu dan disimpan selama beberapa malam. Campuran ampiang dan dadi disajikan dalam satu mangkuk lengkap

Barat. Ada juga nasi kucing ya. Ini bukan berarti ada kucing, tapi dinamakan nasi kucing karena porsinya sedikit ya, seperti makanan untuk kucing. Nasi kucing disajikan dengan cara dibungkus dalam daun pisang, kemudian toppingnya beda-beda. Ada dari tempe orek, bahkan ikan teri ya. Tidak hanya harganya yang murah, tapi kuliner unik populer di Yogyakarta, Solo, dan Semarang ini juga bisa dinikmati dengan berbagai macam lauk pauk berbentuk sate yang bebas untuk dipilih. Mungkin Anda punya rekomendasi kuliner di wilayah Anda, 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Banyak amat paketnya, borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
3: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
3: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
3: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
3: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa lapor petugas pos pendakian biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.
4: Indonesia menyapa siang.

Ya, ada beberapa pesan ya yang sudah masuk melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Ibu Lina di Bandung ya, kalau libur saya paling suka ke Lembang. Udaranya adem, kulinernya juga banyak pilihan. Jadi sesekali bisa jalan sekaligus kulineran. Itu dari Ibu Lina. Kemudian Pak Andi di Makassar. Menurut saya wisata itu paling seru kalau di dekat laut ya. Tadi sudah kami hadirkan ya tentang Pantai Gaseng. Kemudian apalagi sambil makan seafood. Jadi suasana nya dapat, rasanya juga dapat. Ada Ibu Nita di Medan, di sini banyak sekali pilihan kuliner, jadi wisatawan pasti senang, apalagi kalau malam kulineran menjadi agenda wajib. Wah, itu kata Bu Nita di Medan. Mungkin Anda punya pendapat lainnya ya, 081-399-399-888 atau bisa menghubungi kami 021-384-4545.

0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia, kita akan jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi luar sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Liga Premier Inggris malam ini pertemukan duel sengit derby Manchester. Zverev berambisi wujudkan mimpi Amerika di final US Open. PBVSI lepas timnas voli ke Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 13 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Levante akan menjamu Barcelona pada pekan kelima Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Ciutat de Valencia nanti malam. Barcelona datang dengan catatan sempurna setelah memenangkan 5 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Barcelona memimpin klasemen Liga Spanyol dengan 12 poin dari 4 pertandingan. Sementara Levante mengoleksi 5 poin setelah meraih 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Produktivitas Barcelona menjadi ancaman serius bagi tuan rumah dengan koleksi 22 gol dari 5 pertandingan. Ketajaman itu kembali terlihat saat Barcelona mengalahkan Feyenoord 5-1 di Liga Champions. Pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan timnya harus menjaga fokus dan intensitas sepanjang pertandingan.
1: That we are playing now actually on this level, but we also know it that we have to show it every game.
2: Kami tahu bisa tampil di level ini, tetapi harus membuktikannya di setiap pertandingan. Kami punya kualitas luar biasa, namun harus tetap fokus, menjaga intensitas dan bermain aktif. Jika kehilangan salah satunya, meski hanya 10%, hasilnya tidak akan baik.
1: If we lose one of these things, maybe only 10%, then that's not good.
0: Levante tetap berpeluang memberikan kejutan setelah menang besar 5-2 atas Real Betis. Dukungan supporter di kandang juga menjadi modal bagi Levante menghadapi juara bertahan. Namun, Barcelona lebih diunggulkan berdasarkan rekor pertemuan kedua tim. Levante hanya menang 6 kali dari 47 pertemuan, sementara 4 duel terakhir dimenangkan Barcelona. Selain Levante melawan Barcelona, laga Liga Spanyol lainnya hari ini mempertemukan Celta Vigo kontra Malaga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian Getafe menghadapi Deportivo La Coruña pukul 00 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Serta Real Sociedad melawan Atletico Madrid pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Bayern Munich akan menghadapi Augsburg pada pekan ketiga Bundesliga di Ursa Farm Arena Minggu malam. Bayern wajib bangkit setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Schalke pada laga sebelumnya. Bayern mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan, sedangkan Elversberg tampil sempurna dengan 6 poin. Elversberg juga mencetak 7 gol dalam 2 laga Bundesliga musim ini. Pelatih Bayern Vincent Kompany mengaku antusias menghadapi Elversberg yang menjadi lawan baru bagi Bayern.
1: Aber nein, ich bin einfach froh, dass wir gegen Elversberg spielen, dass wir gegen diese Mannschaft antreten dürfen. Jeder Saison bringt auch, meine ich, neue...
2: Saya justru senang kami bisa bertanding melawan tim ini. Setiap musim menghadirkan tantangan baru. Menghadapi tim ini adalah pengalaman pertama bagi FC Bayern dan tentu saja bagi kami juga. Saya selalu menantikan informasi baru mengenai lawan, pertandingannya, maupun pelatihnya. Menurut saya, itulah salah satu hal yang paling saya sukai dari sepak bola. Pada akhirnya, hanya ada satu hal yang ada di benak saya. Pergi ke sana dan menunjukkan jati diri kami. Ini adalah lokasi baru bagi kami. Namun kami tetap ingin tampil sebagai tim Bayern yang sesungguhnya.
1: Ob das jetzt mit Flugzeug oder Bus ist, dass wir da immer den FC Bayern bringen und zeigen können und neue Location für uns, aber trotzdem wollen wir die gleiche Bayern sein.
0: Bayern membawa modal positif setelah menang 5-0 atas Bodo Glimt di Liga Champions. Harry Kane kembali menjadi tumpuan lini depan setelah mencetak gol dalam 8 pertandingan Liga Champions secara beruntun. Elversberg juga patut diwaspadai setelah menang besar 5-2 atas Borussia Mönchengladbach. Namun, Bayern memiliki rekor tandang kuat dengan 20 kemenangan dari 26 laga Bundesliga terakhir. Selain laga Elversberg kontra Bayern, Bundesliga malam ini juga akan mempertandingkan RB Leipzig melawan Hamburg pada pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Derby Manchester kembali tersaji di Old Trafford saat Manchester United berupaya mempertahankan dominasi kandang menghadapi Manchester City. Selengkapnya dilaporkan Nurdian Syah Krishna.
1: Hi Michael, just on those forwards, Matthias and Ben obviously interpret that number 9 role.
2: Salah satu pertandingan terbesar di Liga Inggris datang lebih awal saat Manchester United yang tengah mencari momentum di awal musim ini akan menjamu Manchester City yang berupaya mempertahankan rekor kemenangan 100%-nya di awal musim. Derby Manchester ini akan berlangsung di pekan keempat saat tim asuhan Michael Carrick dalam kondisi bersemangat berkat kemenangan telak 4-0 atas Sabah Baku dalam laga pembuka Liga Champions UEFA pada Kamis lalu. Manchester United ingin memperkecil jarak dengan para pemuncak klasemen awal dan Old Trafford tampaknya menjadi tempat yang sempurna untuk melakukannya, mengingat si setan merah telah memenangkan 10 dari 11 pertandingan di sana di bawah asuhan Michael Carrick. Meski demikian, sang manajer Michael Carrick mengatakan dalam jumpa pers pra pertandingan bahwa ia ingin timnya tetap rendah hati dan mengincar level yang lebih tinggi lagi.
3: A few months ago when we were in the Champions League,
2: kami lolos ke Liga Champions, hal itu sendiri sudah menunjukkan kemampuan yang telah kami raih dan kami harus bisa melaju ke babak-babak selanjutnya di kompetisi tersebut. Mengenai ekspektasi seputar hal itu, kami menyadari dan kami cukup rendah hati serta realistis untuk memahami dari mana kami berasal dalam sejarah terkini. Dan memang seharusnya demikian, kami harus dan ingin menjadi lebih baik serta ingin lebih sering bersaing di level tertinggi. Sementara itu, manajer terbaru Manchester City, Enzo Maresca, memulai masa jabatannya dengan mulus dan ia berpotensi membawa The Citizens untuk memenangkan 4 pertandingan pertama di musim Liga Premier untuk ketujuh kalinya di sini. Mereka belum pernah kalah dalam laga tandang sejak dikalahkan Real Madrid pada bulan Maret lalu, sehingga bisa cukup dikatakan City akan tampil penuh rasa percaya diri menghadapi rival sekotanya di Old Trafford. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, Enzo Maresca menyebut bahwa Derby Manchester merupakan suatu pertandingan penting, sebuah pertandingan yang istimewa.
4: It's very important for different reason.
2: Kami tahu betapa pentingnya pertandingan derby ini, terutama bagi klub, bagi para supporter, dan bagi semua orang. Ini adalah pertandingan yang istimewa, dan hal yang terpenting yang bisa kami lakukan adalah berusaha tetap menjadi diri kami sendiri, seperti yang telah kami lakukan hingga saat ini. Laga antara Manchester United dengan Manchester City ini akan berlangsung di Old Trafford, Manchester, malam nanti pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke tenis. Alexander Zverev akan menghadapi petenis Amerika Serikat Ben Shelton pada final US Open minggu siang waktu setempat. Zverev melaju ke final setelah mengalahkan Karen Khachanov dalam 3 set. Sementara Shelton memastikan tiket final setelah menundukkan Francis Tiafoe dalam 4 set. Pertandingan menjadi semifinal sesama petenis Amerika yang berlangsung sengit di Stadion Arthur Ashe. Zverev menyebut duel Shelton dan Tiafoe sangat istimewa karena keduanya menjadi favorit publik New York.
1: Yeah, I think it's going to be.
2: Ya, menurut saya pertandingan ini akan sangat istimewa, terutama karena kedua pemain ini, Francis dan Tiafoe, adalah favorit penonton di New York dan semua orang menyukai mereka. Saya rasa pertandingan semifinal malam ini akan berlangsung sangat epik dan saya tak sabar untuk menyaksikannya. Ya, semoga saja saya bisa mewujudkan impian Amerika itu pada hari Minggu nanti.
0: Petenis Jerman tersebut bertekad mewujudkan mimpi itu dengan mengalahkan Shelton di partai final. Zverev juga memiliki modal kuat karena memenangkan seluruh 5 pertemuan sebelumnya melawan Shelton. Jika menang, Zverev akan meraih gelar Grand Slam keduanya tahun ini. Sementara bagi Shelton, kemenangan akan mengakhiri penantian 23 tahun Amerika Serikat untuk juara tunggal putra Grand Slam. Marc Marquez memberi kemenangan pada balapan utama MotoGP San Marino di sirkuit Misano minggu sore. Marquez membawa modal kemenangan sprint race dan siap memangkas jarak klasemen. Marquez kini mengoleksi 249 poin, hanya tertinggal 14 poin dari Jorge Martin. Sementara Marco Bezzecchi berada di posisi ketiga dengan 241 poin. Bezzecchi akan memulai balapan dari pole position setelah mencatat rekor lap baru di Misano. Marquez terat kedua, sedangkan Jorge Martin memulai balapan dari posisi kelima. Persaingan ketiga pembalap dipastikan sengit demi tambahan poin penting. Kemenangan akan semakin memperketat perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026.
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: PSM Makassar akan menjamu Arema FC pada pekan kedua Super League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore ini. PSM mengincar kemenangan untuk mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih PSM Makassar, Darigi Kalezic, menegaskan timnya siap berjuang maksimal menghadapi Arema FC.
1: We will do everything to keep the points in Parepare.
2: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
0: Sementara itu pelatih Arema FC Marco Santos menilai PSM memiliki kekuatan yang patut diwaspadai.
3: Dia di Diawan nggak bisa kasih tahu mungkin kekuatan spesifik dari Makassar, tapi dia bisa kasih ide general. Dia mereka tim kuat dengan kualitas mereka. Masih ada banyak pemain dari musim kemarin, itu bantu untuk prosesnya adaptasi. Mereka rekrutan pemain bagus sekali untuk musim ini juga. Mereka ada pelatih yang sudah tahu bagaimana liga ini. Dan untuk dia melihat sekarang PS Makassar lebih kuat daripada musim kemarin.
0: Arema FC datang dengan kepercayaan diri untuk mencuri poin di markas PSM Makassar. Singo Edan juga memiliki catatan positif saat menghadapi PSM dalam 2 musim terakhir. Marco Santos menyebut persiapan timnya berjalan baik menjelang pertandingan. Kondisi tersebut menjadi modal penting Arema untuk melanjutkan tren positif di Super League musim ini. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: memburu kemenangan pada laga kandang perdananya di kompetisi Super League musim 2026-2027 menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada malam nanti. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares meminta anak asuhnya tidak menganggap remeh lawan yang akan dihadapi. Tavares menyadari pertandingan tersebut tidak akan berjalan mudah. PSIM dinilai sebagai tim tangguh yang mampu memberikan ancaman bagi Persebaya. Pelatih asal Portugal itu juga bahkan mengingatkan skuadnya terhadap hasil pertemuan musim lalu. PSIM mampu membawa pulang kemenangan 1-0 ketika bertandang di markas Persebaya. Hasil tersebut menjadi pengingat bagi para pemain agar tidak terlena dengan status tuan rumah. Tavares meminta timnya menunjukkan keinginan lebih besar untuk meraih kemenangan sejak awal pertandingan. Menurutnya, determinasi dan kerja keras akan menjadi faktor penting dalam upaya mengamankan 3 poin. Jika kita ingat, musim lalu PSIM menang 1-0 di sini. Kami harus bekerja keras dan menunjukkan di dalam lapangan bahwa kami menginginkan 3 poin yang lebih besar daripada tim lawan. Mereka adalah tim tangguh. Penting bagi pemain untuk memberikan segalanya sejak menit awal sampai pertandingan berakhir. Sementara itu, bek Persebaya Arif Chatur Pamungkas memastikan tim telah melakukan persiapan maksimal dalam latihan. Ia berharap kerja keras tersebut berbuah positif dalam laga kandang Persebaya yang pertama.
1: Untuk laga besok, saya tim sudah memerintahkan yang terbaik untuk dilatihnya. Dan untuk besok pertandingan, semoga menjadikan hasil terbaik untuk awal di
0: bulan. Selain itu, Persebaya juga berharap dukungan bonek dan bonita dari Tribun Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Hal tersebut akan menjadi energi tambahan bagi para pemain. Agustin Nurdiani melaporkan.

0: Kita beralih ke Liga 2 Indonesia. Semen Padang FC akan menghadapi tuan rumah Persiraja Banda Aceh pada laga perdana Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 malam ini. Empat pemain Kabau Sira dipastikan tidak ikut tampil akibat cedera. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Mudah-mudahan tekad kita untuk memenang pertandingan akan menjadi kenyataan. Saya harap pemain seluruhnya tetap bertekad dan berjuang memberi yang terbaik buat Semen Padang.
2: Pelatih Semen Padang FC, Nil Maizar, kepada RRI tadi pagi mengatakan seluruh pemain yang dibawa dalam kondisi siap, baik secara fisik maupun mental, saat melakoni laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 menghadapi Persiraja Banda Aceh malam ini. Ia memastikan anak asuhnya telah mempersiapkan diri menghadapi tekanan pertandingan di Stadion Haji Dirmurtala Aceh. Nil Maizar menjelaskan, Semen Padang memboyong 24 pemain ke Banda Aceh, sementara 11 pemain tetap berada di Padang. Nil Maizar juga mengungkapkan, sejumlah pemain masih mengalami cedera dan belum bisa tampil di pekan pertama Liga. Mereka yakni Esteban Fiskara, Novi Setiawan, Anwar Ibrahim, dan kiper Ahmad Iqbal Bakhtiar.
1: Dan beberapa pemain cedera, Esteban Piskara cedera, Novi Setiawan cedera, Bal cedera, dan juga si Anwar Faiz cedera. Dan saya harap semuanya nanti akan berjalan lancar, tetap bertekad bagaimana buat terbaik buat tim ini untuk menang pertandingan.
2: Nil Maizar meminta anak asuhnya tetap membumi dan tidak takut menghadapi Persiraja di kandangnya. Menurutnya, keyakinan, kemauan, dan kerja keras menjadi modal utama Semen Padang untuk mendapatkan hasil terbaik pada laga perdana. Sementara itu, Kapten Tim Saprudin Tahar memastikan para pemain memiliki kepercayaan diri menghadapi Persiraja. Ia mengatakan seluruh pemain akan berusaha menjalankan instruksi pelatih yang telah diberikan selama masa persiapan.
3: Menurut saya dan teman-teman sangat siap untuk pertandingan besok. Kita akan menjalankan apa yang sudah pelatih instruksikan. Jadi semoga di pertandingan besok kita bisa mendapat hasil maksimal. Kita semua pemain percaya diri ya, apa yang kita lakukan selama 2 bulan. Ya semoga di pertandingan besok melakukan kembali yang apa yang diajarkan sama pelatih.
2: Diketahui Semen Padang FC bertandang ke markas Persiraja Banda Aceh dengan pengurangan 1 poin akibat masalah administrasi dan perubahan lokasi kandang di awal musim kompetisi. Keputusan tetap menggunakan Stadion Patriot Cadda Braga Bekasi sebagai kandang di musim kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship dinilai tidak sesuai dengan pendaftaran awal sehingga memicu sanksi pengurangan 1 poin berdasarkan aturan lisensi klub. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PBVSI resmi melepas Timnas Voli Putri dan Timnas Voli Pantai Putra Indonesia menuju Asian Games 2026. Pelepasan berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto Sentul Bogor hari ini. Timnas Voli Putri berkekuatan 12 pemain dan akan bersaing di Pool A. Indonesia dijadwalkan menghadapi Nepal pada 17 September, lalu Jepang sehari berselang. Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo menyebut, Asian Games menjadi momentum penting bagi perkembangan voli Indonesia. Ketika ditanya wartawan soal bonus untuk para atlet yang berprestasi di Asian Games ini, Imam menyebut akan disesuaikan dengan keuangan PBVSI.
4: Kira-kira bonus berapa yang udah siapkan?
5: Kalau itu ya nggak tahu lah, kita lihat keuangan kita. Kalau kita setiap bonus itu kan rasa apa tali asih kita, ucapan terima kasih kita. Tentu kita melihat keuangan PBVSI. Ya kita lihat, kita ada nggak gitu kan. Kalau ada kita kemampuannya berapa. Tapi yang pasti kita memperhatikan lah prestasi dari anak-anak.
0: Sementara itu, Timnas Voli Pantai Putra mengirim 2 pasangan, yakni tim muda Imam Ahmad Faisal Fairuz Baihakli, tim senior diperkuat Bintang Akbar dan Sofyan Rahman Effendi. Timnas Voli Putri akan menghadapi Jepang di Park Arena Komaki pada 18 September. Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia dikabarkan telah tiba di Tokyo hari ini untuk persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para atlet akan menjalani pemusatan latihan selama 3 hari mulai 14 hingga 16 September. Pemusatan latihan didukung fasilitas hotel dan tempat latihan yang lengkap. Atlet juga akan menjalani latihan bersama sejumlah pemain Jepang dan sparring partner dari Jakarta. Head coach Asian Games, Eng Hian, memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai program. Ia berharap para atlet menjaga kondisi fisik, kekompakan, dan kepercayaan diri. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 berlangsung 20 hingga 24 September untuk nomor bergu. Sementara nomor perorangan digelar pada 25 hingga 29 September.

Seni bela diri asli Nusantara kembali unjuk gigi di panggung internasional. Perguruan Pencaksilat Satria Muda Indonesia PPS SMI resmi mengirimkan delegasi terbaiknya ke Portugal dalam rangka misi diplomasi budaya dan pemantapan program pelatihan pencaksilat. Delegasi dijadwalkan bertolak dari Jakarta pada Senin besok. Program strategis terlaksana berkat kolaborasi erat antara pengurus pusat Satria Muda Indonesia dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisabon. Langkah diambil sebagai respon atas tingginya minat masyarakat Portugal terhadap pencaksilat, yang kini telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sebelumnya, KBRI Lisabon telah membuka pengumpulan minat Expressions of Interest melalui platform digital untuk menyaring para peminat lokal yang dijuluki Friends of Indonesia. Melalui program pelatihan reguler ini, PPSMI menargetkan pencaksilat tidak hanya dikenal sebagai olahraga komparatif, melainkan tumbuh menjadi gaya hidup baru di benua Eropa. Kehadiran delegasi ini diharapkan mampu mempererat hubungan bilateral dan memperkuat soft power diplomasi Indonesia di mata dunia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI, sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas, dan tak disangka hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
2: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih

0: siap menyapa sore.
1: Kiper Timnas Indonesia Emil Audero mencatat 7 penyelamatan saat menjalani debut bersama Rayo Vallecano melawan Real Madrid. Meski Rayo kalah 1-4, penampilan Emil membuat timnya terhindar dari kekalahan dengan skor lebih telat. Lando Norris mengamankan pole position Grand Prix Spanyol setelah tampil mengejutkan dalam kualifikasi di sirkuit Matring Madrid. Pembalap McLaren itu mengungguli Kimi Antonelli dan Max Verstappen pada putaran terakhir, yang disebutnya sebagai yang terbaik sepanjang karirnya. Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah mengalahkan Sunderland 2-0 di Stadium of Light Sunderland. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda, lalu juga bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Who am I gonna verse now? Verse. Burn bright, I don't burn now. Crush down, stick at me now. I can never go reverse now. But I'ma spin it back. Hey, jump. Kami akan menghadirkan dialog olahraga Pro 3 RRI dengan topik diplomasi pencak silat di Portugal. Pencak silat kembali membuktikan taringnya sebagai instrumen diplomasi soft power Indonesia di kancah internasional. Besok, delegasi dari Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia PPS SMI akan bertolak ke Portugal untuk memulai program pelatihan reguler bersama KBRI Lisabon. Saat ini kami sudah terhubung dengan Teddy Sofiadi, Wakil Ketua Umum 3 Pengurus Pusat Satria Muda Indonesia. Kita akan mengulik langsung bagaimana kesiapan akhir tim, misi kebudayaan yang dibawa, hingga target besar PPS SMI di benua Eropa. Pak Teddy, selamat sore, salam olahraga.
2: Selamat sore. Ya, gimana?
1: Ya, Pak Teddy, besok delegasi ini resmi bertolak ke Portugal. Bagaimana kesiapan tim sejauh ini, Pak Teddy?
2: Ya, insya Allah kita sudah siap dengan keberangkatan ini, semua sudah prepare, anak-anaknya sudah kita bina secara teknis, terutama untuk pencak silatnya ya, gitu, untuk bisa menampilkan yang terbaik di sana gitu.
1: Baik, jadi kalau untuk persiapan sudah siap begitu ya Pak Teddy ya? Yeah. Karena besok tinggal berangkat. Nah, kalau
2: benar.
1: Komposisi delegasi yang diberangkatkan, apakah ada pelatih senior atau juga pendekar muda dengan spesifikasi keahlian khusus yang dibawa ini Pak Teddy?
2: Benar, kita dampingin juga ya, karena mereka ini masih ada yang sekolah di SMA, kuliah gitu kan. Jadi kita harus dampingi juga, karena juga tampil tidak hanya di satu tempat gitu kan. Jadi kita butuh nanti kalau ada hal-hal yang memang ditanyakan dari sana mengenai sekitar pencak silat. Jadi kita nanti seniornya ini yang bisa menjelaskan lebih detail gitu.
1: Baik. Nah, dengan sisa waktu beberapa jam sebelum take off, apa arahan atau pesan paling krusial ini yang Pak Teddy tekankan kepada para delegasi?
2: Yang paling krusial karena pada sisi kesiapan mereka untuk menjaga kesehatan, kemudian walaupun dia harus istirahat juga tidak istirahat secara ya mungkin tidak latihan secara fisik ya, tapi ini butuh juga konsentrasi yang full gitu kan. Jadi setiap ada kesempatan dia latihan secara visualisasi atau ya semacam shadow box kata petinju ini kan gitu. Jadi dia harus bisa membayangkan apa yang dia harus lakukan di sana gitu. Untuk menampilkan semaksimal mungkin gitu. Jangan sampai ada, kita meminimalkan lah, pada intinya meminimalkan kesalahan-kesalahan gitu.
1: Nah Pak Teddy, program ini kan hasil kolaborasi juga dengan KBRI Lisabon. Bagaimana awal mula penjajakan kerjasama ini hingga akhirnya terrealisasi nih Pak?
2: Baik. Jadi ini secara kebetulan juga sih. Jadi kedubesnya sendiri itu adalah pembina kita, gitu kan. Jadi masih dalam rangkaian HUT RI sebetulnya ini. Jadi beliau ingin menampilkan budaya, khususnya pencaksilat ini gitu loh. Dan sekaligus karena memang kita sudah merambah juga di beberapa negara di Eropa, seperti belum lama juga teman baru kembali dari Belanda, Belgia, Itali gitu kan. Jadi kebetulan juga di apa Portugal, karena memang apa namanya belum ada, coba kita perkenalkan lebih jauhnya lagi, coba kita coba nanti selain di KBRI-nya sendiri, nanti kita beratraksi di sana, perform di sana, juga kita akan memperkenalkan ke apa sekolah-sekolah, kampus-kampus gitu. Ini juga merupakan satu program kita membantu IPSI agar bisa apa namanya pencak silat ini bisa berkiprah juga di Olimpiade gitu.
1: Baik. Lalu kalau untuk masyarakat Eropa sendiri kan ini juga tentu punya latar belakang budaya yang berbeda juga, begitu ya, Pak Teddy ya. Jurus atau materi silat khas SMI apa yang sudah disiapkan supaya memang mudah dipelajari tapi tetap mempertahankan keaslian dari tradisi kita sendiri?
2: Baik. Yang pertama adalah event ya, yang selalu apa namanya yang siap mereka juga nanti bisa ikut serta di dalam pertandingan-pertandingan kecil. Nanti coba kita akan undang mereka untuk memperkenalkan lebih jauh bagaimana silat secara olahraga ini bisa berkembang juga di sana gitu. Sejauh itu juga nanti kita akan memperkenalkan, karena memang pencak silat ini adalah ilmu bela diri, sisi bela dirinya juga akan kita perkenalkan, tapi lebih prioritas kepada sportnya, olahraganya gitu. Demikian.
1: Baik, lebih ke sportnya begitu ya. Tapi ya, kalau betul. Untuk dari orang-orang yang masyarakat Eropa sendiri, ini menurut Pak Teddy, kalau untuk ketertarikan dengan silat sendiri seperti apa ini, Pak?
2: Nah, ini yang saya pernah alami tahun 2004, saya juga pernah ke Belgia. Jadi mereka antusias sekali, karena memang bahkan juga Spanyol itu lebih dulu mungkin dia mengenal pencak silat ya, di Belanda juga gitu kan. Nah, mereka sering mengadakan event atau juga apa sebagai salah satu peserta kalau ada event-event yang ada di Indonesia ini gitu kan. Jadi mereka betul-betul antusias juga. Kalau menurut saya sih ini salah satu bagian dari apalagi yang senang dengan olahraga bela diri ya di sana itu mereka ingin pelajari bela diri lebih jauh lagi, karena mereka yang mengenal itu cuman hanya baru karate, jujitsu dan sebagainya yang yang sudah sekarang memang merambah secara internasional gitu kan. Tapi memang karena di sini ada MMA ya Bu ya, Mixed Martial Art gitu kan, itu lebih ke tradisi gitu kan. Nah mereka lebih menggali ke situ gitu. Karena pencak silat ini ternyata juga apa namanya begitu banyak teknik yang bisa digunakan dalam seperti MMA gitu.
1: Baik. Nah Pak Teddy, ini sudah ada pendengar ikut interaktif, boleh bersama kami ya Pak Teddy ya?
2: Boleh.
1: Kita ke Boyolali ini Pak Teddy, ada Pak Udin yang telah bergabung.
2: Siap.
1: Sore Pak Udin, salam olahraga.
3: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah olahraga bela diri seperti silat ini adanya dari Indonesia saja gitu?
2: Bisa saya jawab?
1: Baik, okay. Pak Udin, terima kasih.
2: Memang ini kan apa namanya olahraga bela diri Melayu sebetulnya ya. Jadi khususnya kalau Indonesia udah jelas, karena memang istilahnya kalau dulu itu sebelum silat ini berkembang lebih jauh seperti sekarang ini, itu memang sudah ada di kampung-kampung ya istilahnya kan mereka. Apalagi pada saat mungkin zaman kerajaan dulu dahulu kala, mereka mempertahankan kerajaannya itu dengan pencak silat. Ya mungkin dengan ada yang pakai badik, pakai golok, pakai mando. Itu kan salah satu bentuk atau ciri bahwa di apa di daerah tersebut dia memiliki unsur apa bela diri gitu loh, yang namanya pencak silat gitu. Nah, jadi sebetulnya apa namanya kalau di Malaysia mungkin sama bahasanya, karena ini adalah Melayu gitu kan. Brunei gitu kan, sama pencak silat gitu. Karena memang olahraga bela diri ya, tradisi yang ada di Melayu khususnya gitu. Demikian.
1: Baik. Nah, Pak Teddy, bagaimana juga melihat urgensi pencak silat ini digunakan sebagai alat diplomasi budaya oleh pemerintah kita di luar negeri?
2: Ya, sebenarnya ini juga anjang silaturahmi juga ya, kan nanti pada saat nanti kita perform di KBRI di sana, itu yang diundang kan juga kedubes gitu kan. Jadi dalam bentuk silaturahmi juga memperkenalkan bahwa begitu apa namanya begitu banyak budaya, bahkan bukan pencak silat aja, kalau saya dengar juga ada semacam fashion ini busana. Mm-hmm. Gitu kan, gitu. Kalau saya dengar seperti itu. Mm. Jadi itulah salah satu bentuknya. Kenapa nanti kita ditampilkan di depan kedubes yang lainnya gitu.
1: Oke, okay. Pak Teddy. Nanti juga kami akan lanjutkan dialog ini, tapi setelah jeda berikut ya, Pak Teddy ya.
2: Boleh. Siap.
0: Kilas Berita.
4: Promotor Moto Mini Indonesia Series menargetkan ajang balap motor mini sebagai wadah pembinaan talenta muda nasional untuk melangkah ke jenjang kompetisi internasional. Promotor Moto Mini Indonesia Series Maharani menyatakan putaran pertama ajang tahun ini telah dipersiapkan dengan matang. Kompetisi tersebut mempertandingkan sejumlah kelas yang diikuti para pebalap muda berbakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa sore.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti.

0: ayahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain." Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. "Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain." Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
4: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko.

Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

Program Satu Radio Republik Indonesia Langgur Pendengar. Kami cukupkan keruan dengar Anda lagu-lagu religi, dan saatnya kami akan berbagi beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di edisi siar Minggu 13 September 2026. Satu informasi, hadiri maulid Nabi di La Ala Alimuddin Kolat Lena disambut tarian adat. Anggota DPR RI Komisi 8 Alimuddin Kolat Lena menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Dusun La Ala Minggu 13 September. Kedatangan Alimuddin disambut hangat masyarakat melalui tarian adat sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan sukacita. Penyambutan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan. Warga tampak antusias menyambut kedatangan Alimuddin yang hadir mengikuti rangkaian peringatan maulid Nabi sekaligus bersilaturahmi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam sambutannya, Alimuddin mengatakan peringatan maulid Nabi tidak semata-mata menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi kesempatan untuk meneladani ajaran dan perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, salah satu ajaran penting yang perlu diterapkan adalah menjaga hubungan antar sesama manusia serta hubungan manusia dengan alam. Dalam kesempatan tersebut, Alimuddin juga mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Ia menilai peringatan maulid menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah sekaligus meneladani akhlak dan perjuangan beliau. Ia turut mengapresiasi masyarakat Dusun La Ala yang masih mempertahankan tradisi dan budaya lokal dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Menurutnya, tradisi adat merupakan bagian penting dari identitas masyarakat yang perlu terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Sementara itu, Kabak Umum Uin Amsa Hussein Rumain yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan peringatan maulid Nabi hendaknya dijadikan momentum refleksi khususnya bagi generasi muda. Menurut Hussein, generasi muda perlu terus memperbaiki diri dengan meneladani Rasulullah SAW di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Nilai-nilai agama dan pendidikan harus tetap menjadi perhatian utama. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendorong kemajuan pendidikan di Dusun La Ala agar anak-anak di daerah di Dusun La Ala mendapat pendidikan yang setara dengan dusun lainnya.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Cepetan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha-ha.

0: Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami hadirkan sepekan info di edisi siar Minggu 13 September 2026 untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Kita ikuti sepekan info Radio Republik Indonesia Langgur. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal inspirasi dan informasi.
2: Saudara, kembali kita berjumpa dalam sepekan info bersama saya Jay Sarbunan.
3: Perempuan memiliki kedudukan penting dalam hukum adat dan kehidupan masyarakat Kei. Hal itu ditegaskan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tairan Nubun saat peringatan Hari Nenditsak Mas ke-8 tahun 2026 melalui siara ke makam Rat Oivur di Oilet Fuan dan makam Nenditsak Mas di Hoi Semawi Senin pekan kemarin. Hanubun mengatakan keberadaan hukum adat Larurung Ngabal tidak terlepas dari peran Nenditsak Mas dalam sejarah dan tradisi masyarakat Kei. Nenditsak Mas bersama para Hilai turut menyatukan dua unsur hukum adat tersebut. Menurut Hanubun, sosok Nenditsak Mas menggambarkan perempuan Kei yang tangguh dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Ketangguhan itu tercermin dari kemampuan perempuan Kei menjalani kehidupan yang dekat dengan alam, termasuk mencari kebutuhan hidup di laut dan hutan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyerahkan secara simbolis 3 unit rumah baru kepada warga korban bencana alam di Ohoi Oirenan, Kecamatan Kei Besar Selatan, Sabtu pekan kemarin. Bantuan ini merupakan bagian dari program realokasi rumah terdampak bencana alam tahun 2006 yang dilaksanakan melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Perkimtan. Penyerahan dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tairan Nubun kepada masyarakat penerima bantuan. 3 rumah tipe 36 yang diserahkan merupakan bagian 12 unit rumah baru yang dibangun untuk korban bencana dengan tingkat kerusakan berat di sejumlah wilayah Kepulauan Kei. Kepala Dinas Perkimtan Maluku Tenggara Afan Bahri Ifat mengatakan program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat terdampak bencana. Pedagang sayur Aris mengatakan kondisi sejumlah komoditas sayuran saat ini cukup sulit, terutama sayuran hijau yang mengalami kelangkaan akibat musim kemarau. Hal itu disampaikan pada Senin pekan kemarin disambangi RRI. Menurutnya, salah satu sayuran yang cukup terdampak adalah daun singkong. Komoditas tersebut semakin sulit diperoleh selama musim kemarau karena pasokannya menurun. Kelangkaan sayuran hijau ini membuat pedagang harus lebih aktif mencari pasokan agar kebutuhan konsumen tetap terpenuhi. Sekalipun menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah, sektor pertanian juga menyumbang rumah tangga miskin ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara. Kepala Dinas Pertanian Maluku Tenggara Yosep Domatubun mengatakan, sekitar 68% dari keluarga miskin ekstrim adalah para petani. Hal ini menjadi sangat disayangkan dan perlu perhatian serius pihaknya untuk dapat meningkatkan kualitas hidup para petani. Bahan bakar minyak masih menjadi salah satu pemicu inflasi daerah dampak kebijakan yang diputuskan secara nasional. Hal ini disampaikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual Darnawati Amir ketika dikonfirmasi RRI menyangkut komoditas unggulan yang menjadi andil pemicu inflasi, salah satunya bahan bakar minyak yang secara umum sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, dan nilai fluktuasi pasaran yang bervariasi mulai didistribusi juga nilai marginal keuntungan yang berpengaruh pada permintaan di lingkungan masyarakat, sehingga pihak TPD Kota Tual tetap melakukan operasi pasar dalam menekan potensi inflasi yang menjadi salah satu kasus penting dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Tual. Hal hampir 5 tahun siswa dan guru SMK Kasih Teresia Owe Bombay, Kabupaten Maluku Tenggara harus menumpang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 7 Kebesar. Kepala SMK Kasih Teresia Agrapina Samur mengatakan, memiliki gedung sendiri merupakan harapan yang terus diperjuangkan pihak sekolah. Bahkan sejak 2006, sekolah menetapkan tahun tersebut sebagai momentum untuk mewujudkan pembangunan meski saat ini perencanaan belum sepenuhnya siap dan dukungan anggaran belum tersedia. Hak-hak anak kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara telah mulai terpenuhi, sekalipun belum 100%. Hal ini diungkapkan pemerhati anak Profiko Kabelmai. Menurut Kabelmai, hak anak adalah seperangkat hak asasi yang melekat pada setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Perhatian kementerian terkait bagi pengembangan olahraga menjadi harapan besar Pemda Maluku Tenggara bagi pengembangan olahraga di daerah ini. Harapan ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Ahnubun sejalan turnamen yang diselenggarakan pemerintah daerah guna menyiapkan atlet-atlet berprestasi meningkatkan momen olahraga bergengsi tingkat Provinsi Maluku yang akan dihelat 2027 mendatang di Kota Ambon. Namun diakui partisipasi masyarakat dari 192 hoi cukup tinggi bagi keterlibatan tim-tim terbaik khusus putra dan putri. Olehnya itu pengembangan gedung olahraga yang lebih representatif menjadi perhatian pemerintah daerah terhadap akses sarana yang lebih lengkap untuk meningkatkan prestasi generasi muda di Maluku Tenggara. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendorong kolaborasi PKK dan Dharma Unita Persatuan dalam pengembangan sektor pertanian dan pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Agustinus Soletop, mengapresiasi kolaborasi PKK dan Dharma Unita dalam mendukung pengembangan pertanian dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, gerakan bersama di sektor pertanian dapat memperkuat swasembada pangan masyarakat Tanimbar sekaligus menjadi langkah persiapan menghadapi pengoperasian blok Masela, khususnya terhadap meningkatnya kebutuhan pangan daerah. Pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian hutan Nyamdina sebagai warisan leluhur dan penopang kehidupan masyarakat. Komitmen itu disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar, Riki Yurisa, menindaklanjuti komitmen untuk menutup HPH yang masih beroperasi di Hutan Nyamdina. Namun sebelum mengambil langkah lebih lanjut, pemerintah daerah juga akan menelusuri berbagai fakta di lapangan, termasuk informasi terkait kesepakatan antara sejumlah kepala desa dan pihak KPH yang diduga berkaitan dengan pemberian izin pengelolaan hutan. Salah satunya informasi terkait pengelolaan hutan di wilayah desa Semliat Dol dan Semliat Kerawain yang disebut dimediasi oleh Camat Wurtamurian. Yurisa menegaskan apabila hasil penelusuran membuktikan adanya keterlibatan atau pelanggaran dalam proses tersebut, pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas melakukan evaluasi terhadap Camat Wurtamurian. Platform RRI mampu mewujudkan inovasi dan inspiratif bagi rakyat di seluruh tanah air melalui siaran RRI bagi pendengar dan pemirsa. Direktur SDM dan Umum LPP RRI, Dedi Suparman, dalam sambutannya pada pelantikan Kepala LPP RRI Langgur dan Kepala RRI Sangau serta Kasubag TU RRI Langgur mengatakan perubahan ini bukan semata-mata perubahan status, namun memperkuat peran RRI di daerah karena perubahan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan para pendengar RRI dimanapun serta perubahan terjadi khususnya baik RRI Sangau dan Langgur memberi makna lebih jauh dan mudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Olehnya itu kekuatan RRI untuk mendesain program-program yang dapat mengangkat kearifan lokal di wilayah masing-masing melalui konten yang mengedukasi dan menginspirasi masyarakat di daerah. Orang Orkestrasi jadi landasan utama memperkuat peran RRI Langgur untuk mewujudkan visi dan misi RRI sebagai media publik milik bangsa. Kepala LPP RRI Langgur, C. Krisubun, mengajak seluruh pegawai LPP RRI Langgur untuk menyatukan persepsi bergandengan tangan melakukan yang terbaik bagi pelayanan publik di daerah ini, serta minta pelaku penyiaran lebih intens mengangkat tradisi lokal di Kepulauan Ki dan Maluku pada umumnya, baik dialek dan tatanan bahasa lokal yang santer digunakan untuk mendekatkan diri bersama pemirsa dan pendengar, juga memberikan apresiasi bagi seluruh pegawai yang hadir pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji yang diikuti hampir 90% dari total jumlah pegawai RRI Langgur. Rumah Sakit Kapal Nusa Waluja 2 membuka layanan berobat gratis bagi masyarakat di Kepulauan Ki Besar. Direktur Rumah Sakit Kapal Nusa Waluja 2, Dr. Tausia Risma Lidia Simaremare, mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan kesehatan layaknya rumah sakit di darat. Kehadiran Rumah Sakit Kapal ini bertujuan untuk membantu masyarakat Ki Besar yang selama ini menghadapi kendala jarak dan akses menuju fasilitas kesehatan. Masyarakat dengan berbagai keluhan kesehatan dipersilakan mengunjungi rumah sakit tersebut untuk berkonsultasi dan menjalani pemeriksaan. Koperasi Nelayan Merah Putih sektor kelautan dan perikanan menjadi lembaga ekonomi agregator resmi yang mengelola program Kampung Nelayan Merah Putih untuk memodernisasi kawasan pesisir dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Para masyarakat di Desa Lewitawi, Irjen Paul Victor Gustav Manopo, staf ahli bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, mengatakan fungsi dan peran utama pengelolaan infrastruktur yakni mengoperasikan sarana fisik seperti gudang buku, cold store, pabrik es, dermaga, sentra kuliner hingga fasilitas docking kapal di tingkat desa. Selain itu, warga nelayan juga diminta untuk menguatkan rantai pasokan dengan cara menjaga rantai dingin hasil tangkapan agar kualitas tetap terjaga dan memaksimalkan penyerapan pasar dari hulu ke hilir. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara menghadapi kendala akses dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi belakangan ini. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Abdul Rahman Madubun, mengatakan akses menuju lokasi menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pemadaman. Madubun menjelaskan kendala akses dapat mempengaruhi mobilitas petugas ketika harus melakukan penanganan di kawasan hutan dan lahan. Pemeriksaan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai terus dilakukan, mempertimbangkan beragam jalur dan modus yang digunakan. Pemeriksa Bea Cukai ahli pertama Bea Cukai Tual Daniel Sonata Sinaga kepada RRI mengatakan pelaku peredaran rokok ilegal memanfaatkan berbagai cara untuk menyelundupkan barang. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas dalam melakukan pengawasan di lapangan. Ketua PKK Kabupaten Maluku Tenggara Nana Wulandari mengatakan Dewan Kerajinan Nasional Daerah terus membantu para pelaku UMKM dalam perputaran ekonomi saat ini. Selain itu, lewat kelompok kerja 2 di PKK Malra, pihaknya terus memberikan pendampingan serta edukasi teknologi demi mempersiapkan pasar bagi produk UMKM lokal. Salah satunya dengan membantu promosi dan perkenalkan teknologi saat ini. Selain itu, Dekranasda juga akan mempersiapkan bahan baku agar pelaku UMKM tidak terhambat. Padahal itu, Grand Final Bintang Radio RRI Langgur 2026 direncanakan berlangsung Kamis 16 September 2026. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan Muhammad Ali Ohira selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Bintang Radio Selasa pekan lalu. Ohira mengatakan Grand Final akan diikuti 10 peserta yang terdiri dari 5 putra dan 5 putri. Para peserta merupakan peserta yang bertahan setelah proses pendaftaran dan seleksi awal. Seluruh warga masyarakat sudah saatnya mempersiapkan diri demi menanti dimulainya pengoperasian proyek strategis nasional Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Brampi Merelkos mengatakan sampai saat ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih mengalami beberapa kendala terkait persoalan tenaga kerja lokal sehingga masyarakat Tanimbar perlu mempersiapkan diri secara maksimal. Merelkos mengatakan ketika proyek strategis nasional Blok Masila yang nantinya beroperasi memerlukan banyak tenaga kerja, baik itu tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja dari luar, sehingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan diperlukan sekitar 3.000 tenaga kerja lokal yang siap bekerja. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru memastikan proses pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Cendrawasih Dobo maupun Puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan dan Puskesmas Rawat Inap Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, Sakarya Sitorus, mengatakan keterlambatan pembayaran insentif bukan disebabkan oleh tidak adanya perhatian pemerintah daerah, namun berkaitan dengan proses administrasi dan penyusunan aturan pembayaran. Sakarya menyatakan sejak Januari 2026, pihaknya telah menyiapkan aturan sebagai dasar pembayaran insentif tenaga kesehatan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tual menyiapkan sejumlah kegiatan memperingati Hari Olahraga Nasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tual, Andreas Sarafra, saat ditemui mengatakan, selain upacara, pihaknya juga menyiapkan kegiatan senam bersama yang melibatkan masyarakat. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung Jumat pekan kemarin dipusatkan di Balai Kota Tual. Keterlibatan masyarakat dinilai penting dalam membangun budaya olahraga melalui kegiatan bersama. Olahraga diharapkan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Harnas ke-43 tahun 2026 menjadi momentum mendorong masyarakat Maluku Tenggara menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. PLA Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Dedi Bunga kepada RRI mengatakan budaya olahraga harus dibangun sejak dini melalui lingkungan dan keluarga serta masyarakat. Olahraga tidak hanya dilakukan saat turnamen, namun menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kapolres Tual Wansi Des Asmoro menegaskan akan terus memerangi peredaran minuman keras di wilayah hukum Polres Tual. Kapolres Tual mengatakan, Polres Tual berkomitmen untuk memberantas minuman keras tanpa izin maupun miras lokal jenis sopi. Dengan demikian, pihaknya memaksimalkan operasi pekat dan patroli rutin lainnya. Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara memfokuskan arah pembangunan kepada penguatan akses dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Kepala Bapilitbangda Maluku Tenggara Clemens Wulafubun. Dikatakan dengan memberdayakan semua unsur di daerah serta ditunjang dengan akses yang baik, pembangunan daerah dapat ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Pendampingan keluarga dan edukasi mulai balita hingga orang lanjut usia terus digalakkan DP2KB Maluku Tenggara demi menciptakan kualitas dan kebahagiaan keluarga. Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas DP2KB Maluku Tenggara, Eli Arki Ubra menyatakan, tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengakomodir kebutuhan keluarga baik dari level bayi di bawah 5 tahun, remaja hingga lansia. Hal ini ditujukan dalam melakukan pendampingan dan pendidikan bagi keluarga terkait berbagai bidang untuk menciptakan keluarga sehat dan bahagia, sehingga pihaknya memiliki tenaga khusus untuk melakukan edukasi dan pencerahan bagi calon pengantin sebelum masuk dalam usia rumah tangga, termasuk memperhatikan bidang kesehatan dan pendidikan bagi terwujudnya generasi sehat dan cerdas. Peran RRI untuk mencerdaskan bangsa guna mewujudkan rakyat berdaulat, adil, dan makmur di seluruh tanah air. Kepala LPP RRI Langkur selaku Inspektur Upacara, Jack Resubun, saat membacakan pidato di Rut LPP RRI, Ian Rasmo, menegaskan peringatan Hari Bakti Radio ke-81 serentak di seluruh Indonesia, para upacara bendera menjadi momentum penting bagi semua insan RRI untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Karena keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus Konsensus Bangsa, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sehingga tema ini menegaskan RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama dan akurat, terpercaya dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kolaborasi kunci sukses event RRI Face 2026 dalam membangun kekompakan bagi pelayanan informasi kepada masyarakat. Ketua Panitia RRI Face 2026, Muhammad Ali Oira, dalam laporannya memaparkan kegiatan ini menjadi agenda tahunan yang tertuang dalam kegiatan RRI Festival, yakni 7 Agustus tahun 2026, berkolaborasi bersama Pemda Maluku Tenggara dalam senam bersama, kirab kebangsaan, dan peduli sesama, serta memberikan apresiasi bagi institusi pendidikan dan pemerintah daerah Maluku Tenggara yang mendukung pelaksanaan RRI Face tahun 2026 dan seluruh pihak yang mendukung suksesnya kegiatan ini. Momentum Hari Bakti menjadi refleksi yang dikuatkan komitmen untuk meraih prestasi terbaik. Kepala LPP RRI Langgur, Jekri Subun, dalam resepsi peringatan Hari Bakti Radio K81 di Gedung Multipurpose RRI Langgur mengungkapkan 11 September 2026 menjadi momen bahagia dan syukur memperingati hari ulang tahun K81 RRI karena RRI memiliki makna spesifik bagi LPP RRI di Kepulauan K yang memiliki coverage area Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru, karena sejak tanggal 30 Juli 2006 telah berubah nama menjadi RRI Langgur. Perubahan nama ini sesuai peraturan Direksi LPP RRI nomor 1 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas peraturan Dewan Direksi LPP RRI nomor 6 tahun 2021 tentang struktur organisasi dan tata kerja stasiun penyiaran RRI. Ditambahkan resubun, perubahan nama boleh terjadi, namun tekad kinerja pada wilayah pelayanan masih tetap sama, yakni di 4 kabupaten kota. Olehnya itu, nilai orkestrasi menjadi modal utama berinovasi pada pelayanan masyarakat di wilayah kerja sebagai media publik milik bangsa yang independen dan terpercaya.

0: sekaligus menyakiti tempo kita dalam sampaikan info edisi minggu ini. Moga kerja bekerja yang bertugas, narator di Serbunan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, sepekan info Radio Republik Indonesia Langgur.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Langgur, khaitna seribu bulan sejuta malam, sudah menikmati, ya sudah menghibur hati kita semua. Kita sudah menikmati suasana malam dengan alunan musik-musik pilihan bersama Pro 1 RRI Langgur. Ya, di lintas tual, di lintas Langgur malam edisi akhir pekan Minggu di tanggal 13 September 2026 kami menemani Anda pendengar dengan musik-musik pilihan. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda di saat ini yang masih berada di luar sana, juga buat Anda yang sudah ada di rumah yang menikmati suasana malam bersama keluarga tercinta. Ya, bagi adik-adik atau anak-anak kita, anak-anak sekolah, para pelajar yang memanfaatkan waktu malam ini untuk mengerjakan PR atau tugas rumah yang di berikan oleh guru di sekolah masing-masing, bisa dimanfaatkan waktu untuk menyelesaikannya. Baik saudara peringat, sebelum kita mengikuti mimbar agama Katolik pada pukul 20 nanti, kami kembali hadirkan selingan musik-musik pilihan.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

0: Ya, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Semoga malam ini menjadi malam yang lebih menyenangkan dari malam-malam kemarin ya. Tetap selalu menciptakan situasi dan kondisi keamanan yang kondusif. Ya, tidak sengaja menimbulkan hal-hal yang memicu konflik, terjadi konflik antar warga atau konflik-konflik sosial lainnya yang memecah belah kita dengan sesama. Ya, untuk apa sih kita mencari masalah, toh kita sendiri yang rugi, apalagi melakukan aksi bakar membakar seperti yang dialami oleh warga desa Patahue dan desa Lisabata, kecamatan Taniwel. Ya, terjadi bentrokan antara warga desa Patahue dan desa Lisabata, kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, SBB, Maluku, pada hari Jumat, dua hari yang lalu, meninggalkan kerusakan serius. Sebanyak 27 rumah warga dilaporkan terbakar. Satu unit sepeda motor ikut hangus, sementara sejumlah warga mengalami luka dalam peristiwa yang kini tengah diusut aparat kepolisian. Kobaran api yang melalap rumah warga menjadi salah satu dampak paling mencolok dari konflik tersebut. Hingga pada hari Sabtu kemarin, puing-puing bangunan masih berada di lokasi dan menjadi bagian penting dari pemeriksaan kepolisian. Aparat belum melakukan pembersihan terhadap sejumlah puing bangunan yang terbakar maupun roboh. Kondisi lokasi dipertahankan untuk kepentingan penyelidikan dan pengumpulan barang bukti. Polda Maluku kini turun tangan membantu Polres SBB mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa tersebut. Saudara pendengar, kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur, saatnya kita mengikuti mimbar agama Katolik. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Langgur. Selamat mengikuti.
1: RRI Langgur.

Berikanlah damai kepada mereka yang mengandalkan dikau ya Tuhan, agar terbuktilah kebenaran para nabimu. Dengarkanlah doa-doa hambamu dan umatmu Israel. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, salve. Jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik malam ini, Minggu 13 September 2026, hari Minggu biasa ke-24 menurut kalender liturgi Gereja Katolik, dengan tema permenungan mengampuni tanpa batas karena kita telah diampuni. Mari kita membuka acara Mimbar Agama Katolik pada malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua pernah mengalami sakit hati. Ada kata-kata yang melukai, perlakuan yang mengecewakan, kesalahpahaman, bahkan mungkin ada orang yang sampai sekarang sulit kita maafkan. Namun sabda Tuhan pada hari Minggu biasa ke-24 ini mengajak kita melihat kembali hati dan pikiran kita. Kita Putra Sirat berkata, ampunilah kesalahan sesamamu, supaya apabila engkau berdoa, dosa-dosamu diampuni. Sementara itu dalam Injil, Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Yesus menjawab, bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan bagi seorang murid Kristus bukan sekedar tindakan sesekali, melainkan cara hidup. Pengampunan tidak berarti bahwa kesalahan itu dianggap benar atau bahwa luka yang kita alami tidak berarti. Pengampunan berarti kita menyerahkan keadilan kepada Tuhan dan tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan bertanya kepada diri kita, apakah masih ada orang yang belum sungguh-sungguh saya ampuni? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena engkau senantiasa mengasihi dan mengampuni kami. Kami datang ke hadapanmu dengan segala kelemahan, kesalahan, dan luka yang kami bawa dalam kehidupan kami. Seringkali kami mudah mengingat kesalahan orang lain, tapi sulit menyadari betapa banyak kesalahan kami yang telah engkau ampuni. Pada kesempatan ini, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami sabdamu. Ajarlah kami untuk tidak menyimpan dendam, tidak memelihara kebencian, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Berikanlah kepada kami hati yang murah hati, sebagaimana engkau murah hati kepada kami. Semoga kami mampu mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, dan berani pula memohonkan maaf ketika kami sendiri bersalah kepada sesama. Semoga sabdamu pada hari ini, keluarga-keluarga kami, menjadi tempat tumbuhnya kasih, persaudaraan, kerukunan, dan pengampunan. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya itu, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk melunasi hutangnya itu. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya itu. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan aku hapuskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Sampai ia melunasi hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapa, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kehidupan manusia seringkali dipenuhi luka yang tersembunyi. Banyak orang tampak tenang di luar, tetapi di dalam hatinya tersimpan kemarahan, kecewa, dan dendam yang panjang. Perselisihan dalam keluarga, kekecewaan dalam persahabatan, pengkhianatan dalam pekerjaan, bahkan konflik kecil di dalam komunitas gereja yang sering meninggalkan bekas yang sulit disembuhkan. Kita hidup dalam zaman ketika orang muda menghakimi, tapi sulit memahami. Mudah melukai, tetapi berat meminta maaf. Tidak sedikit orang rajin mengikuti Ekaristi, tetapi diam-diam masih menyimpan kejahatan, kepahitan terhadap sesama. Dendam yang dipelihara perlahan-lahan menjadi racun rohani yang mematikan damai batin. Bacaan pertama yang kita dengarkan pada hari ini dikutip dari Kitab Putra Sirat, pasal 27 ayat 33 sampai dan dengan pasal 28 ayatnya yang ke-9, mengingatkan bahwa dendam dan marah
adalah kebencian yang keji. Sebab Tuhan mengajak manusia untuk meninggalkan permusuhan dan mengingat belas kasih Allah. Orang yang memohon pengampunan kepada Tuhan tidak dapat menolak pengampunan, tidak menolak mengampuni sesamanya. Sementara itu, tentu Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, pasal 14 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 9, menegaskan bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Kita hidup bukan bagi diri sendiri, melainkan bagi Tuhan yang telah wafat dan bangkit demi keselamatan umat manusia. Karena itu, hati orang Kristen seharusnya semakin menyerupai hati Kristus, hati yang penuh belas kasih. Pusat perbendungan pada hari ini tampak sangat kuat dalam kutipan Injil Matius, pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Petrus datang kepada Yesus dengan pertanyaan yang tampaknya sudah sangat murah hati. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kalikah? Dalam tradisi Yahudi, mengampuni sampai 3 kali sudah dianggap sudah cukup besar. Petrus menggandakannya menjadi 7 kali, angka yang melambangkan kesempurnaan. Namun jawaban Yesus melampaui seluruh ukuran manusia. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.

Jawaban Yesus menunjukkan bahwa pengampunan Kristiani tidak memiliki batas. Mengapa? Karena pengampunan Allah kepada manusia juga tidak terbatas. Yesus selalu menyampaikan perumpamaan tentang seorang hamba yang berhutang amat besar kepada rajanya. Hutang itu begitu besar sehingga mustahil dilunasi sepanjang hidupnya. Ketika hamba itu memohon belas kasihan, sang raja tergerak hatinya, lalu menghapus seluruh hutangnya. Namun tragisnya, hamba yang baru saja menerima pengampunan yang besar itu justru mencekik temannya sendiri yang hanya berhutang kecil kepadanya. Perumpamaan ini menyentuh hati inti hidup rohani manusia. Hutang besar melambangkan dosa manusia di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan adalah anugerah belas kasih Allah semata. Setiap kali manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi masih diberi kesempatan bertobat. Setiap kali manusia masih dapat bangun dari kelemahannya, disitulah Allah sedang menghapus hutang manusia. Namun seringkali manusia lupa akan rahmat itu. Kita ingin diampuni Tuhan, tapi sulit mengampuni sesama. Kita berharap dimengerti, tapi enggan memahami orang lain. Disinilah Injil memperlihatkan wajah Allah yang sesungguhnya. Allah bukan hakim dingin yang hanya menghitung kesalahan manusia. Allah adalah Bapa yang hatinya penuh kerahiman. Puncak kerahiman itu tampak pada salib Kristus. Saat dihina, disiksa, ditinggalkan, Yesus masih berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kata-kata ini menjadi jantung iman Kristiani. Pengampunan bukan kelemahan, melainkan kemenangan kasih atas kebencian. Kita memahami bahwa orang yang menerima belas kasih Allah dipanggil untuk menjadi pembawa belas kasih itu bagi dunia. Dalam sakramen tobat, Kristus menyembuhkan dan memulihkan manusia berdosa. Tetapi rahmat itu harus menghasilkan perubahan hidup. Orang yang sungguh-sungguh mengalami pengampunan Allah perlahan-lahan akan belajar mengampuni sesamanya. Memang mengampuni tidak berarti melupakan semua luka dalam sekejap, tapi juga tidak berarti membenarkan kejahatan. Mengampuni berarti menyerahkan luka kepada Tuhan agar hati tidak dikuasai dendam. Karena itu, sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita kepada langkah-langkah konkret. Pertama, bertobatlah. Bagi mereka yang melukai kita, walaupun hati masih berat. Kedua, jangan membiarkan kebencian tinggal terlalu lama dalam hati kita. Dan ketiga, datanglah dengan tulus kepada sakramen tobat, agar kita mengalami sendiri kerahiman Allah. Dan keempat, hiduplah dengan kesadaran bahwa setiap hari kita hidup dari pengampunan Tuhan. Pada akhirnya, orang yang mengampuni bukanlah orang yang kalah. Orang yang mengampuni adalah orang yang membiarkan Kristus hidup di dalam dirinya. Ketika pengampunan menjadi jalan hidup umat beriman, dunia akan melihat wajah gereja yang memancarkan kasih dan kerahiman Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan.
Engkau mengingatkan kami bahwa kami pun adalah orang-orang yang selalu membutuhkan pengampunan-Mu. Karena itu, jangan biarkan hati kami dikuasai dendam, kebencian, sakit hati, dan keinginan membalas kesalahan orang lain. Tuhan, mampukanlah kami untuk mengampuni dengan tulus. Ketika kami terluka, berilah kami kekuatan untuk melepaskan luka itu kepada-Mu. Ketika kami dikhianati, berilah kami kebijaksanaan untuk tetap memilih kasih. Dan ketika kami melakukan kesalahan, berilah kami kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan memohon maaf. Berkatilah keluarga-keluarga kami, lingkungan kami, dan seluruh umat-Mu. Semoga kami menjadi pembawa damai dan pembawa pengampunan dimanapun kami berada. Akhirnya, ajarlah kami selalu mengingat doa agung yang diajarkan Yesus. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara Mimbar Agama Katolik malam ini, Minggu 13 September 2026, dengan tema permenungan mengampuni tanpa batas karena kita telah diampuni Tuhan, sudah selesai. Syukur kepada Allah.

menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Baik, saudara pengharap, kami masih rampaikan lagu-lagu Katolik mendengar. Selamat malam untuk buat saudara semuanya. Hati-hati dalam perjalanan, hati-hati dalam berkendara, apalagi di waktu malam prekarya. Kami tidak pernah henti-henti, tidak pernah bosan-bosan untuk terus mengingatkan kepada buat saudara agar lebih waspada dan hati-hati menjaga keselamatan Anda ketika berlalu lintas, ataupun bagi Anda yang tengah melakukan aktivitas di luar sana, menjaga keselamatan diri Anda maupun orang lain. Ya, begitu banyak kasus kecelakaan berlalu lintas di Kepulauan Ki ini, pendengar, baik di Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual. Ini menjadi peringatan serius untuk kita agar lebih waspada dan hati-hati. Dan saudara, tidak perlu menambah laju kecepatan, apalagi kita tidak terlalu buru-buru amat, ya. Pasti sampai di tempat tujuan. Kalaupun mungkin ya terlambat ke tempat tujuan atau tempat pekerjaan, kita bangun komunikasi yang baik dengan pimpinan atau dengan teman agar semua itu bisa teratasi dengan baik, daripada kita kebut-kebutan karena sudah merasa terlambat, merasa kurang tepat. Nah, itu pendengar, persiapan diri lebih matang itu penting. Selalu kami ingatkan juga menghindari hal-hal yang seperti itu yang harus dipikirkan. Ya, baik saudara pendengar, kami hadirkan informasi terkini. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Provinsi Maluku memperkuat pengawasan spektrum frekuensi radio untuk menjaga kelancaran komunikasi masyarakat serta mendukung keselamatan penerbangan dan pelayaran di wilayah kepulauan. Kepala Diskom Info Provinsi Maluku Titus FL Arenwarin di Ambon pada hari Sabtu kemarin mengatakan pengawasan dan koordinasi dengan unit pelaksana teknis UPT Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi di RI diperlukan untuk memastikan infrastruktur dan layanan telekomunikasi berfungsi secara optimal. Menurut dia, pengawasan spektrum frekuensi radio tidak hanya berkaitan dengan kualitas jaringan komunikasi, tetapi juga aspek keselamatan, khususnya komunikasi pada sektor penerbangan dan pelayaran.

kasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu.

kasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu.

gempa bumi dan lain-lain itu yang perlu kita waspadai, dan apalagi di akhir-akhir ini ya dengan terjadinya kemarau panjang di seluruh Nusantara, terjadi kebakaran hutan dan lahan di mana-mana, itu yang perlu kita waspadai bersama, Prengar. Ya, informasi gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Maluku Barat Daya pada hari Jumat 2 hari yang lalu sekitar pukul 18.56 menit waktu Indonesia Barat. Episenter gempa terletak pada koordinat 7,44 lintang selatan. Ya, lintang selatan dan 129,11 bujur timur atau di 57 km timur laut Maluku Barat Daya pada kedalaman 143 km.

seringkali imanku kujangkarkan pada tanda dan mujizat, bukan pada Allah semesta alam yang berdaulat. Sadarkan aku bahwa Engkau tidak akan bekerja hanya untuk membuat aku terkesan, melainkan menerima Engkau walaupun tidak ada bukti yang meyakinkan.

terlalu buta untuk melihat dan terlalu angkuh untuk mengakui. Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku meskipun aku berusaha sekuat tenaga, sebab bukan oleh kekuatanku.

Saudara pendengar di Republik Indonesia atau Radio Republik Indonesia Lambung, kita cukupkan lagu-lagu rohani. Saatnya kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan-perjalanan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
1: With our people.
4: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersaudara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: RRI Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
7: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8. Ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
8: Semalam sore
9: terakhir jam 4 ke pasar.
10: Tadi apa bilangnya?
9: Jaringan hilang.
10: Bicara mengenai kondisi kapal ada nggak?
9: Ada.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
11: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
12: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
13: Jadi asap yang dari apa ke bakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pastilah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
14: Jadi sengaja ya?
13: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
12: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
11: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, sekarang ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
12: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
8: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
15: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait, itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
8: Sementara itu, Suryanto, Ketua Puarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
16: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma faktor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang tupsi. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dan paham. Bahwa dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Pakai helm, masker, terus baju yang APG yang itu wajib. Harusnya, itu cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
8: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
17: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
18: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
17: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
19: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. kurang lebih sekitar 35. Jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
17: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anugusuma melaporkan.
0: Negara berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20, yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027, usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, ada tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20, yaitu Coach Nova Arianto, bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin makanya kita semua balik tegap dan lupa kerja keras juga, dan semoga dia memotong kita di dalam pemain juga.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak, yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirapuli, Tilolipro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kekinian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baiknya saudara pendengar di Republik Indonesia Langkur, kita kembali bersama di Jalan Insinyur Soekarno Hatta Ohojang Langkur, program 1 RRI Langkur. Ya, sesaat kemudian kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI, Pro 4 RRI Ambon mengikuti obrolan budaya.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Ya, saudara pendengar di Republik Indonesia Langgur, kami mohon maaf karena di malam hari ini tidak berlangsung siaran budaya, pendengar, obrolan budaya. Kami akan hadirkan, ya, pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara. Kami menyapa Anda dengan irama lagu-lagu terbaik. Selamat menikmati.

0: Ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda nih cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue-gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Ya, kita masih bersama di Budaya Nusantara, Prehar. Tadi kita sudah menikmati lagu dari Nusa Tenggara Timur, Gairaka Trio, Bego Ini. Itu apa ya artinya? Hai saudara semuanya, buat saudara Flaba Mora yang ada di Kepulauan G, selamani salam kompak selalu ya. Flores, Sumba, semua Kupang yang dari Kepulauan Kei yang sudah menetap di sini atau yang sekedar memang menjalankan tugas di sini, Prengar. Ya, selamat malam semuanya, terhibur ya dengan lagu Bego Ini. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda ada lagu Rindunian, sebuah lagu daerah Jambi, Sumatera Selatan. Baik, tapi Jambi sudah mekar jadi provinsi sendiri ya, dulu termasuk Sumatera Selatan ya. Palembang dulu, tapi sudah bisa jadi provinsi sendiri. Ya, salam manis, salam kompas selalu untuk bahas saudara kita berasal dari Jambi. Hai semuanya, suku Melayu ya di sana. Tapi kita menengok sedikit ya, ada kebudayaan Jambi, mulai dari tarian adat Jambi, juga ada ya, kita sedikit menengok tradisi atau tarian adat Jambi, pendengar. Yang pertama, tari Inai. Tari Inai ini, tarian Jambi, lebih tepatnya berasal dari daerah Kuala Jambi, Desa Teluk Majelis. Kesenian tari ini sebenarnya merupakan seni pertunjukan antara seni tari dan seni musik. Tarian biasanya memang hanya dilakukan di rumah oleh para mempelai wanita, sedangkan untuk mempelai pria tidak diberlakukan upacara malam berinai. Kegunaan paling utama dari tari ini adalah untuk ekspertisi ritual demi menjaga calon mempelai wanita dari gangguan supernatural dari manusia atau makhluk halus. Selain itu, tarian ini juga berguna sebagai wujud estetik, hiburan, dan juga ekonomis. Gerakan dalam tarian ini terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Sedangkan gerakannya merupakan kombinasi gerakan binatang atau kejadian alam sehingga terlihat seperti gerakan silat. Sedangkan untuk pola lantai bebas dan bervariasi. Ketika ditampilkan, para penari akan memakai pakaian adat khas Melayu, yang baju gunting Cina atau baju kecak musang, peci untuk kepala, celana panjang longgar, kain sarung atau songket untuk dililitkan di pinggang bagian atas lutut. Nah, kemudian ada tari Nitih Mahligai. Jadi tari Nitih Mahligai adalah tarian dari Jambi yang diadaptasi dari sebuah upacara adat masyarakat Kerinci, yakni Nitih Naik Mahligai. Upacara tersebut dulunya dilakukan untuk memilih calon pemimpin di Kerajaan Bukit Kaco, yakni batas antara Kerinci dan Bungo. Tarian ini ditata Epa Bramanti Putra, di mana dalam pertunjukannya akan diiringi dengan alat musik tradisional gendang dan lantunan nyahu atau vokal sang pawang. Sementara penari umumnya akan bergerak bersamaan dengan irama musik memakai gerak tari asik. Ya, kemudian ada tari Serengkuh Dayung. Ya, tari Serengkuh Dayung merupakan tarian adat Jambi yang menggambarkan tentang perasaan yang setujuan, searah, dan juga rasa kebersamaan dalam segala hal. Pencipta tarian Jambi ini masih belum diketahui meski sudah ditata ulang kembali oleh Aini Rozak pada tahun 1990 yang biasanya dilakukan para penari wanita. Kemudian ada tari Sekapur Sirih.
Jadi tari sekapur sirih merupakan tarian tradisional Jambi untuk ucapan selamat datang bagi para tamu besar. Tarian Jambi ini diciptakan Firdaus Catap pada tahun 1962. Sesudah itu di tahun 1967, tarian ini kembali ditata ulang oleh Oka Henry BBA, di mana tarian ini menjelaskan tentang sebuah perasaan lapang sekaligus terbuka yang ada pada masyarakat Jambi untuk para tamu yang sedang berkunjung ke daerah tersebut. Anna, ya, kemudian ada tari Selampit Delapan. Jadi ini merupakan tarian tradisional Jambi yang menceritakan tentang pergaulan muda-mudi Jambi. Tarian ini juga mengandung arti penting untuk mendekatkan pergaulan. Delapan kain selampit memiliki banyak warna yang dijadikan simbol pertautan pergaulan muda-mudi Jambi. Ya, seputar tari tradisional daerah Jambi, prakarya kita sudah mengupasnya. Ini menjadi pengalaman untuk kita. Oh iya, ternyata ada beberapa, terdiri dari 5 tari tradisional kebudayaan Jambi, pendengar. Mungkin masih ada lagi tarian adat dari daerah Jambi yang belum kita rangkum malam ini, ya. Saudara pendengar, selain daripada tari, ada pakaian adat Jambi, ya. Kemudian makanan khasnya, senjata tradisionalnya, ya, masih banyak lagi, ya, tradisi atau budaya-budaya yang dimiliki oleh saudara kita dari Jambi. Kita akan mendengar dulu dari sebuah lagu dari Tapanuli Tengah, Nasib Bacinta. Juga ada lagu dari daerah Dewata Bali nanti, prakarya. Masih kita bersama menikmati lagu-lagu daerah Nusantara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Langgur.

Di persimpangan hidup di depan kita selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Maruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu

Ya, kita masih bersama Frekar di Pesona Daerah Nusantara. Kasbi Kalapasisi, kalau tidak salah ini lagu dari Maluku Utara ya. Oke. Selamat menikmati pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, jangan begadang-begadang lagi deh ya. Terlebih bagi Anda yang harus melaksanakan tugas di hari esok tepat pada waktu, apalagi harus menempuh jarak yang cukup jauh, entah itu dari kampung atau dari seberang laut sana, pendengar, ke tempat aktivitasnya menggunakan transportasi, lebih-lebih menggunakan transportasi laut. Makanya istirahat lebih awal biar persiapan besok lebih maksimal. Begitupun para pelajar, anak-anak sekolah, tidak perlu begadang main gadget lagi. Memang tidak bisa dipungkiri sekarangnya pengaruh gadget itu sangat luar biasa sekali. Tapi ingat, ada waktunya kita bermain, tapi ada waktunya kita juga harus istirahat, fokus dengan tugas-tugas pokok tiga kita. Ya, kalau anak-anak sekolah, tugas pokoknya belajar ya, selain membantu orang tua di rumah. Jadi manfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup atau melakukan hal-hal yang positif. Hindari, jauhi dari lingkaran-lingkaran yang merugikan diri Anda semua, apalagi menghancur atau mengancam masa depan kalian semua. Baik, informasi pemerintah Provinsi Maluku menanggung seluruh biaya pengobatan korban luka akibat bentrokan antar warga di Desa Patahue dan Lisabata, Kabupaten Seram bagian barat, sebagai bentuk penanganan terhadap masyarakat terdampak insiden tersebut. Ia mengatakan salah satu korban luka tembak dari pihak negeri Lisabata telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Leimena Ambon untuk mendapatkan penanganan medis. Dia menjelaskan, pemerintah juga memastikan kebutuhan keluarga korban yang mendampingi selama menjalani perawatan terpenuhi dengan memfasilitasi tempat tinggal sementara di rumah singgah Dinas Sosial Provinsi Maluku di kawasan Pasok.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu ya.

dia sebuah lagu dari Riau Bengkalis, Osman Nasib Perantau. Tidak perlu diratapi ya, kita sudah biasa merantau, jadi asik-asik saja. Rasa rindu, rasa kangen dengan keluarga di kampung, dengan sanak saudara, orang tua, itu hal yang biasa ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi di saat ini, pendengar, mempertemukan kita lewat video call, lewat suara, tentu dengan media-media handphone. Gunakan gadget kita untuk melakukan komunikasi dengan keluarga, membangun komunikasi yang sehat agar rasa rindu terobati, hingga kita yang merantau merasa tenang, nyaman, tidak berpikir terlalu mengkhawatirkan. Baik, saudara pendengar. Ya, selanjutnya kami kembali hadirkan sajian musik dan informasi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Langgur.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah, itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Baiklah saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami mendengarkan siaran program Masatu RRI Langgur. Sajian musik dan informasi masih kami terus ketengahkan ke ruang dengar Anda pendengar. Ya, di malam hari menjadi waktu yang cukup rawan pendengar, rentan dengan kerawanan, baik itu dalam perjalanan ke rumah atau ke kediaman, atau jalan pulang, atau melakukan aktivitas di daratan maupun lebih-lebih di laut pendengar. Kami tidak pernah bosan-bosan untuk terus mengimbau, mengingatkan kepada saudara agar lebih hati-hati dan waspada, terlebih bagi Anda yang menggunakan armada tradisional pendengar yang sewaktu tidak mampu menahan arus gelombang tinggi atau terpaan angin kencang. Apalagi di saat ini cuaca masih sangat belum stabil ya, masih masuk dalam kategori ekstrim karena memang masih terjadi angin yang cukup kencang di lautan sana pendengar. Jangan sampai terjadi hal yang sama dialami oleh sebuah speedboat yang mengangkut rombongan pemain dan supporter sepak bola, terkam terbalik di perairan Huamual Belakang, Kabupaten Seram bagian barat Maluku pada hari Minggu tadi pendengar. Speedboat yang membawa puluhan orang tersebut dilaporkan bertolak dari Dusun Temi Desa Luhu menuju Dusun Rahai Desa Soleh Kecamatan Huamual pada pukul 9.00 waktu Indonesia Timur pagi tadi. Namun saat melintasi lokasi kejadian, speedboat tersebut mengalami kecelakaan hingga akhirnya terbalik. Dalam insiden kecelakaan tersebut, seorang penumpang dinyatakan tewas, sedangkan puluhan penumpang lainnya dinyatakan selamat.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.

Ya, kami masih hadirkan informasi pendengar, program Energizing Maluku ditargetkan menjadi gerakan bersama untuk mendorong kebangkitan ekonomi generasi muda melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan kewirausahaan, dan peningkatan kompetensi anak muda di Maluku. Ketua Majelis Latupati Kota Ambon Reza Faldo Mas Paitela saat diwawancarai di kantor Gubernur Maluku pada hari Sabtu kemarin mengatakan Energizing Maluku hadir untuk memberikan energi baru kepada generasi muda agar optimistis melihat masa depan sekaligus terlibat dalam pembangunan daerah. Menurutnya program tersebut mempertemukan pemerintah daerah melalui Bapeda, Bank Indonesia, dunia usaha serta berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun langkah konkret dalam menjawab persoalan ekonomi dan ketenaga kerjaan di Maluku.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Bagaimana kakak saya, dokter? Bagaimana keadaannya, dokter?
1: Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma.
0: Tidak mungkin, dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi.
1: Maaf, dek. Kami sudah berusaha maksimal. Tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong.
0: Dokter, ini tidak mungkin terjadi. Kakak.
1: Narkoba bukan saja merusak tubuh, tapi juga merusak masa depan dan moral bangsa. Bukan saja harta, tapi juga nyawa yang dikorbankan. Jadilah generasi muda yang cerdas dan kreatif dan anti-narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Badan Narkotika Nasional Kota Tua.

Saudara pendengar di Republik Indonesia Atual, ya kita cukupkan syair-syair lagu pilihan di malam ini di rangkaian musik dan informasi, dan kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat.

menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 13 September tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Iksan Ariando, operator studio Samsudin Ohoira, dan operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Langgur.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Sumlaki di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi.

hari ini, Senin 14 September 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa. Selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

Iya, Erison Maki. Terima kasih Anda mengikuti siaran kami dari pagi hingga di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya bersama RRI Langgur. Selamat mengikuti.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langkur.
1: Pendampingan pelaku usaha dan penyediaan pasar yang dinamis menjadi lokomotif produktivitas masyarakat di Maluku Tenggara. Ketua MUI Kota Tua Haji Ahmad Kapalmai mendorong Radio Republik Indonesia untuk terus memperkuat siaran keagamaan yang memberikan pencerahan kepada masyarakat. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Senin 14 September 2026.

0: kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Didi Kalmaskosu dan Petu Sailolin, inilah warta berita selengkapnya. Saudara, pendampingan pelaku usaha dan penyediaan pasar yang dinamis menjadi lokomotif produktivitas masyarakat di Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Tahir Hanubun, belum lama ini menyikapi tantangan pasar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di daerah karena minimnya peluang pasar agar mempersempit ruang bagi peningkatan pendapatan pelaku usaha. Selain itu, pemerintah akan memfasilitasi kreativitas masyarakat termasuk produk unggulan dengan menampung hasil komoditi dan akan mencari solusi terbaik dalam memasarkan hasil UMKM ke wilayah sasaran hingga distribusi.
1: Sebagai pemerintah daerah, saya nggak mau nanti masyarakat punya barang ini nggak laku. Maka saya pakai yang namanya resi gudang. Saya tumpuk. Insya Allah, puji Tuhan, pemerintah daerah yang akan menjalankannya. Atau memberi modal dan menjalankan untuk menjualnya juga. Taunya masyarakat tuh bikinlah yang sebanyak. Pemerintah daerah yang menyalurkan ke tempat-tempat di mana laku.
0: Hanubun berpesan bagi setiap pelaku usaha untuk tidak lengah dan berputus asa dalam melakukan yang terbaik, karena keberhasilan menjadi bukti nyata ketekunan dan kerja keras yang diberkati untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya demi kemajuan daerah Maluku Tenggara pada berbagai sektor unggulan pendongkrak pendapatan asli daerah. Saudara Wakil, kami ulangi, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengatakan tema PPK KMB Uning Gratual tahun ini membentuk generasi unggul, adaptif, inovatif, dan berintegrasi di era AI untuk mewujudkan kampus berdampak berbasis kepulauan sangat relevan dengan tantangan zaman. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
2: Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Wali Kota Tual Amirul Merah pada kegiatan PPK KMB Universitas Dr. Husni Ingratubun Jumat kemarin mengatakan tema PPK KMB tahun ini membentuk generasi unggul, adaptif, inovatif, dan berintegritas di era AI untuk mewujudkan kampus berdampak berbasis kepulauan, sangat relevan dengan tantangan zaman. Menurutnya, mahasiswa baru harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Ahmad Yani Renuat menjelaskan kecerdasan buatan artificial intelligence kini telah memasuki hampir seluruh bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, komunikasi hingga penelitian dan pelayanan masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan peluang besar, namun juga menghadirkan tantangan yang harus dihadapi secara bijak oleh generasi muda.
3: Tema PPKMB tahun ini membentuk generasi unggul, adaptif, inovatif, berintegritas di era AI. Untuk mewujudkan kampus berdampak berbasis kepulauan merupakan tema sangat relevan dengan tantangan sama yang sedang kita hadapi. Kita hidup dalam sebuah era perubahan teknologi yang sangat cepat. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan AI telah memasuki hampir seluruh bidang kehidupan. Cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi, melakukan penelitian, menjalankan usaha, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terus mengalami perubahan.
2: Ia juga mengingatkan mahasiswa baru agar tidak hanya menjadi generasi yang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan dan mengembangkan teknologi secara bertanggung jawab. AI diharapkan menjadi alat untuk memperkuat kemampuan manusia dalam belajar, melakukan riset, mengembangkan kreativitas, dan mencari solusi bagi berbagai persoalan masyarakat tanpa menggantikan kemampuan berpikir. Sementara itu, Rektor Uning Ratual Baharudin Saleh Ingratubun menyampaikan Uning Ratual memiliki visi yang visioner dengan cita-cita jauh ke depan untuk menghasilkan mahasiswa yang unggul. Visi tersebut juga diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia yang inovatif, kreatif, dan memiliki integritas dengan berbasis kepulauan.
4: Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa itu bukan sebuah tantangan, itu adalah sebuah peluang untuk bagaimana kita bisa melampaui ketidakmampuan kita. Itu disebut sebagai kreativitas dan inovasi. Tadi sudah disinggung tentang visi kita Uningratual. Uningratual memiliki visi yang sangat visioner ke depan, punya mimpi yang sangat jauh ke depan, itu adalah mewujudkan atau menghasilkan mahasiswa yang unggul seperti yang ada di depan kita, menjadi inovasi yang unggul, kemudian dalam pengembangan sumber daya manusia inovatif, kreatif, integritas dan berbasis kepulauan.
2: Menurutnya, konsep berbasis kepulauan menjadi bagian penting dalam visi besar Uningratual karena kondisi geografis Maluku masih menghadirkan kesenjangan akses pendidikan terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Kondisi tersebut mendorong Uningratual untuk hadir memberikan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai wilayah kepulauan. Melalui pelaksanaan PPKKMB mahasiswa baru, diharapkan memahami peran pendidikan tinggi membentuk sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayah kepulauan. Uning Ratual berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, adaptif, inovatif, dan berintegritas sekaligus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari Tual, Lesti Febrianti melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Ketua Panitia PKKMB Universitas Dr. Husni Ingratobon, Barbalina Matulisi, pada Kamis pagi menyampaikan pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun 2026 diikuti sebanyak 260 calon mahasiswa baru. Dari jumlah tersebut, sebanyak 105 calon mahasiswa baru telah melakukan konfirmasi untuk mengikuti rangkaian kegiatan PKKMB yang akan dilaksanakan. Dalam kesempatan tersebut, Matulisi menyampaikan apresiasi kepada seluruh calon mahasiswa baru yang telah melakukan konfirmasi dan berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKKMB. Ia berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan dengan tertib, aktif, dan penuh semangat sebagai bagian dari proses awal memasuki kehidupan perguruan tinggi.
5: Dasar dan tujuan kegiatan PKKMB merupakan kegiatan awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal kehidupan akademik dan non-akademik di lingkungan perguruan tinggi, memahami sistem pendidikan tinggi, mengenal nilai dan budaya akademik, serta membangun karakter mahasiswa yang berintegritas, adaptif, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, mahasiswa baru diharapkan tidak hanya mengenal kampus secara kelembagaan, tetapi juga memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari sivitas akademika Universitas Dr. Husni Ingratobon Tual.
0: Pelaksanaan PKKMB Universitas Dr. Husni Ingratobon tahun 2026 akan dilaksanakan dalam dua tahap, yakni kegiatan TKPMD dan PKKMB. Kedua tahapan tersebut diharapkan dapat membantu calon mahasiswa baru mengenal lingkungan kampus, memahami kehidupan akademik, serta mempersiapkan diri untuk menjalani proses pendidikan di perguruan tinggi. Barbalina menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan PKKMB merupakan bagian penting dalam memberikan pemahaman dan pengalaman awal kepada mahasiswa baru. Panitia juga mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya serta mengikuti setiap agenda yang telah dipersiapkan hingga selesai. Saudara Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tual, Haji Ahmad Kabalmai, mendorong Radio Republik Indonesia untuk terus memperkuat siaran keagamaan yang memberikan pencerahan kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan siaran agama melalui radio menjadi salah satu sarana yang membantu masyarakat memperoleh informasi dan pemahaman keagamaan. Haji Ahmad kepada RRI Sabtu siang mengatakan, RRI selama ini telah menghadirkan berbagai siaran keagamaan yang dapat diikuti masyarakat, baik yang berkaitan dengan agama Islam maupun Kristen dan lainnya. Siaran tersebut dinilai memberikan manfaat karena dapat menjangkau masyarakat melalui media radio. Menurutnya, penyiaran materi keagamaan di RRI juga menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat mendapatkan pemahaman dan pencerahan. Karena itu, keberadaan program keagamaan diharapkan dapat terus dipertahankan sekaligus dikembangkan.
6: Sering kita ikuti RRI juga menyiarkan siaran-siaran agama baik di masjid maupun di gereja, dan ini sangat membantu masyarakat mengikuti siaran-siaran agama. Jadi harapan saya ke depan mungkin RRI lebih meningkatkan ini agar masyarakat kita lebih tercerahkan ya dengan siaran-siaran agama yang disampaikan, karena kondisi akhir-akhir ini masyarakat kita sering terjadi gesekan.
0: Ia menilai peningkatan kualitas dan keberagaman siaran keagamaan akan semakin memperluas manfaat RRI bagi masyarakat. Terlebih, radio masih menjadi salah satu media yang dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Dorongan tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian bagi RRI untuk terus menghadirkan program-program keagamaan yang edukatif, informatif, dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat. Dengan penguatan siaran keagamaan, RRI diharapkan semakin berperan dalam memberikan pencerahan sekaligus memperkuat nilai-nilai kehidupan beragama di tengah masyarakat. Saudara, transformasi bagi peningkatan kinerja ASN di lingkup LPP RRI Langgur menjadi langkah strategis guna memicu kualitas optimalisasi layanan publik. Penegasan ini disampaikan Kepala LPP RRI Langgur, Jack Resubun, Jumat kemarin pada resepsi HUT RRI ke-81 tahun, sekaligus presentasi capaian kinerja pegawai yang telah fleksibel mengikuti tantangan kemajuan di dunia digital pada berbagai platform RRI. Sejalan tuntutan publik dan juga penguatan kapasitas pegawai pada setiap pelatihan dan evaluasi produk di lingkungan dunia penyiaran yang tidak kalah dari satuan kerja lainnya. Olehnya itu semangat loyalitas dan kompetensi perlu ditingkatkan bagi tujuan pelayanan informasi kepada masyarakat di coverage area LPP RRI Langgur, baik di Kota Tual, Langgur, Dobo, dan Samlaki.
7: Pemenahan dan transformasi melalui berbagai pelatihan dan kegiatan yang masih terus berproses hingga saat ini, sehingga diharapkan dapat mencapai target 36 jam atau jam pelajaran sesuai dengan perjanjian kinerja. Rasanya mayoritas dari pegawai LPP RRI Langgur telah mengikuti pelatihan, bahkan banyak yang mengikuti pelatihan dengan jumlah GP-nya sebanyak 40. Terima kasih untuk besti-besti. Jumlah berita online pada website rri.co.id terus bertambah hingga mencapai lebih dari 1.000 berita per bulan.
0: Resubun optimis komitmen yang kuat menjadikan RRI Langgur sebagai media terpercaya dalam berbagai produk unggulan dapat memberikan kontribusi besar terhadap upaya edukasi dan hiburan masyarakat yang faktual dan independen, memajukan daerah sejalan program pembangunan nasional menuju Indonesia emas di tahun 2045 mendatang, sejalan asta cita dan menyukseskan program strategis nasional mewujudkan kesejahteraan rakyat. Saudara Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun mengajak masyarakat rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Ajakan itu disampaikan saat melepas jalan santai dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026 di Pasar Langgur Sabtu pagi. Tahir mengatakan masyarakat harus menempatkan kesehatan sebagai bagian utama dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, berbagai pencapaian dan kondisi ekonomi tidak akan berarti jika masyarakat tidak memiliki kesehatan yang baik. Tahir mengajak masyarakat memanfaatkan momentum HORNAS untuk meningkatkan aktivitas fisik. Ia berharap kegiatan olahraga bersama tidak berhenti pada peringatan HORNAS, tetapi berlanjut menjadi kebiasaan masyarakat.
8: Dan kepada semua saja, tidak boleh ada yang keluar dari barisan. Ini dalam rangka Hari Olahraga Nasional. Dan yang paling utama adalah kita sehat untuk semua. Kita punya uang, kita punya segalanya, tapi kalau tidak sehat maka itu akan sia-sia. Mari kita cari kesehatan dalam kesempatan ini. Untuk itu terima kasih banyak. Jalan kita sampai di landmark. Sampai di sana semua ikut senam. Terus ada pembagian sembako di sana dan kita semua ikut sampai selesai ya.
0: Jalan santai menjadi salah satu kegiatan olahraga yang dapat dilakukan masyarakat tanpa membutuhkan fasilitas khusus. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat berolahraga sekaligus membangun kebersamaan di lingkungan masing-masing. Jalan santai HORNAS 2026 dimulai dari Pasar Langgur dan melewati sejumlah ruas jalan di kawasan Kota Langgur. Peserta bergerak menuju Jalan Taversera, kemudian melanjutkan perjalanan melalui Jalan Poros Utama hingga finish di Taman Landmark. Peringatan HORNAS 2026 mengusung tema Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar. Tema tersebut menjadi momentum untuk mengajak masyarakat meningkatkan aktivitas olahraga sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di Relay Radio Republik Indonesia Samlaki dan dipancarluaskan oleh pemancar Relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan beras kepada 16.498 keluarga penerima manfaat untuk bantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi. Laporan Bosco Korisen.
9: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Nauru menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 16.498 keluarga penerima manfaat di berbagai wilayah. Bantuan yang bersumber dari Badan Pangan Nasional tersebut disalurkan secara berkala di setiap 3 bulan melalui pemerintah desa dan kelurahan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Nauru Marwan Mardana belum lama ini mengatakan jumlah penerima bantuan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Total beras yang dialokasikan mencapai sekitar 494 ton dengan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras per bulan atau 30 kg untuk satu kali penyaluran selama 3 bulan.
10: Kabupaten Kepulauan Nauru ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini jumlah penerimanya itu 16.498 KK atau keluarga, sedangkan beras yang sekini sebesar 494 ton, 940 untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Nauru yang ada pada desa 1 sampai 5.
9: Marwan menjelaskan data penerima bantuan beras bersumber dari pemerintah pusat sehingga Dinas Ketahanan Pangan tidak menetapkan sendiri daftar penerima. Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat potensi ketidaksesuaian data di lapangan karena kondisi ekonomi sebagian penerima dapat berubah. Marwan menyebutkan pada penyaluran sebelumnya masih ditemukan pegawai yang tercatat sebagai penerima. Namun tahun ini sejumlah nama telah dikeluarkan dari daftar penerima.
10: Kebetulan satu kemarin itu ada pegawai ketiga K juga yang dapat, oleh karena data itu mungkin agak cukup lama juga sehingga masih terdaftar sebagai penerima. Namun di tahun ini sudah banyak yang keluar. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Tapi kami belum selalu mantau oleh karena data ini tidak per RT dan tidak ya. Kalau per desa ada, tapi kalau per kelurahan ini RT tidak ada dia di kolektif.
9: Dinas Ketahanan Pangan berharap bantuan tersebut benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan serta dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Program ini juga diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu mengendalikan inflasi di Kabupaten Kepulauan Nauru. Masyarakat juga diminta melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian data penerima agar pembaharuan dapat dilakukan sesuai ketentuan. Marwan memastikan program bantuan pangan ini masih akan berlanjut dan direncanakan diteruskan hingga 2027 disesuaikan kebijakan pemerintah pusat. Dari Dobo Kepulauan Nauru, Bosco Korison melaporkan.
0: Saudara, pengurus Forum Gerakan Save Hutan Yamdena menggalang dukungan masyarakat dan pemerintah desa untuk menolak dan menutup operasional HTH di Hutan Yamdena. Ketua Forum Gerakan Save Hutan Yamdena, Simon Lolonlun, mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pemerintah desa, BPD, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat di 9 desa kecamatan Wertamrian. Dalam pertemuan di Desa Tumbur Jumat kemarin, Lolonlun menyebut 8 desa sebelumnya telah menyatakan dukungan untuk menolak dan menutup operasional HPH di Hutan Yamdena. Forum berharap dukungan serupa diberikan masyarakat dan pemerintah Desa Tumbur yang sejak 1992 telah menyatakan penolakan terhadap aktivitas HPH.
11: Pertemuan hari ini kami hendak menyampaikan maksud dan tujuan tadi, lalu mengapa pentingnya hutan yang benar harus tetap lestari, bagaimana harus kita melihat ke depan berjuang bersama. Pasti akan ada pertanyaan Bapak Ibu, selama ini tetap sudah berjuang, kenapa HPH masih tetap ada? Dalam diskusi ini, dalam pertemuan ini akan dijelaskan, dan output yang akan kita hasilkan dari pertemuan ini adalah kami hanya meminta dua sikap kita untuk menolak HPH.
0: Forum menilai dukungan masyarakat menjadi legitimasi untuk memperjuangkan penghentian operasional HTH hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, saudara, sebagai penasihat Forum Gerakan Save Hutan Yamdena, RD Paulinus Serin mengatakan gereja telah terlibat dalam perjuangan menolak HTH sejak pertama kali beroperasi di Tanimbar pada 1992. Serin, yang juga pastor paroki Santo Petrus Paulus Lorulun, menyebut perjuangan tersebut dilakukan bersama umat dan masyarakat, termasuk aksi penutupan HPH. Menurutnya, aktivitas HPH yang kembali masuk ke wilayah petuanan Sang Liat Dol tidak hanya mengancam hutan, tetapi juga merusak kampung lama dan menyebabkan penebangan ratusan pohon.
12: Saya lebih berbicara dari sisi gereja. Dalam hal ini kepedulian gereja terhadap alam, khususnya kelestarian lingkungan hutan yang dena. Nah, ketika pertama kali APR masuk di Kalimbar tahun 90-an, gereja sudah memberikan perhatian yang sangat besar. Pada saat itu untuk progresor menunjuk langsung Pastor Thomas untuk berjuang bersama dengan umat masyarakat di Kalimbar untuk menolak APR.
0: Pastor Paulinus menambahkan, Uskup Amboina Monsinyur Seno Ngutra telah menyatakan sikap resmi mendukung penutupan HPH di Hutan Yamdena. Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi gereja, umat, dan forum gerakan Safe Hutan Yamdena untuk terus memperjuangkan penolakan HPH di Tanimbar. Saudara, permukaan air laut mengalami kenaikan sejak 11 September kemarin. Meski begitu, kenaikan ini belum berdampak signifikan bagi masyarakat di pesisir kota Somlaki. Selengkapnya dilaporkan Jeffrey Ranglalin.
13: Banjir pesisir atau banjir rob mulai terjadi sejak Jumat kemarin antara pukul 12 hingga pukul 16.30 dan berlanjut pada malam hari di pukul 24 hingga pukul 4.30 dini hari. Meski demikian, kenaikan permukaan air laut ini tidak berdampak signifikan karena ketinggiannya hanya mencapai 0,5 meter dan ini masih tergolong normal. Salah satu forecaster pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matiol Dapat Lagi Somlaki, Indra, mengemukakan kejadian ini tidak berarti tak akan ada lagi banjir rob. Karena perkiraan sebelumnya, puncak banjir rob di Kepulauan Maluku, khususnya di Kota Somlaki dan sejumlah desa di pesisir timur, puncaknya akan terjadi pada minggu besok dengan ketinggian permukaan air laut bisa mencapai 1 meter. Hal ini tuh dipicu kenaikan tinggi gelombang yang saat ini mencapai 2,5 meter.
14: Di wilayah Kepulauan Maluku dan sekitarnya, Pak, nah itu periode potensinya terjadi antara tanggal 6 sampai tanggal 16 September. Ini kenaikan ini berlaku di seluruh wilayah pesisir Indonesia termasuk Kepulauan Tanimbar, tetapi untuk kenaikan potensinya itu antara 0,5 sampai 1 meter tergantung dari ketinggian muka gunung muka laut.
13: Kenaikan permukaan air laut atau banjir pesisir yang lazim dikenal sebagai banjir rob ini terjadi selain karena alasan dekatnya bulan ke bumi, namun juga dipicu tingginya gelombang serta kecepatan angin yang mencapai 25 hingga 35 knot atau setara 48 hingga 55,56 km per jam. Karena itu BMKG meminta masyarakat khususnya mereka yang bermukim di sepanjang pesisir timur agar tetap waspada terhadap kemungkinan banjir rob yang diperkirakan akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat di area pesisir. Dari Somlaki ke Pulau Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
0: Saudara, pelaksanaan kegiatan revitalisasi sarana dan prasarana yang dilakukan pada SMA Negeri 11 Kepulauan Tanimbar, Kecamatan Kormomolin, telah menunjukkan perkembangan positif dengan jangka waktu yang ditargetkan pengerjaannya 1 bulan 1 minggu. Progres fisik proyek tersebut saat ini telah mencapai kurang lebih 60,2%. Kepala SMA Negeri 11 Kepulauan Tanimbar, Martina S. Kaliombar, mengatakan proyek revitalisasi tersebut mencakup dua kegiatan sebagai fokus utama, yakni rehabilitasi 7 ruang belajar, pembangunan 3 ruang baru yang meliputi ruang UKS, ruang OSIS, dan ruang bimbingan konseling. Untuk rehabilitasi 7 ruang belajar, pengajarannya yang telah berjalan meliputi pemasangan atap, plafon baru, keramik lantai dan rabat depan, hingga pengecatan plafon serta dinding bagian luar dan dalam. Sementara itu, Kepala Pengelola Revitalisasi Edo Karubun menjelaskan, seluruh pelaksanaan teknis di lapangan tetap mengacu pada program dan perencanaan yang telah ditetapkan oleh kementerian. Program revitalisasi tersebut dilaksanakan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dan memadai bagi para siswa di wilayah Kepulauan Tanimbar. Dukungan serupa disampaikan oleh Ketua Panitia Revitalisasi Petrus Resilai. Dirinya menegaskan komitmen panitia untuk terus mengawasi jalannya pengerjaan dan memastikan seluruh ketersediaan material, baik lokal maupun non-lokal, selalu siap di lokasi untuk kelancaran proyek revitalisasi. Saudara, kondisi Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Romean sangat memprihatinkan. Salah satu petugas puskesmas Desa Romean, Yaakov Vanin Lambir, mengatakan puskesmas yang selalu diharapkan oleh masyarakat desa untuk memberikan pelayanan kesehatan, kondisi bangunannya sangat miris karena di beberapa titik mengalami kerusakan. Vanin Lambir menambahkan sejumlah ruangan pada puskesmas Romean sudah tidak dapat digunakan lagi dikarenakan kondisi bangunan yang sudah tidak layak untuk digunakan karena dapat membahayakan masyarakat ketika berada di dalam puskesmas Romean.
15: Bangunan baru ini lebih baik lagi, lebih cepat agar pelayanan kami di puskesmas ini dapat berjalan dengan baik karena puskesmas kami yang lama ini seharusnya sudah tidak layak lagi untuk kami gunakan untuk pelayanan, tapi karena mau tidak mau proses pembangunannya berproses sehingga kami tetap menggunakan puskesmas.
0: Vanin Lambir menilai puskesmas lama sudah tidak memadai untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Kerusakannya cukup parah terutama pada lantai dan berharap pembangunan puskesmas yang baru secepatnya rampung agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat dilakukan secara maksimal. Saudara, Dapur Tanimbar, salah satu rumah makan di Kota Samlaki yang menyediakan menu lokal dan souvenir bagi para pengunjung, telah dibuka 1 tahun lalu dengan berbagai menu nasional. Namun di hari tertentu, Dapur Tanimbar menyuguhkan khusus menu lokal seperti umbi-umbian, lele atau sejenis lamet berbahan singkong yang dihasilkan melalui bakar batu atau masak dengan mengandalkan uap batu panas, tradisi yang diwariskan para leluhur. Pengelola Dapur Tanimbar, Ervin Kelitadan, mengatakan khusus menu lokal hanya disajikan pada setiap hari Kamis, sementara hari-hari lainnya berupa menu nasional.
16: Hari Kamis kami tampilkan makanan khas Tanimbar yang menjadi tradisi orang Tanimbar seperti bakar bakso. Selain itu, Dapur Tanimbar juga ada oleh-oleh khas Tanimbar. Nah, seperti baju kaos Tanimbar, ada kain tenun. Nah, di sini ada 2 jenis kain, yang kain tenun lokal yang secara manual biasanya ibu-ibu yang di Tanimbar menenun sendiri, dan satunya lagi kualitas kainnya agak beda, yang sudah modern, yang dijamin kualitas kainnya bisa agak beda dari sebelumnya yang lebih nyaman di badan digunakan.
0: Selain menu lokal, Dapur Tanimbar juga menyediakan souvenir berupa kain tenun yang diproduksi secara manual maupun kain songket yang diproduksi dengan menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Saudara, untuk mengetahui perakiran cuaca hari ini, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama Dian. Halo, selamat pagi Dian.
17: Halo, selamat pagi.
0: Silakan Dian, laporan Anda.
17: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini, Senin 14 September 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hingga dini hari cerah berawan hingga cerah. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga dini hari berawan hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 28 km per jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 16 knot atau mencapai 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsi Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Laporan perakiran cuaca langsung dari BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama Dian. Terima kasih Dian.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pendampingan pelaku usaha dan penyediaan pasar yang dinamis menjadi lokomotif produktivitas masyarakat di Maluku Tenggara. Ketua MUI Kota Tual Haji Ahmad Kabalmai mendorong Radio Republik Indonesia untuk terus memperkuat siaran keagamaan yang memberikan pencerahan kepada masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Kalmaskosu dan Petu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: bagus, musim kemarau semua rumput pada kering. Jadi bakar hutan untuk lahan perkebunan cepat saja. Tidak perlu bersihkan lahan, nanti api saja yang bersihkan.
1: Jangan sembarangan membakar hutan, nanti merembet kemana-mana.
0: Kita hanya membakar hutan untuk berkebun.
1: Ini musim kemarau, jadi jangan melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Asap dari kebakaran hutan juga mengganggu pernapasan.
2: Kenali potensi bencana kebakaran lingkungan. Tidak melakukan pembakaran untuk membersihkan atau membuka lahan di area sekitar bangunan gedung dari lahan kosong. Mengawasi dan mengingatkan warga untuk tidak membakar dahan atau daun kering. Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan tidak membuang sampah yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti baterai, sampah organik, dan botol minuman yang masih berisi air. Stop membakar hutan dan lahan, karena membakar hutan adalah salah satu tindakan pidana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi, semoga pagi untuk Anda yang telah memulai awal pekan ini dengan senyum yang merekah. Semoga paginya menyenangkan dengan hal-hal yang sudah Anda siapkan ya. Selamat memulai aktivitas yang sudah memulai aktivitasnya sudah sejak subuh tadi ya. Apalagi untuk Anda para petugas kebersihan, luar biasa tugas-tugas mulia Anda. Semoga berkah untuk Anda dan keluarga juga, sudah memberikan kenyamanan untuk daerah kita tercinta. Dan untuk Anda pendengar yang sudah mulai beraktivitas sambil memantau siaran kami, masih bersama Debbie dan juga rekan Peto Sailolin di meja putar menemani Anda lewat sejarah musik dan informasi hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantinya pendengar, seperti biasa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Halo RRI. Ini ruang bagi Anda nantinya pendengar untuk menyampaikan komentar Anda, menyampaikan keluhan-keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita ini pendengar. Anda bisa langsung bergabung bersama kami nantinya di line interaktif kami 0813 549 5875. Musik dan informasi pendengar, untuk memperbarui informasi Anda pagi ini, kami punya satu informasi terupdate untuk Anda. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Iya, pendengar, perakiran cuaca ya untuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ya BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Senin 14 September 2026. Perakirawan BMKG Lintang AN mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut pendengar, untuk wilayah Sumatera di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung, udara kabur. Medan, Padang, dan Tanjung Pinang, hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk wilayah Jawa, di Serang, Jawa, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, berawan tebal. Semarang, cerah berawan, Surabaya berawan. Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, dan Pasar dan Kampus dan Kupang berawan, Mataram cerah berawan. Untuk wilayah Kalimantan di Pontianak dan Banjarmasin udara kabur, Palangkaraya dan Tanjung Selor berkabut, Samarinda cerah berawan. Wilayah Sulawesi pendengar di Mamuju dan Manado cerah berawan, Makassar dan Kendari berawan, Gorontalo dan Palu berawan tebal. Wilayah Maluku dan Papua di Ternate dan Ambon cerah berawan, Sorong dan Nabire berawan tebal, Manokwari berkabut, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke berawan. Baik pendengar, informasi ini semoga bermanfaat untuk Anda. Perakiran cuaca di provinsi ya, se-Indonesia, ibu kota provinsi se-Indonesia untuk 14 September 2026. Info menarik lainnya masih terus kami hadirkan untuk menemani Anda pendengar hingga nantinya di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Stay tune terus bersama kami, sesaat lagi kami hadir untuk Anda lewat Halo RRI.

0: Berhenti! Dan kau lari! Tunggu!
1: Maaf abang, maaf! Kita sengaja!
0: Maaf, maaf! Tidak sengaja! Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
1: Iya tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kah?
1: Oh iya ya abang he. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
1: Iya abang, maaf.

Masih bersama Anda Radio Republik Indonesia, Langgur Pendengar, sajian musik dan informasi. Kembali satu informasi terupdate untuk Anda pendengar. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Ya, pendengar, olahraga tradisional dan rekreasi di Maluku mulai mendapat ruang lebih luas melalui berbagai kegiatan yang menyasar pelajar hingga masyarakat. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, KORMI, ikut menggerakkan kegiatan tersebut untuk menjaga kebugaran sekaligus memperkenalkan permainan masyarakat kepada generasi muda. Wasit Bola Voli Nasional asal Maluku, Menoha Frani Lerabulan, mengatakan geliat olahraga rekreasi terlihat melalui berbagai perlombaan yang digelar di tingkat sekolah maupun masyarakat. Sejumlah permainan masyarakat bahkan mulai diperkenalkan lebih luas hingga tingkat nasional. Menurut Menoha pendengar, pengembangan olahraga tradisional tidak hanya menjaga keberadaan permainan yang tumbuh di tengah masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk tetap aktif bergerak. Kegiatan olahraga rekreasi juga menjadi sarana memperkuat kebiasaan hidup sehat di berbagai kalangan. Ia menyebut gawang mini sebagai salah satu permainan yang mulai diperkenalkan dari Maluku ke tingkat nasional. Selain itu, berbagai kegiatan olahraga rekreasi seperti senam dan perlombaan permainan masyarakat terus berkembang di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Menoha mengatakan potensi olahraga tradisional dan rekreasi di Maluku cukup besar untuk dikembangkan. Penguatan kegiatan tersebut sekaligus dapat menjadi cara memperkenalkan permainan masyarakat kepada generasi muda agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Ia berharap pengembangan olahraga tradisional dan rekreasi tidak berhenti di wilayah perkotaan, tetapi harus menjangkau daerah-daerah kepulauan. Keterlibatan sekolah, komunitas, dan masyarakat diharapkan membuat olahraga tradisional tetap hidup sekaligus membuka ruang bagi generasi muda dan mengembangkan potensi daerah.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolinta.

0: C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.